0: nasional karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat. Ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
1: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
0: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
2: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
3: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi semuanya sedang didorong termasuk.
2: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudu menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3.033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
5: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
6: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
7: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini

0: ada hamba apa? Ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena biaya keluarnya dipungut. Mereka menahan.
1: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
2: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
1: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
4: Menurut saya koordinasi antar lembaga harus diperkuat karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
5: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih Mbak.
6: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama. karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil perindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Menteri boleh berganti arah politik.
9: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
8: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
9: Sebelumnya, Founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
10: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
9: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Istriku
1: sampang pagi ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: isang pampalinis.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kok terpantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi, tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Isang pampalinis.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Selamat beraktivitas apapun di pagi ini. Dan Anda dimanapun berada, senang sekali saya Tohir bisa menemani aktivitas Anda dalam program Dialog Sampang Menyapa. Pendengar, Kabupaten Sampang merupakan salah satu daerah di Madura yang memiliki potensi besar dalam produksi garam rakyat. Kondisi cuaca panas dan musim kemarau menjadi peluang bagi petambak untuk meningkatkan produksi. Namun, di balik melimpahnya hasil panen, ada persoalan penting yang perlu mendapat perhatian bersama, yakni bagaimana memastikan garam rakyat dapat terserap di pasaran dengan baik. Produksi yang melimpah tentu menjadi kabar baik bagi petambak. Akan tetapi, jika tidak diimbangi dengan penyerapan yang memadai, petambak berpotensi menghadapi persoalan harga, menumpuk stok, hingga keterbatasan tempat penyimpanan. Karena itu, kebutuhan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga industri pengguna garam dan petambak untuk menjaga keberlanjutan usaha garam rakyat. Pendengar, lantas bagaimana kondisi produksi dan penyerapan garam rakyat di Kabupaten Sampang saat ini? Apa saja kendala yang dihadapi petambak dan langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penyerapan garam di tengah melimpahnya produksi pada musim kemarau ini? Untuk membahasnya, telah hadir di studio melalui via Zoom bersama dengan Bapak Mahfud yang merupakan Kepala Bidang Perikanan dan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Mahfud.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Tohir. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Mahfud. Terima kasih telah berkenan hadir melalui via Zoom dan bincang-bincang bersama kami di RRI Sampang. Kabar baik pagi ini Pak?
3: Baik-baik Pak. Ya, sama-sama. Sehat juga ya.
2: Oke, semoga sehat dan selalu bersemangat dalam mendampingi perkembangan usaha garam rakyat di Kabupaten Sampang. Oke, Pak Mahfud, dialog kita di pagi ini melalui via Zoom dapat bisa diakses juga melalui saluran FM RRI Sampang di 100,8 FM, bisa melalui RRI Digital dan juga streaming RRI Sampang, serta hal ini live di Instagram RRI Sampang. Oke Pak Mahfud, gambaran produksi dan kondisi garam rakyat. Sebagai pembuka nih Pak, bagaimana Bapak melihat kondisi usaha garam rakyat di Kabupaten Sampang pada musim kemarau tahun ini? Apakah produksinya mengalami peningkatan dibanding dengan musim sebelumnya?
3: Ya, Alhamdulillah Tohir, kami dari Dinas Perikanan turut berbahagia dengan kondisi cuaca yang mendukung sehingga produksi garam, khususnya garam rakyat di Kabupaten Sampang ini berproduksi secara baik, jadi sesuai dengan harapan para petambak. Di mulai bulan Juli kemarin itu sampai bulan Oktober ini cuaca normal mendukung sangat baik sekali sehingga produksinya boleh dikatakan sukses gitu, produksi sesuai dengan harapan para petambak garam yang ada di Kabupaten Sampang khususnya. Jadi produksi kita tahun ini jauh meningkat dibanding tahun kemarin.
2: Oke Pak Mahfud, sejauh mana potensi lahan tambak garam di Kabupaten Sampang dan wilayah mana saja yang selama ini menjadi sentra produksi garam rakyat?
3: Ya, Dapat saya sampaikan untuk Kabupaten Sampang ini sampai saat ini masih tercatat sebagai kabupaten terluas seluruh Indonesia untuk garam rakyatnya. Jadi untuk potensi-potensi di kecamatan mana di Kabupaten Sampang ini yang menyumbang produksi garam terbesar, yaitu Kecamatan Sampang ini terakhir sekitar 560 hektar. Ya, untuk Kecamatan Pengarengan sekitar 757 hektar. Kemudian paling besar ini Kecamatan Serese itu 1384 hektar. Ditambah lagi dengan Kecamatan Cerenge yang juga cukup lumayan luas, yaitu 450 hektar. Jadi luasan kita saat ini untuk Kabupaten Sampang itu garam rakyatnya, luas tambak garam rakyat itu sekitar 3.218 hektar.
2: 3.018 hektar.
3: 218
2: hektar. Oke, boleh Pak. Luas banget ya, Pak.
3: Itu di luar tambak itu garam air ya. Hanya untuk tambak garam rakyat saja, sedangkan untuk tambak PT Garam yang ada di Kabupaten Sampang itu kurang lebih 1.200 hektar.
2: Berarti yang garam rakyat ini bisa dibilang hampir 3 kali dari milik PT Garam ya?
3: Iya, betul, betul. Ya.
2: Oke, Pak Mahfud, ketika produksi garam melimpah, apakah kondisi tersebut otomatis memberikan keuntungan lebih besar bagi petambak? Atau justru memunculkan persoalan baru dalam pemasaran?
3: Ya, alhamdulillah untuk musim tahun ini itu boleh dikatakan menguntungkan sekali, terakhir. Karena beda dengan tahun-tahun sebelumnya, normal itu garam betul-betul. Nah, alhamdulillah ini boleh saya katakan itu lumayan. Harga garam tidak anjlok meskipun produksi meningkat. Sampai detik ini belum ada penurunan harga garam. Meskipun dari nilai, artinya kalau dibanding dengan tahun 2023 itu masih jauh. Cuma ini masih boleh dikatakan layak untuk dinikmati oleh petambak garam karena didukung oleh produksi yang baik. Gitu. Jadi produksi baik, harga lumayan gitu. Kalau tahun kemarin itu harganya lumayan, tapi produksinya rendah. Jadi pendapatan yang diterima oleh petambak garam itu boleh dikatakan kurang untuk tahun kemarin. Tapi untuk tahun ini, alhamdulillah ini. Mudah-mudahan harga ini tidak turun, malah diharapkan bisa naik lagi.
2: Bisa naik gitu. Lagi ya, Pak. Oke, Pak Mahfud, bagaimana DKP Sampang memantau perkembangan produksi garam mulai dari proses panen, jumlah stok di tingkat petambak, hingga garam yang sudah terserap di pasar?
3: Jadi kami ini punya organ bekerjasama juga dengan penyuluh perikanan yang notabene itu adalah pegawai pusat, pegawai dari Kementerian Kelautan Perikanan yang ada di lapangan. Juga kami di dinas ada petugas juga yang khusus mendata produksi garam. Jadi untuk pendampingan teknologi juga selain penyuluh, kami juga melakukan pendampingan juga langsung ke para petambak garam, sekaligus kami juga mendata. Jadi untuk penyerapan, sebagian perusahaan besar itu melaporkan ke kami tentang penyerapan dari beberapa supplier ataupun pengepul. Jadi yang dari perusahaan-perusahaan besar yang tercatat di kantor kami ini, diantaranya itu PT Susati Mega, terus Sumatrako, nah yang lain ini belum. Nah, jadi sementara yang dari industri-industri besar atau perusahaan-perusahaan besar yang melaporkan ke kami hasil penyerapan garamnya, khususnya yang di Sampang, itu ada di kami. Tapi sepertinya kalau saya lihat dari jumlah yang mereka laporkan itu, berarti masih banyak penyerapan garam yang di luar perusahaan-perusahaan besar ini. Jadi karena kalau kami pantau seperti di collecting point di Pengarengan itu dan Serese, itu banyak pengangkutan-pengangkutan yang memang tidak hanya ke pabrikan-pabrikan besar, tapi juga pengecer-pengecer yang notabene juga kalau dikalkulasi bisa besar juga. Kalau Mas Tohir jalan-jalan ke Pengarengan saat-saat seperti ini banyak kontainer-kontainer
2: yang gitu. Masuk ya Pak? Oke.
3: Okay. Iya, yang mengangkut garam dari Pengarengan, dari Sampang itu.
2: Berarti
3: dan juga ada pengiriman juga ke perusahaan-perusahaan yang ada di Pamekasan.
2: Seperti ya. Panglima tuh ya Pak?
3: Panglima, terus Garindo juga yang di Pamekasan, Unikem Pamekasan, terus punyanya Baher itu, RCG, Raga Cipta Garam juga beli garam dari Sampang juga.
2: Oke, berarti pada tahun ini dari hasil pemantauan tersebut tidak terdapat kesenjangan antara jumlah garam yang diproduksi petambak dengan kemampuan pasar dalam menyerap hasil panen.
3: Iya, betul. Boleh dikatakan dari analisa saya seperti itu. Jadi belum ada laporan dari saudara-saudara petambak garam maupun pengepul yang ada di bahwa mereka kesulitan menjual, itu belum ada laporan. Artinya sampai saat ini penyerapan dari pabrik-pabrikan itu berjalan dengan baik. Dan harapannya memang ini harapan dari pemerintah pusat, khususnya penekanan dari Bapak Presiden, bahwa kita harus waspada dan juga mengurangi ketergantungan dari impor. Nah, mudah-mudahan penyerapan yang lancar ini, mudah-mudahan efek dari pemerintah mengetatkan kuota impor, sehingga betul-betul perusahaan-perusahaan itu menyerap dari garam rakyat.
2: Oke. Gitu.
3: Mengoptimalkan semaksimal mungkin garam rakyat yang ada di Indonesia, khususnya di Sampang.
2: Oke. Apakah perusahaan-perusahaan lokal ataupun perusahaan-perusahaan besar yang menyerap garam rakyat di Sampang itu sebelumnya sudah ada kerjasama dengan DKP Sampang atau memang mereka terjun langsung ke masyarakat, Pak?
3: Jadi kalau kerjasama secara formal itu memang belum ada, tapi kami juga ada komunikasi baik melalui personel-personel dari perusahaan itu. Dan memang supplier-supplier dari perusahaan-perusahaan besar itu yang sudah langsung membeli ke petambak-petambak garam rakyat, rakyat langsung, jadi suppliernya itu. Jadi ya semua, meskipun memang ada perusahaan-perusahaan tertentu itu ya sudah anggap punya mitra khusus dalam artian supplier tertentu, juga ada yang betul-betul terbuka pasarnya juga. Jadi petambak maupun supplier atau pengepul yang ada di bawah itu betul-betul bisa memasarkan garam yang mereka punyai.
2: Oke, dengan hal-hal yang sudah terjalin baik secara formal dengan adanya kontrak kerja ataupun kontrak penyerapan dengan perusahaan lokal seperti yang Pak Mahfud tadi bilang, ada Panglima, ada yang gudangnya Ciher dan juga ada siapa di Pamekasan tadi, apakah tidak akan diikat dengan suatu kontrak kerjasama gitu Pak? Untuk menjaga kedepannya?
3: Jadi ini memang belum sampai ke sana, karena memang terkait juga dengan kewenangan, bahwasannya untuk pemasaran atau pembelian garam ini dipasrahkan masih ke mekanisme pasar. Jadi ada kebebasan mau jual ke siapa, berapa, itu memang belum ada ikatan kontrak secara formal yang mengikat. Jadi pengepul maupun petambak garam itu bebas-bebas saja menjual kemana, berapa, sesuai dengan kemampuan pabrikan. Jadi anggap misalnya karena sudah menyerap berapa ribu ton, akhirnya misalnya gudangnya masih penuh, mereka tutup misalnya. Gitu. Jadi sampai saat ini belum ada ikatan kontrak yang betul-betul mengikat. Gitu.
2: Oke, dari pantauan tim dari DKP Sampang, sampai saat ini di daerah-daerah penghasil garam, masih adakah tumpukan garam yang belum terserap, Pak?
3: Jadi kalau tumpukan saudara-saudara petambak garam kita ini, karena tadi saya sampaikan bahwa harga dan penyerapan itu betul-betul mengikuti mekanisme pasar, supply demand, dan juga belum ada ketetapan harga dari pemerintah, karena untuk daerah kan tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan untuk menetapkan harga HPP ini kan pusat, dan beberapa prosedur yang harus dilalui. Sehingga saudara-saudara kita itu untuk saat ini sudah ya berharap, seperti saya sampaikan tadi, itu berharap nanti harga garam naik, sehingga beberapa produksi yang mereka hasilkan mereka stop, itu ditaruh di gudang-gudang sementara. Jadi tapi seperti juga saya sampaikan bahwa belum ada laporan maupun keluhan bahwa garamnya tidak terserap, bukan. Tapi karena memang saudara-saudara kita itu jadi berharap nanti kalau hujan harga naik gitu. Siapa tahu naik 100 ribu kah per ton, apa 500 ribu per ton. Jadi berharap, sehingga mereka menyetop penjualan. Jadi ada yang sebagian mereka taruh, simpan, ada sebagian lagi mereka jual untuk biaya produksi gitu. Okay. Jadi mereka nyimpan. Jadi memang sudah mulai banyak penumpukan-penumpukan di lahan-lahan tambak garam rakyat kita.
2: Itu memang disengaja ya Pak oleh para petambak untuk menjaga-jaga ke belakangnya. Siapa tahu harga naik atau untuk kebutuhan-kebutuhan jangka panjang berikutnya. Oke.
3: Ya, intinya itu. Jadi karena satu, cuaca kita juga tidak bisa memastikan kan gitu. Meskipun informasi dari BMKG bahwa kemarau tahun ini panas dan agak panjang, penghujannya agak mundur, artinya kemungkinan produksi itu masih berjalan, itu ada. Tapi kepastiannya kan tidak bisa. Makanya sebagian dari petambak kita itu khawatir, nanti pas bulan akhir bulan Oktober ini sudah hujan. Akhirnya kalau tidak mulai menyetok dari sekarang, dia tidak punya stok garam di musim penghujan. Yang harapannya tadi harganya naik gitu.
2: Oke, mungkin Pak Mahfud sedikit menjelaskan, mungkin ya Pak, dari DKP sendiri ada indikator yang digunakan oleh DKP dalam menilai keberhasilan program optimalisasi serapan garam serta peningkatan volume pembelian, stabilitas harga, atau berkurangnya stok, atau bahkan meningkatnya stok. Ada indikator Pak?
3: Ya, jadi kami itu seperti saya sampaikan, kita kan punya organ-organ penyuluh juga. Kami punya koneksi dengan para pengepul di bawah. Jadi informasi-informasi itu juga sampai ke kami, kendala-kendala yang di lapangan. Nah, sampai saat ini kendala-kendala tersebut belum ada.
2: Belum ada, berjalan dengan lancar ya Pak?
3: Ya, jadi indikasinya itu. Meskipun tidak secara faktual dalam artian detail, tapi informasi

0: Baru secara umum itu kondisi di lapangan kami terima. Oh, produksi meningkat, terus penyerapan juga tinggi. Harga pun juga kami dapatkan juga berapa harga sekarang di lapangan. Gitu.
1: Berapa sekarang kira-kira, Pak?
0: Kalau di petambak garam itu rata-rata sekarang per saknya itu 65 ribu per
1: 65.
0: sak.
1: Berarti sekitar
0: Itu harga isi per sak itu rata-rata 65 sampai 70 kilogram.
1: Oh,
0: Jadi ya
1: iya.
0: katakanlah boleh saya katakan mungkin rata-rata sekitar seribuan lebih sedikit per
1: Oh,
0: kilonya.
1: per kilonya ya, Pak. Oke,
0: Ya di
1: masih
0: petambak itu.
1: dengan harga segitu, petambak masih bisa mendapatkan hasil atau keuntungan tuh ya, Pak.
0: Ya betul, karena tadi itu karena didukung oleh cuaca, jadi produksinya mereka normal, banyak gitu.
1: Oke.
0: Tidak terganggu seperti tahun sebelumnya. Meskipun tahun sebelumnya itu harganya lebih tinggi, mungkin anggap sekitar 1.500, tapi produksi mereka kan tersendat.
1: Tersendat.
0: Belum panen, udah hujan. Belum panen, udah hujan. Itu akhirnya mereka punya produksi garam sedikit meskipun harganya agak banyak. Sehingga nilai yang diperoleh mereka jauh lebih rendah dari yang mereka peroleh di tahun ini.
1: Oke. Mungkin Bapak dalam jangka panjang nih, Pak. Apa yang menjadi tantangan terbesar bagi keberlanjutan usaha garam rakyat di Sampang? Dan seandainya hal tersebut terjadi, kebijakan apa yang paling mendesak untuk menjawab persoalan tersebut?
0: Ya, terkait dengan pengelolaan garam di Sampang khususnya ini, kami sudah berharap dan juga dari dulu dan berapa bulan ini harapan kami itu ada perusahaan, baik perusahaan milik daerah maupun perusahaan-perusahaan luar, dalam hal ini investor, yang bisa melakukan aktivitasnya pengelolaan garam di Kabupaten Sampang. Sehingga ada multiplier efek yang bisa dirasakan oleh masyarakat Sampang, baik yang langsung berkaitan dengan garam maupun dengan tenaga kerja maupun secara sektor ekonomi secara umum di Kabupaten Sampang. Jadi kami memang berharap ada perusahaan-perusahaan yang mengelola garamnya di Sampang. Jadi kami terus terang iri Pak Astohir, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang boleh dikatakan menengah atau besar itu justru ada di kabupaten tetangga. Padahal tadi saya sampaikan bahwa luas lahan tambak dan produksi garam Sampang itu termasuk terbesar se-Indonesia.
1: Dari
0: Kenapa
1: sektor
0: tidak?
1: garam rakyat ya, Pak?
0: Iya, dari garam rakyat. Jadi, sampai saat ini predikat itu masih dipegang oleh Sampang. Meskipun ada rencana pemerintah dan sudah dimulai saat ini di Nusa Tenggara Timur itu ingin bangun luas tambak garam seluas 10.000 hektar. Jadi sampai saat ini tapi belum.
1: Belum
0: Jadi
1: belum
0: masih
1: belum memproduksi
0: belum
1: ya, Pak.
0: terwujud, ya, masih
1: Oke.
0: berproses. Jadi kalau Sampang ini kan sudah existing
1: Sudah
0: sekitar
1: berjalan.
0: 500
1: Oke.
0: hektar.
1: Oke, Pak. Yang terakhir nih, Pak. Harapan Bapak sebagai kepala DA, kepala bidang di DKP Sampang, pesan kepada, kalau tadi kepada para industri besar dan kecil sudah, sekarang kepada para petambak, Pak, untuk yang tentunya setiap usaha yang kita lakukan harus berdampak pada kesejahteraan mereka. Silakan pesan Bapak.
0: Jadi yang pertama kepada saudara-saudara petambak garam itu untuk tetap semangat berkarya memproduksi garam khususnya menjaga kualitas. Jadi bukan hanya mengejar kuantitas saja, jumlah yang besar, tapi kualitas harus dijaga. Jadi kami dari Dinas Perikanan berharap bahwa garam Sampang bukan hanya terkenal dengan banyak dan luasnya, tapi terkenal dengan kualitas yang baik. Jadi sehingga garam-garam Sampang juga dilirik oleh pabrik-pabrik yang ada di luar Sampang atau di Madura. Artinya garam Sampang itu punya hati, punya melekat di hati, oh garam Sampang bagus. Nah ini harapannya. Sehingga tidak kalah dengan kabupaten lain meskipun jumlahnya banyak tapi pabrik bilang ya banyak tapi tidak bagus-bagus kan, itu kan tidak kami harapkan. Jadi harapan kami mendorong para tambak garam, kami juga tidak menutup diri dan juga sudah melakukan program pembinaan bagaimana petambak garam itu memproduksi garam yang kualitasnya baik,
1: Oke.
0: KW1.
1: Oke. Mendengar demikian dialog kami dengan Bapak Mahfud yang merupakan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang yang membahas upaya tentang mengoptimalkan serapan garam rakyat di tengah melimpahnya produksi pada musim kemarau tahun ini. Dari perbincangan tadi kita dapat memahami keberhasilan usaha rakyat selain ditentukan oleh banyaknya hasil panen tetapi juga kepastian pasar, kualitas produksi, fasilitas penyimpanan, stabilitas harga, serta kemitraan yang kuat antara petambak, pemerintah, dan industri pengguna garam. Harapannya melimpahnya produksi garam di Kabupaten Sampang yang pasti dan menjadi dambaan semua orang adalah meningkatkan kesejahteraan petambak. Bukan justru menjadi persoalan akibat menumpuknya stok yang tentunya seperti yang Pak Mahfud tadi bilang, setelah survei di lapangan, mereka menimbun, menyimpan, siapa tahu harga nanti di musim penghujan ada kenaikan, ataupun untuk biaya produksi di tahun mendatang. Mendengar, terima kasih kepada Bapak Mahfud atas waktunya dan juga informasinya yang telah dibagikan kepada kami. Nah, terima kasih pula kepada seluruh pendengar yang setia mengikuti dialog Sampang Menyapa di RRI Sampang. Pak Mahfud, saya Tohir undur pamit dari ruang dengar Anda dan juga pendengar tetap ikuti siaran RRI Sampang di FM 100,8 dan berbagai platform digital RRI. Mari kita dukung ya, garam rakyat, perkuat pasar lokal, dan tingkatkan kesejahteraan petambak. Selamat pagi menjelang siang Pak Mahfud, selamat beraktivitas.
0: Ya, selamat pagi Mas Tohir. Ya, terima kasih waktunya telah.
1: Oke, semoga aktivitas kita
0: saya untuk menyapa.
1: Oke, semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar dan sukses dan selalu diridhai oleh Allah amin, Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Sampang

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: 100,8 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini, dan saat ini telah masuk di titik 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Jatim hari ini. Edisi Selasa 13 Oktober 2026. Dengan demikian, saya Tohir menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terus bersama kami sampai nanti di penghujung acara di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat. Saya undur pamit dari dua dengar Anda, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Dengan memasukkan kata kunci, program umroh gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, hasilnya tidak ditemukan informasi yang valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, setelah melakukan akses tautan dalam unggahan, hasilnya mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari pemberitaan detik.com, berjudul Raja Salman gratiskan umroh untuk 1.000 orang dari 16 negara, Indonesia dapat, dari pemberitaan yang tayang pada Rabu 26 Juni 2026 lalu, diketahui bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan undangan umroh gratis kepada 1.000 jemaah yang berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Jemaah yang terpilih akan mendapatkan undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan mendaftar melalui tautan tertentu.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 13 Oktober 2026 bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Surabaya, dan saya Sari Julia akan temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menghadirkan sejumlah informasi dari

Siput merupakan hewan moluska yang memiliki struktur gigi khusus yang disebut radula. Radula adalah pita panjang yang berisi ribuan gigi-gigi kecil yang tersusun rapi. Gigi pada siput tidak digunakan untuk menggigit seperti pada manusia, melainkan untuk mengikis dan menghancurkan makanan. Struktur radula memungkinkan siput memakan berbagai jenis makanan seperti daun, alga, dan sisa organisme. Jumlah gigi siput dapat mencapai ribuan dan terus berganti sepanjang hidupnya. Setiap jenis siput memiliki bentuk dan jumlah gigi yang berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Keberadaan gigi ini menunjukkan bahwa meskipun siput bergerak lambat, ia memiliki sistem makan yang sangat efektif dan juga kompleks.

0: Kabar yang akan kami hadirkan untuk Anda pertama pagi ini datang dari William Nathan. Hadiri Ilikus to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang. Pemain Arema FC Hanif Syahbandi tegaskan peluang kerja di industri bola semakin luas. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, terjun ke industri sepak bola nasional tidak melulu harus mengenakan sepatu pul dan berpeluh di atas rumput hijau. Peluang berkarir di luar garis lapangan justru kian terbuka lebar seiring bertransformasinya para atlet menjadi figur publik dengan nilai komersial mandiri. Pesan itu ditegaskan gelandang Arema FC Hanif Syahbandi saat berbagi pengalaman dalam forum I-League Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM. Acara yang turut dihadiri oleh manajer Corporate Share Value atau CSV

0: Ailik Hanif Marjuni dan jajaran manajemen Singo Edan tersebut membedah pergeseran ekosistem sepak bola tanah air dari kacamata praktisi atau pemain sepak bola profesional. Hanif mencontohkan rekan-rekannya di lapangan hijau seperti Justin Hubner dan Rizky Ridho yang kini memiliki daya tawar tinggi di mata komersial. Daya tarik ini otomatis menciptakan lapangan kerja baru di sektor kreatif dan manajerial olahraga. Sekarang, kata Hanif, pemain bekerja sama dengan videografer, fotografer, dan bahkan tim manajemen pribadi. Ada orang-orang di sekitar mereka yang bertugas menjaga nilai atau value tersebut. Sehingga peluang kerja tidak melulu datang dari liga atau klub, bahkan pemain pun membuka ruang itu. Hanif yang bercanda atau berseloroh menyebut dirinya sendiri sekadar kuli lapangan, mengingatkan mahasiswa bahwa ruang pengabdian di sepak bola sangat luas. Sebagai bukti konkret, dia menunjuk figur perwakilan manajemen Arema FC, manajer operasional Arema FC Sudarmaji, yang juga merupakan alumnus dari UMM. Sudarmaji latar belakangnya adalah wartawan, kata Hanif, bukan orang sepak bola. Tetapi karena kecintaan dan dedikasinya pada Arema, dia bisa terus berkecimpung dan ikut membesarkan klub sampai hari ini. Mahasiswa yang punya passion di sepak bola atau Arema tetap bisa ambil bagian lewat bidang keahlian masing-masing. Pada penghujung sesi, Hanif menekankan bahwa bakat dan motivasi semata tidak akan membawa seseorang melangkah jauh tanpa ditopang konsistensi. Menurutnya, motivasi itu cepat datang dan cepat turun, tetapi disiplin dan konsistensi bisa membuat individu bertahan lama dalam profesi dan bidang keahlian masing-masing. William Aton melaporkan.
1: Terima kasih William, berkaitan dengan hadiri Ailik Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang. Pemain Arema FC Hanif Syaban ditegaskan, peluang kerja di industri bola semakin meluas. Nanti kita akan dengarkan lagi ya kabar-kabar dari rekan-rekan reporter dalam program Jatim hari ini berjaringan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

sedang berjalan di trotoar, coba perhatikan lantainya. Ada bagian yang bergaris, ada juga yang berupa titik-titik timbul. Sekilas, mungkin kita menganggapnya hanya pola di permukaan trotoar. Padahal, pola itu punya fungsi penting. Garis pada jalur pemandu digunakan untuk menunjukkan arah berjalan. Sedangkan titik-titik timbul menjadi tanda peringatan, misalnya ketika ada perubahan jalur atau bagian yang perlu diwaspadai. Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan, petunjuk ini dirancang agar dapat dikenali melalui sentuhan kaki atau tongkat oleh penyandang tunanetra. Penelitian yang diterbitkan dalam International Association of Traffic and Safety Sciences juga menunjukkan jalur berpola dapat membantu penyandang gangguan penglihatan mengenali arah dan kondisi jalur. Penelitian itu sekaligus mengingatkan pemasangan yang tidak tepat justru dapat membingungkan. Jadi saat melihat garis dan titik di trotoar, jangan buru-buru menganggapnya sekedar pola lantai. Karena ternyata trotoar punya bahasa sendiri, bahasa yang tidak dibaca dengan mata tetapi dirasakan lewat

0: program lainnya, oh maksud kami kabar lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini berkaitan dengan laporan dari Rizky Darmawan. Program Cak Nur Sapa Warga salurkan bantuan bagi lansia dan disabilitas di Desa Tulungrejo. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar, Wali Kota Batin Rohman melakukan kunjungan desa di Desa Tulungrejo melalui program Cak Nur Sapa Warga. Dalam kegiatan ini, Nur Rohman menyambangi warga yang membutuhkan perhatian sosial, mulai dari remaja penyandang, disabilitas, hingga seorang lansia berusia 76 tahun. Kunjungan pertama dilakukan di kediaman Faisal Mahendra, seorang remaja penyandang disabilitas yang tinggal bersama ibunya. Tidak sekedar menyerahkan bantuan, Nur Rohman juga meluangkan waktunya untuk berbincang santai dan bersendakura bersama Faisal. Dalam kunjungan tersebut, Faisal menerima insentif sebesar 3 juta rupiah untuk periode Januari hingga Juni 2026, serta bantuan sembako. Bantuan ini menjadi bagian dari dukungan sosial pemerintah Kota Batu bagi penyandang disabilitas. Perjalanan kemudian berlanjut ke rumah Jumaiya, lansia berusia 76 tahun yang tinggal bersama kedua cucunya. Di rumah sederhana tersebut, Nur Rohman berbincang mengenai kondisi keluarga, termasuk keseharian dan keberlanjutan pendidikan kedua cucunya. Jumaiya juga menerima insentif sebesar 3 juta rupiah untuk periode Januari hingga Juni, disertai bantuan bahan pokok dan juga sembako. Selain itu, Nur Rohman turut membantu mengisi token listrik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga tersebut. Melalui program Cak Nur Sapa Warga ini, pemerintah Kota Batu berupaya melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mengetahui kebutuhan yang dihadapi oleh warganya. Dengan turun langsung ke rumah warga, pemerintah Kota Batu dapat mengidentifikasi bentuk dukungan sosial yang sesuai dengan kondisi masing-masing penerima. Kunjungan ini sekaligus memperlihatkan bahwa perhatian kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penyaluran bantuan, tetapi juga melalui komunikasi langsung untuk memahami kondisi kehidupan masing-masing penerima bantuan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Eh, tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.
3: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Program Jatim hari ini berjaringan, bisa Anda dengarkan bersama rekan-rekan di Pro 1 Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update informasi dari rekan reporter. Ada Hanum Oktavia yang menginformasikan untuk Anda, gandeng pemerintah Kota Malang, riset UB petakan potensi ekonomi kreatif di 5 kecamatan. Hanum, silakan laporan Anda.
4: Ya, sebenarnya potensi ekonomi kreatif di Kota Malang memiliki karakteristik berbeda di setiap wilayah. Departemen Statistika Universitas Brawijaya UB bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang mengelompokkan 5 kecamatan ke dalam 2 klaster berdasarkan analisis spasial periode 2022-2025. Pemerintah ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Ketua Departemen Statistika UB Rahma Fitriani mengatakan, klaster pertama meliputi Kecamatan Klojen Lokwaru yang memiliki karakteristik sebagai kawasan kampus dan juga industri. Sementara klaster kedua mencakup Kecamatan Dinding, Kedung Kandang dan Sukun yang dinilai masih membutuhkan penguatan kapasitas industri. Berdasarkan pembahasan UB bersama Bapeda, wilayah klaster pertama memiliki aktivitas ekonomi digital termasuk subsektor aplikasi dan pengembangan game atau game development serta aktivitas usaha kuliner. Sementara di Kedung Kandang memiliki potensi berupa lahan dan ya, yang dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan industri. Pemetaan tersebut menjadi salah satu upaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sempat terputus informasi yang disampaikan oleh Hanum Oktavia, kita akan coba dengarkan kembali begitu ya. Informasi tentang gandeng Pemkot Malang, riset UB petakan potensi ekonomi kreatif di 5 kecamatan. Hanum, silahkan.
2: Ya, saudara pendengar, potensi ekonomi kreatif di Kota Malang memiliki karakteristik berbeda di setiap wilayah. Riset Departemen Statistika Universitas Brawijaya Malang bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA mengelompokkan 5 kecamatan dalam 2 klaster berdasarkan analisis spasial periode 2022-2025. Pemetaan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Dosen Departemen Statistika UB Rahma Fitriani mengatakan, klaster pertama meliputi Kecamatan Klojen dan Lokwaru yang memiliki karakteristik sebagai kawasan kampus dan industri. Sementara itu, klaster kedua mencakup Kecamatan Blimbing, Kedung Kandang, dan Sukun yang dinilai masih membutuhkan penguatan kapasitas industri. Berdasarkan pembahasan bersama BAPEDA, wilayah klaster pertama memiliki aktivitas ekonomi digital, termasuk subsektor aplikasi dan pengembangan game atau game development, serta aktivitas usaha kuliner. Sementara di klaster kedua memiliki potensi berupa lahan dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan industri. Statistisi muda BAPEDA Kota Malang Riza Saida mengatakan, sektor ekonomi kreatif berkontribusi terhadap produk domestik regional bruto yang menjadi salah satu indikator kinerja utama pemerintah daerah. Saat ini BAPEDA Kota Malang bersama Badan Pusat Statistik Kota Malang juga tengah menyusun penghitungan PDRB ekonomi kreatif melalui program Kelurahan Cinta Statistik atau Kelurahan Cantik. Pengumpulan data kuesioner turut melibatkan mahasiswa dari UB dan juga UM. Untuk mendukung pemetaan, mahasiswa sains data UB yang menjalani praktek kerja lapangan atau PKL di BAPEDA Kota Malang juga membantu memetakan persebaran pelaku ekonomi kreatif berdasarkan data mentah hasil riset BAPEDA pada tahun 2025. Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPEDA Kota Malang, Yogi Handoyo Waseso, menyambut kontribusi perguruan tinggi dalam menyediakan masukan berbasis riset ilmiah bagi penyusunan kebijakan publik. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan juga mahasiswa diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengembangan ekonomi kreatif yang mempertimbangkan potensi dan kebutuhan di masing-masing kecamatan. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: Satu lagu dari Samson dengan Lulu kami hadirkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Di ujung telepon sudah ada Carol Umam yang menginformasikan kepada Anda berkaitan dengan Nurul Hasanah, PMI asal Sampang Madura, meminta bantuan pemerintah agar segera dipulangkan dari Libya. Ia mengaku mengalami kecelakaan kerja hingga tulang tangannya patah dan kesulitan untuk kembali ke tanah air. Carol Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar, Nurul Hasanah warga Jalan Pemuda Baru, Kelurahan Rong Tengah, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, berharap bisa segera kembali ke Indonesia dan berkumpul bersama keluarganya di Madura. Melalui sebuah video yang beredar di media sosial, Nurul menyampaikan permohonan bantuan kepada pemerintah. Dengan suara bergetar, ia meminta pemerintah Kabupaten Sampang, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah pusat segera membantu proses pemulangannya dari Libya. Nurul mengaku awalnya dijanjikan bekerja di Dubai oleh seorang sponsor bernama Holis. Namun, menurut pengakuannya, ia justru dikirim dan dipekerjakan di Libya. Selama bekerja, Nurul mengaku mengalami kecelakaan yang menyebabkan tulang tangannya patah. Ia juga mengaku tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai, meski tetap diminta menjalankan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, Nurul mengaku mengalami dugaan kekerasan fisik dan keterbatasan makanan selama berada di negara tersebut. Upaya untuk kembali ke tanah air pun menghadapi kendala dan Nurul mengaku telah meminta bantuan Kedutaan Besar Republik Indonesia, tetapi kepulangannya terkendala permintaan ganti rugi pemutusan kontrak sebesar $7,000 Amerika Serikat. Dan sementara itu, saat dikonfirmasi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang telah menindaklanjuti persoalan tersebut. Keluarga Nurul mendatangi kantor Disnaker untuk melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Sampang, Udantono Triwibowo, mengatakan kasus tersebut telah diteruskan kepada Kementerian Luar Negeri dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI untuk penanganan lebih lanjut, termasuk upaya pemulangan Nurul ke Indonesia. Kini, Nurul berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar dirinya bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan berkumpul bersama keluarga di Sampang, Madura. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Khairul Umam. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Eka Wulan. Dua desa baru di Ponorogo meminta dropping air bersih BPBD. Eka Wulan, silakan laporan Anda.
2: Ya, Sari, pendengar, distribusi air bersih yang dilakukan oleh penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Ponorogo ini mengalami perluasan. Mulai Senin kemarin, 12 Oktober, ini terdapat dua desa baru yang masuk dalam jadwal pendistribusian air bersih akibat kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun menyampaikan bahwa dua desa baru tersebut yaitu Dusun Kerajaan Desa Megare di Kecamatan Selahung serta Dusun Ngemplak Desa Sawu di Kecamatan Sawu. Di Desa Megare sendiri, kebutuhan air bersih tercatat mencakup sekitar 29 kepala keluarga atau 116 jiwa. Sementara di Dukuh Ngemplak Desa Sawu, ini terdapat sekitar 20 KK atau 62 jiwa yang membutuhkan suplai air bersih. Selain penambahan dua desa, pendengar, BPBD Ponorogo ini juga memperluas jangkauan distribusi di Desa Tumpuk. Semula pengiriman air bersih hanya dilakukan di Duku Gondang yang mencakup 2 RT. Kini distribusi diperluas ke Duku Salam di desa yang sama dengan cakupan 2 RT serta di Duku Ngengor gitu ya. Di sisi lain, pendengar, BPBD Ponorogo ini juga mengakhiri distribusi air bersih di Duku Kroyo, Desa Gelang Kulon di Kecamatan Sampung. Wilayah tersebut kini telah memiliki solusi permanen melalui pembangunan jaringan pipanisasi yang memang bekerja sama dengan Basarnas dengan dukungan tandon air dari BPBD setempat. Dengan perubahan tersebut, pendengar, BPBD Ponorogo mencatat pelayanan distribusi air bersih hingga 12 Oktober kemarin, ini menjangkau 8 desa, total kebutuhan distribusi diperkirakan mencapai 79.000 liter setiap pekan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1.228 jiwa terdampak kekeringan di wilayah Bumi Reog Ponorogo. Demikian, Eka melaporkan kembali ke Anda, Sari.

0: Anda yang masih tetap setia bersama kami. Sejumlah kabar juga siap kami hadirkan untuk temani Anda di kesempatan pagi ini. Ada Ayu Citra yang menginformasikan untuk Anda jelang pertandingan bergengsi di Liga 4 Nasional. Tim sepak bola Inter Kediri menunjuk pasangan Alfiat dan Muslim Habibi sebagai pelatih. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
1: Iya, penanggalan tim sepak bola Inter Kediri saat ini resmi menunjuk pasangan pelatih Coach Alfiat dan juga Muslim Habibi sebagai pelatih. Langkah yang terbuka pendengar oleh Inter Kediri ini agar mereka dapat bermain dengan optimal dan juga maksimal dalam melaju di pertandingan Liga 4 Nasional. Dan menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini CEO Inter Kediri Tommy Aribo mengatakan bahwa keputusan untuk menunjuk kedua pelatih tersebut sudah diambil dalam agenda rapat pengurus. Dari sisinya ini, Alfiat dinilai memiliki kredensi yang tinggi terhadap sepak bola Kediri dan juga pengalaman menangani tim. Sedangkan untuk Muslim Habibi pendengar, diyakini mampu berperan dalam menggali potensi para pemain lokal.
2: Itu untuk mengaruhi Liga 4 yang akan datang. Dengan target kita minimum target pertama lolos nasional. Pak Martin, apa yang mendasari Pak Tommy untuk
1: ya, pendengar, sementara itu dalam makalah ekonomi pula bahwa penyampaian untuk lolos Liga 4 nasional ini juga merupakan target awal dari tim Inter Kediri. Oleh tim yang mendengar, selain menangkan tim pelatih, Inter Kediri juga membuka sekret lain, yakni untuk kelompok usia kelahiran 2004 dan juga hingga 2007. Dan terpisah pendengar, seorang pecinta bola Kediri, Muhammad Agus, mengatakan bola bahwa pihaknya sangat bangga dengan kinerja dilakukan oleh Inter Kediri untuk menggapai target di Liga 4 Nasional. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Ayu Citra, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke kabar lainnya. Familia menginformasikan untuk Anda, atlet bulu tangkis asal Sampang, Madura, hari ini akan tanding di Denmark Open. Familia, silakan laporan Anda.
3: Iya, baik pendengar. Hari ini, atlet bulu tangkis asal Madura, Muhammad Zaki Ubedillah atau yang akrab disapa Ubed, akan melakoni laga perdana pada ajang Denmark Open 2026 bersama tim nasional Indonesia. Bulu tangkis muda asal Kabupaten Sampang itu telah menyatakan kesiapannya untuk tampil maksimal dan menjaga konsistensi performa di level dunia. Karena pengalaman dan raihan emas di Asian Games beberapa waktu lalu memberikan tambahan kepercayaan diri Ubed yang sangat besar untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Bahkan Ubed menambahkan momentum positif yang diraih tim Merah Putih di Asian Games kemarin diharapkan dapat berlanjut hingga terciptanya partai puncak sesama wakil Indonesia atau All Indonesian Final. Bahkan persiapan matang melalui latihan fisik dan penyesuaian strategi terus dimaksimalkan agar mampu melangkah jauh dalam turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Dan Ubed sendiri ini dijadwalkan akan bertanding atau melakoni laga perdana berhadapan dengan pemain muda asal Kanada yang sedang naik daun, yakni Victor Lai. Victor Lai merupakan pemain muda yang sedang dalam performa meningkat dan Ubed menyatakan kesiapannya untuk dapat tampil maksimal sejak gym pertama nanti. Karena persiapan matang juga terus dilakukan Ubed untuk mengantisipasi permainan cepat dan agresif dari wakil Kanada tersebut agar bisa mengamankan tiket ke babak berikutnya. Dari Kabupaten Sumenau, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Terima kasih Familia, selamat kembali bertugas. Informasi selanjutnya datang dari Emil Akbar. Di Senaker, Kabupaten Pasuruan berkolaborasi dengan Nestle Indonesia lakukan program Gemilang. Generasi muda kompeten industri cemerlang. Emil, silakan laporan Anda.
4: Ada banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengurangi angka pengangguran di daerah, salah satunya dengan menggandeng perusahaan sekelas PT Nestle Indonesia melalui Gemilang Program Generasi Muda Kompeten Industri Cemerlang. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, Bapak Rahmat Sarifuddin, bersama dengan Bapak Heru Cahyono selaku Kepala HRD Pabrik Kejayaan. Kita akan coba ngobrol, Pak Rahmat. Pak izin, yeah. Pak bisa dijelaskan tentang kolaborasi ini bagaimana?
5: Baik, terima kasih pemirsa semuanya. Program Gemilang ini memang program baru dari Nestle dan ini juga sudah jalan ketiga tahunnya. Yang jadi catatan ini adalah setiap tahun cuma sekali. Alhamdulillah tahun ini Pasuruan dapat kesempatan untuk itu. Sehingga dengan kami kita kolaborasi bagaimana kalau kita melibatkan masyarakat Pasuruan terutama di ring satunya Nestle. Kita rekrut bersama dengan timnya Nestle, kita latih, kita bekali hard skill dan soft skillnya, kemudian kita kasih kesempatan on job training ke Nestle, setelah itu silakan Nestle bisa rekrut mereka. Ini yang kita inisiasi hari ini.
4: Ini pertama kali jelas sudah berapa?
5: Baru pertama kali, jadi tahun ketiga selama Nestle ini ada, dan tahun ketiga ini spesial untuk Pasuruan, alhamdulillah.
4: Pak Heru, Pak, ya. Komentarnya bagaimana?
6: Ya, sebenarnya selaras dengan apa yang disampaikan dengan Pak Rahmat, bahwa program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dari warga lokal, di mana nanti ketika mereka sudah mempunyai kompetensi yang terdevelop di program Gemilang ini, harapannya mereka akan lebih mampu untuk bersaing pada saat mereka dibutuhkan di dunia usaha. Apakah itu nanti bisa bersaing untuk masuk ke Nestle atau perusahaan-perusahaan lain. Karena kami tentunya berbisnis selama 38 tahun di Pasuruan, ingin memberikan satu hal yang berbeda. Nah, tahun ini adalah tahun di mana kami bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan peningkatan kompetensi generasi muda melalui program Gemilang.
4: Nanti wujudnya seperti apa, Pak? Langsung dipekerjakan atau hanya magang saja? Teman-teman?
6: Jadi mereka akan ditempatkan sebagai peserta on the job training.
4: Berapa lama, Pak, di sana?
6: Sekitar 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan mereka akan lulus. Kemudian ketika ada kesempatan untuk bergabung dengan kami, mereka akan diberikan kesempatan juga untuk bersaing dengan yang lainnya. Tentunya karena mereka sudah ada di dalam environment-nya Nestle Pabrik Kejayaan, mereka akan lebih mengenal Pabrik Kejayaan itu seperti apa, cara operasinya dan sebagainya.
4: Selama magang mereka juga digaji, Pak?
6: Selama magang mereka dapat uang satu. Ya, akan dapat uang satu.
4: Baik. Ya. Harapannya, Pak, kedepannya?
5: Jadi memang kesempatan ini kan tidak bisa kita harapkan setiap tahun ada, mumpung ini kesempatan terbuka buat masyarakat. Dan kami berharap Nestle tidak hanya program ini saja, tapi berikutnya juga program yang lain yang melibatkan masyarakat sekitar. Tentunya kita juga menyiapkan mereka, membekali mereka dan pelatihan-pelatihan sesuai kebutuhan industri. Ini yang kita arahkan ke sana, karena memang manakala ini berbasis kompetensi kebutuhan industri, tentunya perusahaan akan lebih mudah untuk menerima mereka. Itu ya, saya kira.
4: Terima kasih, Pak Rahmat. Pak Heru, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh keduanya terkait dengan program Gemilang atau Gemilang Program, Program Pelatihan dan Pemagangan Manufaktur Nestle Indonesia. Emil Akbar, Pro 1, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih, Emil, untuk informasinya. Disnaker Kabupaten Pasuruan berkolaborasi dengan Nestle Indonesia lakukan program Gemilang Generasi Muda Kompeten Industri Cemerlang. Dan pendengar, informasi dari Emil Akbar mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain kesempatan juga tentunya dalam program yang sama. Saya Sari Julia pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda. Sampai jumpa.
7: Sekian Jatim hari ini.

0: Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gadjah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan air, dan membantu kota tetap lebih sejuk.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 10 bersama saya, Ria Haryati. Pendengar, berikut informasi yang pertama. Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI, meminta pemerintah

0: sumenep siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara

0: Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pada umumnya ya, walaupun baik yang disebabkan influenza A atau B gitu ya, atau COVID gitu-gitu. Sebenarnya kan self-limited, teman, self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, yaitu ya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pertama kalau sudah sakit itu ya istirahat. Ya, istirahat yang penting. Ini sebenarnya untuk dirinya sendiri biar nanti bisa daya tahan tubuhnya bisa ya. Kemudian sembari istirahat juga makan makanan yang bergizi gitu ya. Minum yang cukup. Nah, kemudian ada satu lagi makna untuk istirahat ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang flu, influenza A ini juga daya tularnya tinggi. Dengan dia beristirahat di rumah, dia tidak akan menularkan ke orang.
1: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Agama Pro 1 RRI Sumedang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya Ais yang menemani Anda di sepanjang rangkaian Sumnep siang ini. Dan kita akan ngobrol di moderasi beragama. Kali ini kami ajak Anda untuk membahas bagaimana kita bermedia sosial yang tanpa menyinggung atau mencederai kebersamaan kita dalam beragama, pendengar. Bagaimana kemudian bijak bermedia sosial, cegah ujaran kebencian atas nama agama. Berikut selengkapnya saya akan hadirkan informasinya untuk Anda.
0: Moderasi Beragama Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pendengar, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita untuk berkomunikasi, kemudian juga memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat. Melalui media sosial, pesan yang dahulu membutuhkan waktu berhari-hari untuk tersebar, kini dapat menjangkau ribuan orang hanya dalam hitungan detik. Media sosial memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Kita dapat memperluas wawasan, juga bisa mempererat silaturahmi, mengikuti perkembangan berita, hingga menyebarkan pesan keagamaan yang mengajak kepada kebaikan. Namun hati-hati, kemudahan tersebut juga bisa menghadirkan tantangan. Media sosial terkadang menjadi ruang penyebaran informasi yang keliru. Kemudian juga ada unsur penghinaan, provokasi, bahkan ujaran kebencian yang membawa-bawa identitas agama. Persoalannya bukan semata-mata perbedaan pendapat. Persoalan muncul ketika perbedaan keyakinan dijadikan alasan untuk merendahkan, mendiskriminasi, menghasut, atau juga memusuhi orang lain. Karena itu, pendengar, bijak bermedia sosial bukan sekedar kemampuan menggunakan teknologi. Lebih dari itu, kita juga membutuhkan kedewasaan berpikir, pengendalian emosi, tanggung jawab moral, serta pemahaman terhadap hukum. Bagaimana kira-kira resiko-resikonya di mata hukum, nanti juga ada informasi lengkapnya untuk Anda. Tapi saya ingatkan dulu, Anda juga bisa menyampaikan opini ya, bisa berpendapat pendengar melalui WA di 0811-3345-101. Saya ajak Anda menuju sebuah ulasan di mana ujaran kebencian atau hate speech ini merupakan ekspresi yang menyerang atau mendorong kebencian terhadap seseorang maupun kelompok berdasarkan identitas tertentu termasuk agama dan kepercayaan. Contohnya dapat berupa ajakan untuk memusuhi pemeluk agama tertentu, bisa juga penghinaan terhadap kelompok berdasarkan keyakinannya, atau unggahan yang menghasut masyarakat melakukan diskriminasi dan kekerasan. Ujaran semacam ini, pendengar, dapat muncul melalui tulisan, gambar, video, komentar, meme, atau juga bisa berupa rekaman suara. Bahkan, potongan ceramah yang dilepaskan dari konteksnya dapat digunakan untuk memancing kemarahan dan memperuncing konflik. Meski demikian, kita perlu memahami bahwa tidak semua kritik, perdebatan, ataupun perbedaan pandangan keagamaan ini otomatis langsung masuk di ujaran kebencian. Ada bedanya ya. Jadi, kritik terhadap kebijakan, diskusi tentang ajaran, dan pertukaran pendapat yang disampaikan secara bertanggung jawab, ada dasarnya, kemudian dilakukan secara beretika, ini bisa jadi bagian dari kebebasan berekspresi. Batas pentingnya di mana kemudian? Ternyata itu ada pada isi, konteks, tujuan, cara penyampaian, dan juga dampak yang ditimbulkan, pendengar. Apakah sebuah unggahan Anda ini menyampaikan kritik secara wajar atau justru sengaja menghasut orang lain agar membenci kelompok berdasarkan identitasnya? Pertanyaan ini penting agar masyarakat tidak mudah menuduh orang lain melakukan ujaran kebencian, tetapi juga tidak menganggap provokasi sebagai suatu yang biasa. Ada satu penelitian mengenai literasi digital dalam jurnal Iptekom menunjukkan bahwa kemampuan memeriksa informasi saja belum cukup untuk melawan ujaran kebencian. Masyarakat juga membutuhkan perilaku yang etis dan nilai moral ketika memproduksi maupun menyebarkan konten digital. Artinya, pendengar, seseorang bisa saja membagikan informasi yang benar, tetapi tetap menggunakannya untuk merendahkan atau menghasut kebencian terhadap kelompok tertentu. Karena itu, kebenaran informasi perlu disertai tanggung jawab dalam penyampaiannya. Kita lanjutkan moderasi beragama setelah yang berikut ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Kabupaten Sumenep bukan hanya dikenal sebagai kota bersejarah dan penuh budaya, tapi juga menyimpan kekayaan bahari yang luar biasa. Dengan lebih dari 120 pulau besar dan kecil, Sumenep jadi salah satu wilayah maritim paling potensial di Jawa Timur. Laut Sumenep menyimpan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil perikanan, rumput laut, hingga potensi wisata bawah laut yang menakjubkan. Di beberapa perairan seperti Giliyang, Gili Genting, dan Sapeken, hamparan terumbu karang masih terjaga dengan warna-warni alami. Tidak hanya indah, ekosistem ini juga menjadi rumah bagi ribuan biota laut yang langka. Selain itu, masyarakat pesisir Sumenep juga dikenal sebagai pelaut tangguh dan penghasil ikan berkualitas tinggi. Komoditas seperti ikan tongkol, kakap merah, dan cumi-cumi menjadi andalan yang dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, sebagian hasil lautnya kini sudah diekspor ke mancanegara. Kekayaan bahari tak hanya soal hasil laut, tetapi juga warisan budaya maritim. Tradisi seperti lomba perahu layar, ritual petik laut, dan keahlian membuat kapal tradisional masih lestari hingga kini. Semua itu menggambarkan bagaimana laut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sumenep. Menjaga laut berarti menjaga masa depan, sebab di balik ombak yang mendebur tersimpan harapan besar bagi kesejahteraan dan kebanggaan Sumenep sebagai kabupaten bahari yang mempesona.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih dalam program Moderasi Beragama, dan kami masih mengajak Anda untuk hati-hati ya di media sosial. Bagaimana kita lebih bijak dalam menyampaikan apa yang menjadi pemikiran kita, yakni bijak bermedia sosial untuk mencegah ujaran kebencian atas nama agama. Lalu pertanyaannya, mengapa ujaran kebencian ini menjadi berbahaya, pendengar? Ujaran kebencian tidak berhenti pada layar telepon genggam kita. Dampaknya dapat meluas ke kehidupan keluarga, lingkungan kerja, sekolah, rumah ibadah, hingga hubungan antar masyarakat. Ketika seseorang terus-menerus membaca pesan yang menggambarkan kelompok agama lain sebagai musuh, maka prasangka dapat tumbuh dan mengganggu kemampuan untuk melihat orang lain secara adil. Jadi jika dibiarkan, prasangka tersebut bisa berkembang menjadi diskriminasi. Perundungan, penolakan terhadap kelompok tertentu, bahkan ancaman kekerasan. Hubungan sosial yang sebelumnya harmonis juga dapat rusak akibat informasi yang sengaja memecah belah masyarakat. Dampak lainnya, pendengar, munculnya ketakutan di kalangan kelompok yang menjadi sasaran. Mereka mungkin merasa tidak aman mengungkapkan identitasnya. Kemudian juga apalagi untuk menjalankan ibadah atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Lebih jauh, ujaran kebencian ini juga bisa memicu konflik berkepanjangan apabila setiap pihak terus membalas penghinaan dengan penghinaan. Media sosial yang seharusnya mempertemukan masyarakat justru berubah menjadi ruang pertengkaran tanpa akhir. Oleh sebab itu, mencegah ujaran kebencian merupakan tanggung jawab bersama. Kita tidak harus menunggu konflik terjadi untuk mulai membangun kebiasaan berkomunikasi secara santun dan menghormati perbedaan.
1: Moderasi Beragama Pro 1 RRI Sumedang.
0: Berikutnya soal resiko hukum ujaran kebencian di media sosial, pendengar. Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pernah mengatur larangan penyebaran informasi elektronik yang menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan identitas tertentu termasuk agama dan kepercayaan. Ketentuan tersebut juga tercantum dalam pasal 28 ayat 2 dengan ancaman pidana dalam pasal 45A ayat 2 berupa penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Namun ada hal penting yang perlu diperhatikan. Sejak 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 telah berlaku. Karena itu, ketentuan peralihan dan aturan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan harus diperiksa sebelum menentukan pasal yang tepat. Putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan batasan penting terhadap rumusan pasal 28 ayat 2 UU ITE. Mahkamah menegaskan penerapannya ini harus menyangkut penyebaran kebencian berbasis identitas yang dilakukan dengan sengaja dan di depan umum, serta menimbulkan risiko nyata, diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan. Dengan demikian, tidak tepat apabila setiap perbedaan pendapat atau kritik ini langsung dianggap sebagai tindak pidana ujaran kebencian ya. Jadi ada penilaian hukum yang harus mempertimbangkan unsur pasalnya, konteksnya, buktinya, serta ketentuan yang berlaku.
1: Moderasi Beragama Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal

0: sumenak siang ini.
1: ...101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih stay tune di frekuensi kami. Jangan lupa juga Anda download aplikasi RRI Digital ya. Disampaikan juga ke teman kerabat yang jauh di sana yang ingin memantau siarannya Pro 1 RRI Sumenep, bisa melalui aplikasi RRI Digital yang sudah tersedia di App Store maupun di Play Store. Tinggal di-download, ayo langsung kita bersama-sama berbagi informasi dan juga inspirasi di Pro 1 RRI Sumenep. Terima kasih untuk yang sudah download dan senantiasa mendengarkan kami dari manapun Anda berada. Saya sapa yang jauh di sana dari Sulawesi, ada Bang Yunus ya yang memantau siaran. Kemudian juga ada Pak Abdullah di Situ Bondo ya. Kemudian di Bondowoso juga ada banyak pendengar. Di Jawa Tengah kapan hari juga ada yang menginformasikan, biasanya Bang Teo dari kawasan Semarang ya Bang Teo, sehat-sehat semuanya. Juga tentu saja Anda semuanya yang bersama kami, yang kemudian sangat-sangat memantau dari pagi sampai tutup siaran ya, para anggota dan juga pengurusnya FKP, Forum Pemerhatinya RRI, juga untuk semua pendengar setia. Pokoknya semua dari Anda kami ucapkan terima kasih. Yuk kita tutup moderasi beragama dengan suatu pesan. Jadi mulai hari ini pendengar, mari kita biasakan berpikir sebelum mengetik ya, memeriksa sebelum membagikan, dan juga memahami sebelum menghakimi. Jangan biarkan jari-jari kita ini kemudian bergerak lebih cepat daripada akal sehat dan juga hati nurani. Jika menemukan unggahan yang memancing kebencian atas nama agama, kita tidak harus ikut memperkeruh keadaan. Jadi pilihlah langkah yang aman, terukur, dan bertanggung jawab. Jadi pendengar, media sosial yang sehat itu tidak dibangun hanya oleh aturan pemerintah atau kebijakan platform. Ruang digital yang aman juga lahir dari pilihan setiap penggunanya untuk tidak menyebarkan kebencian. Salam moderasi beragama.
0: Moderasi beragama Pro 1 RRI Sumedang.

Dengar sesaat lagi, tepat pukul 11, kami ajak Anda menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk update informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Sambil menantikannya, saya hadirkan Fagietos untuk Anda, Betapa Aku Mencintaimu.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Steven Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lucas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor tertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Joe Linton di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Steven Mumpuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum hujam gawang.

0: Pun teman-teman di ruang ganti, itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum menjadi internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Now, first of all, we have to.
2: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut. Termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
3: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan.

0: dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Berks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
1: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
2: Rasanya masih sulit dipercaya, dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
0: Pada babak 16 besar, Berks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vacherot dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
3: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
0: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svitchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurut 14 wakil di Denmark Open 2026, 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domision kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigi, pantang menyerah dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan. Rumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Kan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda sudah mengikuti Dinamika Olahraga langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta. Dan untuk Anda yang menantikan kumandang adzan zuhur wilayah Sumenep dan sekitarnya, sudah berkumandang ya pendengar di 11.13 tadi ketika Anda memantau siaran dari Jakarta. Jadi sudah bisa untuk Anda segera bisa mendirikan sholat zuhur. Semoga dimudahkan dan mendapatkan keberkahan. Dan kita lanjutkan perjalanan Sumenep siang ini. Pastikan Anda terus stay tune bersama kami.
1: Sumenep siang ini.

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya.
0: Tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan, tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan bentuknya mungkin bisa memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.
2: Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu, bukan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Jadi hari ini kita kenapa harus menyelamatkan? Karena kita sudah dihadapkan dengan dua tantangan besar, yaitu pertama darurat sampah, yang kedua krisis iklim seperti yang disebutkan Nafis tadi. Dan dua tantangan itu saling berkaitan sebenarnya. Dan memang hari ini kalau kita perhatikan bersama, dari TPA aja, TPA kita sudah statusnya overload, Pak.
1: Overload.
0: Nah, betul. Sudah dikatakan sudah jelas tuh maksudnya kondisinya dan statementnya bahwa setiap harinya di Kabupaten Sumenep sudah menghasilkan kurang lebih kalau di data baca di data itu 116 ton sampah per hari.
1: Per hari.
0: Kalau di dibaca di berita. Jadi kami sih selalu berusaha untuk fokusnya di edukasi sih, Pak. Edukasi masyarakat khususnya anak muda. Ya biar kita bisa berkolaborasi bersama untuk menghadapi dan mungkin secara perlahan berusaha merubah pola kebiasaan masyarakat kita di khususnya di Kabupaten Sumenep dan khususnya lagi anak muda, sehingga yang awalnya mungkin belum terbiasa dengan memilah sampah bisa mulai terbiasa memilah sampah khususnya dari lingkungan sekolah gitu.

0: 01 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Sumenep siang ini pendengar, saya Ais juga masih menemani Anda di Gatekeeper, ada rekan Waisul Karni yang bertugas di siang hari ini. Kami punya informasi untuk Anda pendengar. Sapa Bansos, kalau banyak layanan penting bisa diakses dalam satu tempat, tentu sayang kalau dilewatkan kan. Warga Sumenep dan sekitarnya patut mencatat informasi ini pendengar. Pada Rabu 14 Oktober 2026 di Pantai Slopeng Kabupaten Sumenep digelar Sapa Bansos dan Bakti Sosial Jawa Timur sebagai puncak peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jatim. Hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Timur, TNI AL Ko Armada 2 dan Koda Eral 5 serta pemerintah Kabupaten Sumenep. Masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis, ada hitanan juga, bantuan sosial, bantuan bagi nelayan dan petani, pasar murah juga ada, layanan administrasi kependudukan juga ada, identitas kependudukan digital hingga perpustakaan keliling, semua bisa Anda nikmati. Datang bersama keluarga ya, dan juga manfaatkan layanan yang tersedia sesuai ketentuan. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur.
1: Sumenep siang ini.
2: Membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita gitu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya. Betul. Untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
3: Betul.
2: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu. Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya,
3: buruk, okay.
2: Secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk. Jadi membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

0: karena kita memang masih di puncak musim kemarau, dikhawatirkan pengaruh El Nino ini akan masih masif, dan tentunya di Madura ini kan memang sebagian besar kesulitan untuk konsumsi air minum ya, air minum atau air tawar lah, itu harus ada upaya dari masyarakat untuk memanajemen air, jadi penggunaan air secara efektif, memanfaatkan sumber-sumber air yang ada sebetulnya gitu, dan dijaga dengan baik, karena potensi El Nino juga masih menjadi ancaman, karena memang belum ada kelihatan bahwa akan menurun drastis. Terus kemudian masyarakat petani tembakau atau petani gas, seharusnya ada modifikasi terhadap pola tanam agar aktivitas kita terjaga. Belum mungkin ada komoditi yang lebih sesuai, belum terlalu rekomendasi kalau memang tembakau lagi, karena khawatirnya nanti ya seperti itu yang saya sampaikan, nanti lu kok hujan ya, seperti itu, padahal potensi itu sudah ada, dan itu harapannya kan satu sisi menguntungkan, sisi lain kan merugikan di pihak lain. Nah itu
1: aduh, motornya kok monggo begini, padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Monggo ki.
1: Monggo, padahal buru nyaman, tiba-tiba mati, starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak, lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
1: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
3: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.

0: Menangka peringatan hari ulang tahun Sekapeng Belung Pulo Situng, Provinsi Cebetemo. Ia tore aman faat aki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor ke bayi warga Cebetemo. Kemulai tanggal Situng Oktober kantos telah polo November 2016. Mireng manfaat aki pembebasan pajak tersebut. Bebas tinta administratif telat PKB sarang BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2020 sarang tahun sebelumnya ke baik kendaraan roda 2 ke angkui buruh. Bebas tinta tunggakan pokok PKB tahun 2020 sarang tahun sebelumnya ke baik roda 2 ke angkui P3KE, ojek online sarang motor roda telok kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas tinta SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB ben BBNKB tak ongke mireng manfaat aki kesempatan panika datang de kantor bersama Samsat Sumenep Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumenep.
1: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi. Thank you.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga Pro 1 RRI Sampang. Madura hari ini kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi terbaru dari kawasan Sumeneb, Sampang, dan juga Bangkalan. Kami hadirkan kabar aktual seputar hukum, sosial kemasyarakatan, dan juga perkembangan daerah. Dan apa saja informasi yang akan kami hadirkan, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk menyapa rekan-rekan yang bertugas di Madura hari ini. Ada saya Siti Aisyah bersama dengan rekan Roy Sulkarni di Gatekeeper, kemudian juga rekan Ningrum di Sampang. Selamat siang Ningrum.
1: Iya, selamat siang Ais.
0: Iya, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabar baik. Dan cuaca juga baik. Dan kebetulan siang hari ini di Gatekeeper ada Luhung ya. Dan juga ada teman-teman dari TMB Sumeneb nih hadir ke Sampang siang hari ini.
0: Oh begitu, jadi agak rame ya.
1: Gitu deh.
0: Baik, ada beragam informasi yang akan segera dihadirkan. Langsung saja kita masuki sesi yang pertama ya Ningrum.
1: Oke okay.
0: Baik.
2: Madura hari ini.
0: Informasi pertama kami hadirkan dari kawasan Sumeneb, pendengar. Satres Narkoba Polresta Sumeneb mengungkap dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Dusun Larangan, Desa Kasengan, Kecamatan Manding. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial M di kamar rumahnya. Kasih Humas Polresta Sumeneb, Ibda Ahmad Putra Wardana menjelaskan penangkapan dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu pocket plastik klip kecil yang diduga berisi sabu dengan berat kotor sekitar 0,05 gram. Petugas juga menyita seperangkat alat isap atau bong, korek api gas, sendok sabu, dan dari potongan sedotan, serta satu unit telepon seluler merek Oppo berwarna hitam. Setelah barang bukti ditunjukkan, M mengakui barang-barang tersebut sebagai miliknya. Selanjutnya, terlapor bersama seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Sumeneb untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dalam perkara ini, terlapor dikenakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Junto, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Kita bergeser bersama dengan Ningrum di Sampang. Silakan Ningrum.
1: Baik, terima kasih Ais dan pendengar untuk informasi dari RRI Sampang. Saya awali juga informasi terkait Polres Sampang yang bantah isu suap 200 juta rupiah. Ya, jadi pendengar, kepolisian Resort Polres Sampang membantah keras kabar burung mengenai oknum anggota Satuan Reserse Narkoba atau Satnarkoba yang diisukan menerima uang suap dari jaringan bandar narkotika. Kasih Humas Polres Sampang, AKP Eko Pujiwaluyo menjelaskan bahwa internal kepolisian ini telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh personel Satnarkoba. Dari hasil klarifikasi tersebut, dipastikan isu suap senilai 200 juta itu sama sekali tidak berdasar. Terkait proses hukum kasus narkoba yang sempat disorot, AKP Eko ini menambahkan bahwa penanganannya terus berjalan secara profesional. Berkas perkara tersangka saat ini bahkan telah dinyatakan lengkap dan resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kejari Sampang. Ya, itu informasi awal dari Sampang. Kita kembali ke Ais di Sumeneb untuk informasi selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Ningrum untuk informasi kedua dari kawasan Sampang, pendengar. Dan kami akan ajak Anda untuk melanjutkan perjalanan dari Madura hari ini dengan informasi berikutnya soal ratusan warga Masa Lima yang menggelar sholat istisqo, pendengar. Seperti apa kira-kira informasi detailnya? Pastikan Anda terus bersama Madura hari ini.

hari ini. Kembali di Madura hari ini mendengar informasi berikutnya dari kawasan Sumenep. Ratusan warga desa Masa Lima, Pulau Masa Lembu, Kabupaten Sumenep menggelar sholat istisqo untuk memohon hujan di tengah kemarau panjang. Kekeringan yang melanda wilayah tersebut berdampak pada ketersediaan air bersih, serta aktivitas ekonomi masyarakat di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Sholat istisqo digelar di Balai Kebudayaan Taman Polai dan diikuti berbagai kalangan, mulai dari petani, nelayan, ibu rumah tangga, hingga anggota TNI dan Polri. Tokoh masyarakat Masa Lembu, Darul Hasyim,

0: perikanan, nelayan juga mengalami penurunan hasil tangkapan. Darul menjelaskan letak masa lembu yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Sumenep menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dalam menghadapi dampak kekeringan. Melalui pelaksanaan sholat istisqa, warga berharap hujan segera turun sehingga ketersediaan air bersih kembali membaik dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan normal. Selanjutnya, informasi soal kekeringan kritis di kawasan Sampang yang meluas menjadi 81 desa akan dihadirkan oleh rekan Ningrum. Silakan Ningrum.
1: Oke, baik. Oke, terima kasih. Ais dan pendengar untuk
0: informasi kedua. Bisa mendengar suara saya?
1: Iya, Ais.
0: Baik, kita masih coba untuk bisa terhubung bersama rekan Ningrum di kawasan Sampang dan Bangkalan. Ada informasi juga yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Ningrum, bisa mendengar suara kami, Ningrum?
1: Iya, Ais.
0: Ya, halo Ningrum.
1: Ais.
0: Baik, kita masih coba untuk bisa terhubung dengan Sampang. Pastikan Anda terus bersama kami.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. RRI Digital, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang. Kembali kami hadirkan informasi berikutnya soal kekeringan kritis di kawasan Sampang yang meluas menjadi 81 desa. Selengkapnya informasi yang akan disampaikan oleh rekan Ningrum. Silakan Ningrum.
1: Oke, baik. Terima kasih Ais dan mohon maaf pendengar atas kesalahan teknis ya barusan yang terjadi di Sampang. Selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang ini memperluas pemetaan wilayah terdampak kekeringan pada bulan ini. Jumlah wilayah yang mengalami status kekeringan kritis kini bertambah menjadi 81 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Dari sebelumnya tercatat sebanyak 78 desa. Penambahan wilayah terdampak tersebut terjadi akibat penurunan ketersediaan air bersih secara signifikan di sejumlah kawasan yang sebelumnya masuk kategori kering langka. Berkurangnya pasokan air secara terus-menerus membuat status wilayah-wilayah tersebut bergeser menjadi kekeringan kritis. Guna mengatasi persoalan tersebut, BPBD Kabupaten Sampang merencanakan penambahan pendistribusian air bersih yang ditargetkan berlangsung hingga November 2026. Dan penyaluran air bersih ini memanfaatkan alokasi anggaran perubahan anggaran keuangan atau PAK Pemerintah Kabupaten Sampang yang saat ini masih menunggu proses pengesahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan masih informasi yang sama pendengar, kehadiran industri hulu minyak dan gas bumi atau migas di Kabupaten Sampang tidak hanya berfokus pada kegiatan pencarian dan produksi energi. Lebih dari itu, SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerjasama wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Jabanusa, menegaskan komitmen sosialnya untuk hadir di tengah tantangan mendasar yang dihadapi masyarakat lokal. Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Jabanusa Febrian Ihsan mengatakan melalui kolaborasi bersama Forum Sampang Sehat atau FSS, SKK Migas, Jabanusa, dan jajaran K3S yang meliputi Omedco Energi, Searah, Husky, dan HCML dan Petronas telah merealisasikan program 1 juta liter air bersih. Inisiatif ini ditujukan untuk meringankan beban warga terdampak kekeringan ekstrim di wilayah Sampang. Pihaknya menegaskan bahwa kepedulian sosial ini merupakan bagian tak terpisahkan dari operasional industri hulu migas di daerah Sampang. Melalui sinergi ini diharapkan bantuan air bersih ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk meredakan krisis, tetapi juga menjadi bukti nyata sinergi berkelanjutan antara industri hulu migas dan masyarakat. Masih ada informasi lainnya dari Bangkalan yang akan saya hadirkan. Kita kembali lagi ke Ais untuk informasi selanjutnya. Ais.
0: Baik, terima kasih Ningrum. Dan itu tadi informasi soal dampak kemarau yang dirasakan masyarakat di kawasan Sumeneb dan juga Sampang ya pendengar. Berikutnya kita bergeser ke informasi soal pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja yang menjadi perhatian dalam pembangunan daerah. Hingga 11 September 2026, 5.076 produk di Kabupaten Sumeneb Jawa Timur telah terdaftar dalam program sertifikasi halal. Pengawas Jaminan Produk Halal BPJHP Jawa Timur Badru Taman mengatakan jumlah tersebut merupakan akumulasi pendaftaran melalui sejumlah skema antara lain deklarasi mandiri, pendaftaran reguler, dan fasilitasi lainnya. Menurutnya proses sertifikasi halal di Sumeneb terus berjalan dengan melibatkan pelaku usaha dari berbagai kategori. Namun kesadaran pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, masih perlu ditingkatkan. Sebab sebagian pelaku usaha masih memandang sertifikasi halal belum memberikan dampak langsung terhadap omset penjualan. Tamam berharap jumlah pendaftaran terus meningkat seiring dengan semakin dekatnya pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah kategori produk.

0: Selanjutnya kita kembali bergeser bersama dengan rekan Ningrum. Silakan Ningrum.
1: Baik, terima kasih Ais dan pendengar. Selanjutnya kita bergeser ke Bangkalan ya. Pemerintah Kabupaten Pemkab Bangkalan terus memperkuat inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempertahankan prestasi dalam ajang Inovatif Government Award atau IGA 2026. Setelah menempati 14 besar nasional pada 2024 dan meningkatkan ke 10 besar pada 2025. Bangkalan ini kembali menargetkan penghargaan sebagai kabupaten terinovatif. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bangkalan Lukman Hakim saat menghadiri evaluasi Inovatif Government Award Kabupaten Bangkalan tahun 2026 di Aula Diponegoro Pemkab Bangkalan. Lukman mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi mengembangkan inovasi di lingkungan pemerintahan dan menurutnya capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen bersama dalam menghadirkan terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan inovasi tidak boleh sekedar menjadi program administratif tetapi harus mampu menjawab kebutuhan warga dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Pemkab Bangkalan menyiapkan sejumlah kebijakan strategis untuk membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan serta mengejar prestasi pada ajang inovasi tingkat provinsi maupun nasional. Nanti masih ada satu informasi ya dari Bangkalan yang akan saya hadirkan dan juga satu informasi dari Sampang. Namun sebelumnya kita kembali ke Ais di Sumnap.
0: Baik, terima kasih Ningrum. Demikian ya pendengar untuk informasi soal pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja yang menjadi perhatian dalam pembangunan daerah yang ada di kawasan Sumnap maupun Bangkalan. Berikutnya kita punya informasi soal bantuan dan juga persoalan yang dihadapi masyarakat dari kawasan Sampang dan Pamekasan. Setelah yang berikut ini, pastikan Anda terus bersama kami.
2: Pernahkah Anda berpikir, bagaimana jika listrik yang digunakan sehari-hari berasal langsung dari sinar matahari? Jawabannya ada pada panel surya, teknologi yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Panel surya atau solar panel bekerja dengan memanfaatkan sel fotovoltaik, yaitu lapisan bahan semikonduktor seperti silikon yang dapat menangkap energi cahaya. Ketika sinar matahari menyentuh permukaannya, elektron di dalam sel tersebut bergerak dan menghasilkan aliran listrik. Proses ini disebut efek fotovoltaik. Energi yang dihasilkan kemudian dapat digunakan langsung atau disimpan dalam baterai untuk memenuhi kebutuhan listrik di malam hari. Keunggulan utama panel surya adalah sifatnya yang ramah lingkungan. Teknologi ini tidak menghasilkan polusi udara, tidak menimbulkan suara bising, dan sumber energinya tidak akan habis. Selama matahari masih bersinar tentunya. Di Indonesia yang beriklim tropis, termasuk kawasan Madura seperti Sumenep, memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena hampir sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari yang melimpah. Kini banyak rumah, sekolah, hingga kantor pemerintahan yang mulai memanfaatkan panel surya untuk menghemat biaya listrik sekaligus mendukung transisi menuju energi hijau. Bahkan, di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan PLN, panel surya menjadi solusi efektif untuk penerangan dan kebutuhan listrik dasar masyarakat. Dengan mengenal dan memahami cara kerja panel surya, Anda ikut mendukung masa depan energi yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan. Matahari bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga sumber energi masa depan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak dan berkesinambungan.

0: Madura hari ini. Hari ini.
1: Masih di Madura hari ini pendengar, berikutnya informasi dari kawasan Pamekasan. Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC dan Lazismo turut bergerak membantu masyarakat Kabupaten Pamekasan yang mengalami kekurangan air bersih pada musim kemarau ini. Ketua MDMC Pamekasan, Henry Masduki, mengatakan penyaluran bantuan air bersih menyasar sejumlah kecamatan terdampak kekeringan, yaitu kawasan Larangan, Pademawu, Telanakan, Propo, dan Batu Marmar. Menurutnya, titik kumpul penyaluran air bersih dipusatkan di masjid, musola, dan sekolah agar lebih efektif sekaligus mendekatkan layanan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia menyampaikan penyaluran bantuan ini menggandeng beberapa instansi terkait serta melibatkan para pelajar SMA. Upaya tersebut diharapkan mampu membangun pola penanganan kekeringan yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga terkoordinasi dan juga berkelanjutan. Selanjutnya kita menuju kawasan Sampang bersama Ningrum soal informasi dari PMI Sampang yang kesulitan pulang dari Libya terkendala tebusan $7,000. Silakan Ningrum.
2: Oke, baik. Terima kasih Ais dan pendengar. Selanjutnya informasi dari Sampang. Nurul Hasana, pekerja migran Indonesia asal Kelurahan Rong Tengah, Kabupaten Sampang, meminta bantuan pemerintah agar segera dipulangkan dari Libya ke Indonesia. Nurul mengaku awalnya dijanjikan bekerja di Dubai oleh seorang sponsor bernama Beholis. Namun kenyataannya, ia justru dikirim dan dipekerjakan di Libya. Selama bekerja, Nurul mengaku mengalami kecelakaan yang menyebabkan tulang tangannya patah. Ia juga mengaku tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai, serta mengalami dugaan kekerasan fisik dan keterbatasan makanan. Nurul mengaku telah meminta bantuan Kedutaan Besar Republik Indonesia, namun proses kepulangannya terkendala permintaan ganti rugi pemutusan kontrak sebesar $7,000 Amerika Serikat. Melalui video yang beredar di media sosial, Nurul memohon bantuan pemerintah Kabupaten Sampang, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah pusat agar segera memfasilitasi kepulangannya. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang telah menindaklanjuti kasus tersebut. Keluarga Nurul mendatangi kantor Disnaker untuk melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan. Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Sampang, Uriantono Triwibowo, mengatakan persoalan tersebut telah diteruskan kepada Kementerian Luar Negeri dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI untuk penanganan lebih lanjut, termasuk upaya pemulangan Nurul ke Indonesia. Baik, pendengar, informasi dari Sampang. Masih ada satu informasi lagi dari Bangkalan yang akan saya hadirkan, Ais.
1: Baik, terima kasih Ningrum. Pendengar, pastikan Anda terus stay tune di Pro 1 RRI Sumenep dan Pro 1 RRI Sampang dalam Madura hari ini.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Thomas Alva Edison, siapa yang tidak kenal nama beken yang satu ini? Salah satu penemu paling terkenal dan produktif sepanjang masa. Thomas Alva Edison memberikan pengaruh besar pada dunia, menyumbangkan penemuan berharga seperti bola lampu pijar, fonograf, kamera film, serta meningkatkan telegraf dan telepon. Dalam 84 tahun hidupnya, ia memperoleh 1.098 paten yang mencengangkan. Selain menjadi penemu, Edison juga berhasil menjadi produsen dan pengusaha sukses yang memasarkan penemuannya kepada publik. Belum lagi segudang hubungan bisnis, kemitraan, dan perusahaan besar. Sejumlah kisah biografinya tersebar di perpustakaan seluruh penjuru dunia. Tapi, tahukah Anda, sosok jenius yang satu ini ternyata seorang penyandang disabilitas? Ketika berusia 12 tahun, Thomas Alva Edison kehilangan hampir seluruh pendengarannya karena sebuah penyakit. Meski demikian, ia percaya keadaan yang dirasakannya memiliki dampak positif. Edison mengatakan, ia bisa fokus dan asik pada pekerjaannya tanpa gangguan. Luar biasa bukan? Itulah mengapa disabilitas bukan suatu batas.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan. Madura hari ini.
1: Sesi terakhir di Madura hari ini edisi Selasa 13 Oktober 2026 mendengar. Masih bersama saya Ais, bersama juga dengan Ningrum, di gatekeeper Sumena Padarkan Waisul Karni dan di Sampang Adarkan Luhung. Pendengar, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja atau Diskop UKM dan Naker Pamekasan mengalokasikan anggaran 4 miliar rupiah untuk merevitalisasi 4 sentra pedagang kaki lima. Empat lokasi tersebut meliputi sentra PKL Sae Salera di Jalan Niaga, Sae Rasah di Jalan Dirgahayu, Food Colony di Jalan Kesehatan, serta kawasan XPJKA di Jalan Trunojoyo. Kepala Diskop UKM dan Naker Pamekasan, Salihuddin, mengatakan sisa waktu pelaksanaan tidak lagi memadai untuk merealisasikan seluruh pekerjaan fisik karena sudah menjelang akhir tahun. Sejak menjabat, ia menyebut program revitalisasi di empat lokasi tersebut belum berjalan. Baik pada tahap perencanaan maupun pekerjaan fisik. Untuk sementara, pihaknya hanya akan menyusun perencanaan revitalisasi Food Colony. Sementara itu, tiga lokasi lainnya berpotensi bergeser ke pelaksanaan tahun depan alias 2027. Salahuddin menambahkan anggaran revitalisasi 4 sentra PKL tersebut tidak bergeser dalam perubahan APBD 2026. Selanjutnya, kita menuju rekaning room untuk menyampaikan informasi terakhir dari kawasan Bangkalan soal Bangkalan yang membidik gelar kabupaten terinovatif pada IGA 2026. Silakan room.
2: Oke, baik. Terima kasih Ais dan informasi yang Ais barusan sebut telah saya sampaikan tadi. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya dari Bangkalan ya, ini terkait DPRD Bangkalan dorong investor serap tenaga kerja lokal. Ya, pendengar, rencana masuknya investor lokal Tiongkok dan Uni Emirat Arab ke Bangkalan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. DPRD Bangkalan menekankan investasi tersebut harus membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Effendi mendorong agar rencana masuknya investor asal Tiongkok dan Uni Emirat Arab ini mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Menurutnya, investasi yang masuk ke Bangkalan harus berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Effendi menilai kehadiran investor asing menjadi peluang strategis untuk memperkuat perekonomian Kabupaten Bangkalan. Namun, pemerintah daerah perlu memastikan investasi tersebut tidak hanya memberikan keuntungan bagi daerah dari sisi pendapatan, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Ia menjelaskan selama ini pendapatan asli daerah PAD Bangkalan ini dinilai belum optimal, karena itu masuknya investasi diharapkan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang baru bagi pengembangan potensi daerah. Dari sisi persiapan wilayah, FND menyebut kebutuhan lahan untuk rencana investasi tersebut dan pada tahap awal mencapai sekitar 3.000 hektar. Proses pembebasan lahan saat ini difokuskan di Kecamatan Socah dan Kamal. Baik, keseluruhan informasi telah saya hadirkan di Madura hari ini, baik dari Bangkalan dan juga Sampang. Selanjutnya, terakhir kita kembali ke Ais di Sumeneb.
1: Baik, terima kasih Ningrum. Ya, informasi terakhir yang dihadirkan Ningrum soal DPRD Bangkalan ya, yang mendorong investor untuk menyerap tenaga kerja lokal. Baik, terima kasih rekan Ningrum dan juga rekan-rekan di redaksi Sampang serta Sumeneb. Pendengar, Pastikan Anda terus dalam rangkaian program Sampang Siang ini dan Sumenep Siang ini. Demikian Madura hari ini yang menghadirkan beragam informasi dari kawasan Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Siti Aisyah bersama dengan Ningrum dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri dari Madura hari ini. Sampai jumpa pada Madura hari ini berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Kalau sudah mulai berani berkarya, jangan nanggung. Jangan nanggung tuh ya, lakukan apapun untuk karyamu, untuk mempromosikan, untuk menyelesaikan, untuk menjaga kualitasnya supaya tetap nggak menurun gitu secara kualitas gitu sih. Dan namanya seniman ya, seniman tuh perlu banget untuk menjaga eksistensi menurut aku, karena apalagi musisi ya, lakukan apapun, cari ide-ide kreatif, lakukan apapun itu untuk menjaga eksistensi kita. Entah itu bikin karya, entah bikin event sendiri, entah itu bikin ya apapun lah yang bisa diciptakan untuk menjaga eksistensi gitu.

Selamat siang pendengar dan juga pemirsa. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama RRI Sumenep dan inilah berita olahraga edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Siti Aisyah. Menuju informasi pertama, Timnas Putri U17 Indonesia menang telak 5-0 atas Singapura dalam ajang AFC U17 Women's Asian Cup China 2027 Qualifiers, Minggu 11 Oktober 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk merebut tiket ke putaran final Piala Asia U17 2027. Manajer Timnas Putri U17 Indonesia, Teddy Cahyono, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil penuh semangat dan menjaga kerja sama tim sepanjang pertandingan. Menurutnya, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras pemain dan tim pendukung selama persiapan. Hasil ini diharapkan menambah motivasi para pemain untuk menjaga konsistensi permainan dan menghadapi persaingan di tingkat Asia. Sementara itu, kita bergeser ke informasi lokal pendengar di mana kompetisi iSport U17 menjadi upaya pemerintah Kabupaten Sumenep mencari bibit pesepak bola potensial. Kompetisi yang diikuti 27 tim dari seluruh kecamatan itu dibuka oleh Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo di Stadion Ayani, Desa Pambian. Pembukaan turut dihadiri Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Hasyim dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Bupati meminta seluruh pemain tampil maksimal, menjunjung sportivitas, dan menjaga nama baik kecamatan masing-masing. Menurut Bupati, kompetisi ini tidak hanya mengejar gelar juara, tetapi juga menjadi wadah pembinaan pemain muda agar berpeluang tampil di level lebih tinggi, termasuk Liga 4. Fauzi mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung kompetisi, terutama para camat yang telah mengirimkan tim untuk berpartisipasi. Selanjutnya dari kawasan Sampang, pendengar dan juga pemirsa, berbekal medali emas bergu putra Asian Games 2026, kepercayaan diri dua pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah, kian melambung menjelang tampil pada ajang Denmark Open 2026. Pebulu tangkis muda asal Kabupaten Sampang yang akrab disapa Ube tersebut menyatakan kesiapannya untuk tampil maksimal dan menjaga konsistensi performa di level dunia. Ubed menambahkan momentum positif yang diraih tim Merah Putih diharapkan dapat berlanjut hingga terciptanya partai puncak sesama wakil Indonesia, All Indonesian Final. Persiapan matang melalui latihan fisik dan penyesuaian strategi terus dimaksimalkan agar mampu melalui

0: Timur 2026 yang berlangsung di THR Mall Surabaya. Cabang olahraga yang baru terbentuk di Sumenep tersebut sukses mengharumkan nama daerah dengan memboyong 9 medali yang terdiri atas 4 medali perak dan 5 medali perunggu. Selain raihan medali tersebut, salah satu atlet yang dipresikan untuk Porpor Jawa Timur, M. Afan Effendi, juga berhasil meraih posisi juara di kelas ring sport low kick 56 kg melalui sistem poin. Ketua Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Sumenep Rahman Fambudi menyampaikan bahwa pencapaian ini menjadi awal yang sangat positif bagi perkembangan olahraga kickboxing di daerahnya. Meski target awal meraih medali emas belum terpenuhi, namun secara keseluruhan ini menjadi awal yang sangat bagus bagi cabang baru.
1: Saya sangat senang meskipun belum maksimal ya dari harapan saya, tapi bagi saya ini sudah merupakan langkah awal yang sangat bagus untuk KBI Sumenep. Harapannya kita bawa satu emas, minimal bawa satu. Ya, keseluruhan buat kami ya sudah kami anggap ini awal yang bagus lah untuk kami.
0: Rahmat menambahkan persaingan di tingkat provinsi berlangsung cukup ketat hingga menyebabkan salah satu atlet andalan Sumenep, Bima, mengalami cedera kepala saat berlaga di babak final sehingga ia harus puas membawa pulang medali perak untuk Sumenep.
2: Masih soal kickboxing, menuju informasi terakhir, pendengar dan juga pemirsa, Ketua Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Sumenep Rahmat Fambudi mengikuti agenda penataran wasit juri dan pelatihan kickboxing Jawa Timur tingkat provinsi yang diselenggarakan di Surabaya. Keikutsertaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, lisensi, serta pemahaman regulasi pertandingan kickboxing bagi para pengurus dan praktisi olahraga bela diri di daerah. Dalam kegiatan tersebut, Rahmat hadir bersama Ketua Institut Karatedo Indonesia INKAI Sumenep, ABD Jami, yang turut serta menjalani seluruh rangkaian penataran dan pelatihan teknis. Usai menyelesaikan seluruh sesi materi dan ujian praktik, para peserta dinyatakan lulus dan berhak menerima sertifikat resmi tingkat provinsi.

Pendengar dan juga pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Siti Aisyah, mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 吗？你酒店？
1: Kemarin sudah habis sebakar. Bilangnya nyawa sudah di tanduk kemarin. Nyatanya dia kembali lagi ke sini.
2: Berada di pergunungan tengah Papua dengan ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Wamena adalah kota kecil sebuah distrik yang berada di dataran tinggi Kabupaten Jayawijaya, Papua. Berjarak ribuan kilometer dari Padang. Mungkin banyak yang belum tahu, ternyata Wamena menjadi tempat berjuang bagi ribuan perantau Minang. Kebanyakan berasal dari pesisir

0: Keberadaan para perantau Minang di Wamena nyaris luput dari perhatian publik. Namun kerusuhan yang terjadi di sana 23 September 2019 lalu seolah telah membuka sisi lain tentang bagaimana kegigihan dan tradisi merantau orang Minang hingga ke ujung negeri. Seperti halnya Uda Zulkifli, perantau asal Bayang, pesisir selatan, yang juga merupakan ketua ikatan keluarga Minang di Wamena.
1: Perantau Minang yang ada di Wamena ini, kalau yang awalnya itu tahun 80-an sudah ada di Wamena kalau yang perantaunya. Kejadian dari tahun 2019 kemarin banyak yang beralih ke daerah-daerah lain, sehingga sekarang masih ada sekitar 500-an, mungkin ada kita punya warga yang ada di Kabupaten Jayjaya.
0: Hal senada juga diamini oleh Uni Eli, yang sudah 20 tahun merantau di Wamena sebagai seorang pengajar.
2: Ada sekitar 1.000 lebih anak-anak ya, bukan dihitung kakak ya. Waktu kerusuhan 2019 itu pulanglah 800, pulang semua. 300 balik ke Wamena, yang 300 lagi dia ke Kalimantan. 500-an lah tinggal sekarang lagi.
0: Jika selama ini merantau dilakukan di kota-kota besar, lalu apa yang menyebabkan Wamena, sebuah desa di Lembah Baliem, menarik bagi para perantau Minang?
1: Karena di Wamena ini kita berusaha, mungkin tidak terlalu sulit, karena pribumi di sini, kalau mereka mempunyai uang, mereka dominannya untuk belanja. Kalau dulu orang-orang Wamena, kalau dia belanja itu, kalau ada uang di kantongnya, malah sampai habis dia itu baru belanja. Dan juga kalau apabila dana bantuan cair di sini, sehingga masyarakat itu dia belanja. Itulah yang menjadikan motivasi daripada pedagang Minang yang untuk berusaha di Wamena ini.
0: Para perantau di sini didominasi para pedagang, walau ada beberapa orang yang mencoba bidang usaha lain. Peluang ekonomi menjadi tujuan utama para perantau Minang mengadu nasib ke Wamena, walau kejadian kerusuhan beberapa tahun silam masih membekas di ingatan mereka.
2: Kalau menurut saya sih, mungkin ekonomi, walaupun di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah tidak aman, di tengah-tengah hati tidak digduk. Contohnya kemarin sudah habis terbakar, istilahnya nyawa sudah dijung tanduk, kemarin nyatanya dia kembali lagi ke sini. Atau di kampung halaman sendiri, pasti kehidupannya mungkin tidak ada ya.
0: Merantau dan budaya Minang adalah satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Tertuang dalam pepatah adat, Karatau Madang di Hulu, Babuah Babungo Balun, Marantau Bujang Dahulu, di Kampuang Baguno Balun. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau Kabupaten Agam, Haji Junaidi Datuk Gampo Alam Nan Hitam.
3: Marantau Madang Dahulu di Kampuang Baguno Balun, Marantau Bujang Dahulu di Kampuang Baguno Balun. Artinya masyarakat Minang ini, budaya merantau ini sudah menjadi bagian dari kehidupannya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nanti pada akhirnya, kalau sudah sukses di rantau, tentu dia akan kembali ke kampung, membangun kampung halamannya. Jadi merantau adalah suatu hal yang memang karena memang sulitnya penghidupan di kampung, itu disarankan untuk merantau, untuk merubah kehidupan sebetulnya. Bagi yang telah sukses di perantauan, tentu dia akan kembali ke kampung halamannya. Bentuknya adalah ada bentuk dalam membangun kampung halaman, dan mungkin akan bermukim kembali di kampung halamannya. Jadi budaya merantau ini sudah sangat-sangat dahsyat bagi orang Minang, sehingga penduduk Minangkabau itu lebih banyak dirantau daripada di Minang sendiri.
0: Perbedaan agama, budaya, dan bahasa tak menjadi penghalang untuk para perantau Minang membaur dengan masyarakat setempat.
1: Kita semua di sini boleh dikatakan membaur dengan masyarakat di sini. Kalau kita orang Minang kan, dengan pepatah, di mana bumi dipijak, di sini langit dijunjung. Jadi kalau seandainya orang awak di siko, umumnya boleh dikatakan ya pandai-pandai lah bergaul dengan masyarakat.
0: Dan masyarakat asli setempat pun menerima mereka dengan tangan terbuka.
4: Jadi kalau menurut saya tuh perantau Minang di Wamena nih, cukup bagus sekali karena dong bisa membaur dengan kitong yang ada di Papua ini. Jadi setiap kegiatan yang kitong buat pasti dong juga hadir untuk kerjasama dengan kitorang dalam setiap kegiatan yang kitong buat nih. Tidak ada rasa berbeda-beda dengan yang kitong asli Papua ini sudah.
5: Ya, perantau Minang di sini dorang kerja berdagang. Banyak juga orang asli yang kerja dengan dorang. Torang semua baik-baik saja. Dorang sudah seperti bagian dari torang juga yang ada di sini.
0: Jauh dari kampung halaman membuat para perantau Minang di Wamena semakin memupuk rasa persaudaraan antar mereka.
1: Kalau harapan kita tentunya, apalagi kita yang namanya kita dengan orang, tentunya bagaimana kita bisa menjalin kekompakan kerjasama kita semua di sini. Nah, yang namanya di rantau istilahnya barat papatah mengatakan kalau dapet barek sama di pikua, kalau ringan juga dapet sama di jinjang. Kalau kamu dia sama kamu dia terlihat itu sama terlihat.
0: Wamena, sepotong surga di ujung timur Indonesia, menyimpan asa dan pengharapan bagi para perantau Minang yang membuat mereka selalu ingin kembali mengais rezeki di sana.
2: Habis kemarin itu misalnya yang habis terbakar, habis modal, ya mulai dari nol lagi. Uniknya Wamena ini ada saja modal yang didapat begitu. Walaupun atas nama pinjaman kah atau dibantu kah begitu. Pokoknya rezeki ada saja.
0: Salah satu ciri khas perantau Minang, sejauh apapun mereka merantau, namun tetap memiliki ikatan batin yang kuat dengan kampung halaman.
2: Kalau harapan saya ya namanya ya ini tuh sesuai dengan pepatah kita tuh, setinggi-tingginya bangau merantau nanti kekubangan juga. Sudah mulai tua kah, sudah mulai pensiun kah, iya pulang balik ke kampung tetap membangun kampung.
0: Tak peduli kemanapun orang-orang Minang merantau, dimanapun mereka berada, falsafah-falsafah adat harus senantiasa mereka genggam erat. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Alam selalu terkembang untuk mereka jadikan guru. Setinggi-tingginya bangun terbang, pulangnya kekubangan juga.

ku akui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih menyimpan rasa.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan
4: Pro
3: para
4: Dangdut.
3: Anak yang mengadopsi.
4: Dangdut adalah kita.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang

0: digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Ratna dan ditemani Luhung di tim multimedia di sore hari ini di program Kentongan. Edisi sore hari ini Selasa 13 Oktober 2026 dan tentunya di Pro1 Informasi dan Inspirasi pendengar. Dan baik pendengar, musim kemarau yang saat ini melanda berbagai wilayah khususnya di Kabupaten Sampang ini tentunya membawa tantangan tersendiri ya, terutama terkait krisis dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Dan menghadapi situasi ini, sinergi dan aksi nyata tentunya sangat diperlukan agar saudara-saudara kita yang terdampak dapat terbantu ya. Dan di Kentongan sore hari ini kita akan mengangkat tema tetesan air ini untuk kehidupan, aksi tanggap darurat Basnas hadapi kemarau. Dan kita akan mengupas tuntas bagaimana pergerakan kesiapsiagaan serta pendistribusian air ya, bantuan air bersih yang dilakukan oleh Basnas di lapangan tentunya. Dan di studio telah hadir narasumber kita, Mas Faris ya, kalau Bapak kayaknya masih kemudaan nih. Saya panggil Mas Faris Cahya Abdullah Fajar, namanya panjang juga nih Mas ya. Ini panggilnya Mas Faris, siapa ini Faris atau Fajar atau siapa nih?
3: Faris.
2: Faris, oke. Soalnya banyak nih kayaknya. Ini merupakan Ketua Basnas Tanggap Bencana Kabupaten Sampang. Oke, terima kasih Mas Faris sebelumnya sudah berkenan hadir di studio. Mungkin di sela kesibukan ya yang sangat-sangat padat. Menyempatkan diri meskipun tadi sudah Mas enggak apa-apa hadir, aku hadir Bu, siap kata. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk sore hari ini. Dan pendengar, Anda bisa dengarkan siaran kami ya melalui aplikasi Radio Digital. Anda juga bisa bergabung bersama kami di sini melalui line telepon di 0323661 atau di 323554. Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui RRI Digital juga IG ya, RRI Sampang. Jadi Anda bisa menyaksikan siaran kami saat ini. Dan baik pendengar, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung saja mulai perbincangan kita sore hari ini. Dan bisa diceritakan Mas Faris ya, bagaimana nih kondisi terkini dan dampak kemarau khususnya di Kabupaten Sampang untuk saat ini. Ini kalau tidak salah musim kemarau sejak bulan apa ya?
3: Sudah masuk.
2: Agak mendekat Mas? Ya.
3: Sudah agak masuk ke
2: kursinya bulan, bisa ditarik
3: bulan, nah ya.
2: Okay.
3: Pada bulan ke Agustus insyaallah dari
2: sudah
3: Agustus,
2: mulai ya, kering ya?
3: Ya sudah mulai kekeringan
2: sudah melakukan itu, pengiriman air
3: ya. Jadi pengiriman air itu kami melakukan koordinasi dengan pimpinan dan pimpinan Basnas dengan stakeholder yang ada terutama di bidang kebencanaan yaitu di BPBD Kabupaten Sampang, terus juga dengan FSS Forum Sampang Sehat Kabupaten Sampang, juga dari PMI. Jadi kami juga bersinergi menanyakan titik-titik mana yang memang rawan seperti itu Ibu.
2: Jadi ya, tidak berangkat sendiri ya. Jadi
3: tidak
2: kita
3: tidak,
2: tadi ya. Basnas sebelumnya berkoordinasi dulu.
3: Betul.
2: Dengan
3: lini sektor yang ada ya, seperti itu. Jadi kita memetakan yang belum pernah dipetakan atau belum dijangkau oleh rekan-rekan dari relawan yang khususnya ada di Kabupaten Sampang seperti itu.
2: Jadi pengiriman itu sudah ditentukan dari pihak tersebut,
3: ya,
2: instansi terkait tersebut.
3: Iya, jadi mereka sudah menentukan, oh kita sudah datangi, oh ini yang belum, nah baru nanti kita jangkau seperti itu. Jadi biar tidak tabrakan Ibu.
2: Oh iya ya, begitu, tidak ya. Saat semuanya satu istilah satu tempat dikirim sampai berapa orang?
3: Ya berapa tangki tidak?
2: Iya benar-benar. Benar.
3: Jadi semuanya merata gitu.
2: Jadi itu sudah
3: Sampang
2: ditentukan. Berarti ini sudah dikoordinasikan dulu ya.
3: Betul,
2: kita harus
3: betul,
2: kemana?
3: Ya. Betul, ya.
2: Nah kalau biasanya kalau pengiriman air tuh rata-rata berapa tangki nih Mas untuk satu desa misalnya atau satu dusun atau perkecamatan atau gimana?
3: Ya, kalau dari Basnas sendiri, Ibu ya, kami menyediakan satu tangki yang kapasitasnya 6.000 liter.
2: 6.000 liter itu biasanya
3: satu,
2: cukup untuk
3: dusun. Ya, satu dusun ya.
2: Berapa kakak nih misalnya kalau
3: kalau penerima manfaat itu ya bervariasi dilihat dari kapasitas penduduknya yang padat. Kalau memang padat nanti kita menyediakan dua tangki seperti itu. Okay. Ya, jadi ada yang sekitar 100.
2: 100 kakak.
3: Iya, 100 penerima manfaat.
2: Oh, begitu. Kalau itu biasanya kalau satu tangki misalnya berapa liter tadi?
3: 6.000.
2: Iya. Itu biasanya habislah untuk berapa hari itu biasanya untuk pemakaiannya?
3: Biasanya masyarakat dilihat dari keterkaitan yang sudah ada atau yang digunakan. Kalau hanya masak, ya masak itu
2: cukup, ya.
3: Cukuplah satu minggu itu insya Allah.
2: Satu minggu satu tangki 6.000 liter untuk 100 kakak.
3: Iya.
2: Lumayan ya. Jadi kalau untuk masak cukup ya?
3: Cukup ya.
2: Oke. Nah, selama ini nih Mas, untuk air sendiri ini biasanya mengambilnya dari mana nih Mas?
3: Kami mengambilnya dari lokal Ibu. Kalau wilayah yang mana yang ingin kami datangi, kami ngambilnya di daerah lokal. Contoh seperti daerah Robatal, berarti Robatal itu ngambil daerah yang terdekat.
2: Oh, jadi tidak gitu. Harus dari Sampang
3: tidak,
2: ya?
3: Tidak, gitu.
2: Oh, jadi setiap kecamatan tuh biasanya ada sumber air yang bisa diambil.
3: Iya, betul, iya.
2: Oke, bayar di situ kah?
3: Pastinya. Bukan beli airnya Ibu ya? Tapi akomodasinya.
2: Kalau airnya mungkin tinggal sedot aja ya.
3: Iya,
2: tapi
3: betul.
2: Paling enggak kita seperti bagian apa ya, teman-teman yang bekerja
3: betul,
2: gitu kan.
3: Iya.
2: Oke, situ ya. Nah, kalau di untuk penyediaan bersih nih, bisanya jelaskan bagaimana nih mekanismenya dan alur pendistribusian air bersih yang dilakukan Basnas ini agar bantuan tersebut tepat sasaran.
3: Oke, jadi kami yang pertama setelah merapatkan dengan pimpinan, dari pihak pimpinan juga melalui bidang di Basnas Tangga Bencana ini juga menghubungi dari perangkat desa, seperti itu, dari perangkat desa, dari PJ ataupun kepala desa, menghubungi apel setempat yang dituju.
2: Oh, jadi
3: itu alurnya seperti itu Ibu,
2: ke kepala desa dulu, Klebun lah istilahnya ya. Klebun dulu, setelah itu dari Klebun nanti diarahkan
3: dusun kemana, gitu. Yang memang betul-betul ekstrim.
2: Oh gitu ya.
3: Seperti
2: selama
3: itu,
2: ini
3: ya.
2: yang paling ekstrim itu mana tuh Mas?
3: Kalau yang Basnas sendiri ya, terutama jalan yang ekstrim itu tepatnya di Dusun Peet.
2: Mana tuh Mas?
3: Dusun Peet itu Desa Berung Kekeh Ibu, Desa Kecamatan Tambelangan.
2: Itu paling parah.
3: Itu paling jauh.
2: Paling jauh.
3: Yang medannya paling ekstrim.
2: Oh.
3: Itu. Jadi yang di daerah Tambelangan itu hampir semua itu memang rutenya memang agak jauh.
2: Agak ekstrim ya.
3: Ya agak ekstrim seperti itu.
2: Biasanya kalau ngirim ke sana tuh berapa tangki? Kalau cuma satu kayaknya jauhnya iya ya. Jarak tempuhnya juga lumayan
3: ya,
2: lama. Kalau cuma satu eman nih kayaknya Mas.
3: Jadi kami
2: terkendala
3: lagi ya.
2: Terkendala di itu ya.
3: Iya. Jadi kami juga dari pimpinan juga mengarahkan menyampaikan bahwasannya biar semua juga merata ya, disamaratakan. Jadi kami mengirimnya satu tangki daerah Dusun Peet itu kita satu tangki, terus kita berlanjut ke Dusun Burnang. Iya, Desa Mambulu
2: itu,
3: Barat itu Tambelangan juga itu. Jadi Tambelangan kita ya, 3 titik kemarin Ibu.
2: Jadi gitu satu ya, minggu tuh kira-kira berapa titik yang di
3: kalau kemarin kita Basnas itu satu minggu itu kurang lebihnya ada 11
2: satu
3: titik.
2: Minggu.
3: Iya. 11 titik begitu.
2: Itu seluruh di dibagi-bagi.
3: Iya, di memang daerah-daerah tertentu ada di Karangpenang. Kita ada Karangpenang, ada Tambelangan, terus ada Sreseh. Robatal. Itu yang kami prioritaskan
2: satu minggu ini.
3: Ya, satu minggu ini seperti itu.
2: Oke. Yang paling diprioritaskan Mas, ini misalnya kadang-kadang kan misalnya barengan ya nih ya. Nah, desa ini yang perlu diutamakan, yang perlu didahulukan biasanya hal apa ya? Yang paling mendesak ini harus gitu. Itu biasanya adakah pernahkah terjadi seperti itu misalnya?
3: Ya, kemarin sempat ada terkendala, kami memang terkendala di tangki Bu, di tangki
2: air.
3: Di
2: armadanya.
3: Armadanya.
2: Ya.
3: Jadi memang untuk saat ini armada itu sangat kesusahan, hampir semua wilayah yang kekeringan itu sangat kesusahan.
2: Jadi istilahnya kalau cuma dua kurang ya?
3: Ya, jadi kita cari waktunya armada yang memang betul-betul
2: kosong.
3: Jadi seperti itu.
2: Jadi istrinya masih mengantri juga ya untuk mendapatkan itu. Itu merupakan kendala. Kendala yang lain, Mas?
3: Untuk kendala yang lain, saya rasa dari medan, medan yang ditempuh itu kalau memang terlalu ekstrim, jadi kita periksa terlebih dahulu apakah memang betul-betul tangki yang nantinya akan masuk siap tidak masuk ke situ. Kalau memang tidak siap,
2: jadi
3: kita
2: sebelumnya
3: alihkan.
2: Disurvey dulu seperti
3: ya,
2: itu.
3: Betul.
2: Sebelum itu dikirim, Basnas harus mensurvey dulu tempatnya gimana, layak enggak untuk mendapatkan bantuan seperti itu.
3: Begitu,
2: Oke, tidak langsung dikirim gitu aja ya. Pernah kan nih Mas, semacam kendala atau mungkin ya paling enggak teman-teman Basnas merasakan capek, lelah, gimana nih? Paling enggak itu disikapi dengan bagaimana sih? Kelelahan atau mungkin rasa capeknya yang pastilah kita tahu bagaimana perjuangannya seperti itu.
3: Kalau dikatakan capek, kami di Basnas, khususnya di Basnas Tangga Bencana ini, capek itu hilang. Setelah melihat senyum masyarakat itu, dengan kedatangnya air itu capek kita, lelah kita itu hilang, Ibu. Jadi kita berbaur dengan masyarakat itu sudah alhamdulillah. Sudah sangat luar biasa seperti itu.
2: Oke. Tadi sudah disampaikan ya bagaimana bentuk kolaborasi Basnas dengan pihak terkait ya seperti BPD, PMK juga maupun relawan dalam penanganan krisis ya. Nah, selama ini seperti yang bilang tadi ya, Mas Faris tadi sempat menyampaikan.
3: Iya.
2: Lupa tadi apa tuh, Mas?
3: Yang ini. Yang mana, Bu? Yang pada waktu penyalurannya?
2: Iya. Tadi sempat Mas, sekarang gini Bu, kata, apa tuh, saya juga lupa nih. Nah, tanggapan masyarakat nih Mas, kalau untuk perkotaan sendiri bagaimana Mas, untuk apakah ada nih semacam tempat atau wilayah yang minta bantuan air bersih ini untuk Basnas?
3: Kalau kota nih? Ya, khusus kota sendiri untuk Basnas sendiri masih belum ada laporan kreator
2: yang
3: masih aman, tapi hanya ada beberapa dari teman ke teman informasi itu wilayah kota sudah mulai menipis itu untuk pasokan airnya jadi itu. Tapi untuk kalau masih buat masak ya masih buat mandi masih insya Allah masih cukup lah gitu.
2: Oh cukup ya. Terus untuk tadi sempat menanya juga nih lupa lagi bagaimana itu untuk semacam apa ya respon dari pemerintah nih untuk Basnas ya, bagaimana kalau misalnya kendala, misalnya pernahkah terjadi kendala semacam misalnya sudah sampai lokasi nih seperti yang bilang tadi, air ternyata diambil dari lokasi, ternyata pas dilihat di lokasi itu airnya tidak memenuhi syarat, seperti apa nih Mas, tindakan dari Basnas sendiri?
3: Kalau kami selain itu yang melihat kondisi air ya, kalau memang air itu tidak layak ya masih mencarikan di area sekitar Ibu. Contoh di kecamatan tetangga. Contoh yang kami kirim ke Tambelangan itu kita ambil dari kecamatan Jerengi. Gitu. Jadi ambil air di yang dikirim kecamatan Tambelangan tidak murni diambil dari Tambelangan sendiri. Tapi ambilnya dari kecamatan Jerengi yang terdekat. Gitu. Masih kita
2: enggak
3: iya. Jadi yang jelas kita masih belum ambil dari daerah Sampang. Terlalu jauh. Seperti
2: jauh
3: itu.
2: Ya.
3: Juga terkendala dari akomodasi biaya juga seperti
2: iya,
3: itu.
2: Iya, kalau kita nah, untuk biaya nih, Mas. Biaya misalnya kita mau mendropping air nih, apa kita harus perlu biaya misalnya warga? Kan kadang-kadang kalau seperti dulu ya di Pengarengan misalnya nah, kita kan seperti kita pastinya tahulah. Tapi kalau sekarang kayaknya enggak ya. Aman.
3: Kalau Pengarengan masih aman.
2: Aman ya. Karena katanya orang dulu sih kalau sudah musim kemarau seperti saat ini, kalau untuk cuci tangan aja pakai menggunakan spray itu. Nah, bagaimana nih cara atau mekanismenya, misalnya seperti yang bilang tadi untuk misalnya untuk luar daerah misalnya, bisa nggak misalnya?
3: Kalau
2: di luar Sampang misalnya.
3: Di luar Sampang begitu ya. Ya asalkan itu nanti kami masuknya ke pimpinan juga meng-ACC, kenapa tidak Ibu seperti itu.
2: Seperti itu ya boleh. Iya,
3: tapi kami memang memprioritaskan, diutamakan dan juga arahan dari Basnas Jawa Timur juga di wilayahnya sendiri juga diamankan terlebih dahulu baru bisa membantu di wilayah lain.
2: Oke.
3: Seperti itu.
2: Dan bagaimana Mas untuk misalnya apakah Basnas ini ya dalam tanggap bencana kekeringan ini hanya melakukan bantuan penyaluran air bersih, apakah mungkin ada masih tindakan lainnya yang bisa dilakukan Basnas selama ini? Tapi sebelumnya kita ke lagu dulu, setelah berpasing nanti kita kembali untuk mengupas pertanyaan berikut. Baik pendengar, kita ke break sebentar dan setelah lagi kita akan hadir untuk Anda melanjutkan pembicaraan kita di sore hari ini. Tetap di 100,8 MHz, 101 ke informasi dan inspirasi.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Oke, baik pendengar, kembali lagi masih bersama saya Ratna dan juga Mas Faris di kesempatan sore hari ini di program Kentongan ya. Tadi kita sudah nanya sama Mas Faris terkait bantuan ya,
2: iya,
1: selain airnya.
2: Iya,
1: misalnya ada nggak tuh Mas Nas yang dilakukan selama ini Mas Faris?
2: Iya, jadi selain kami menyalurkan air, air bersih juga dari Basnas juga, termasuk dari bidang-bidang yang ada di Basnas sendiri, itu menyalurkan yang namanya RTLH, ya rumah RTLH. Tinggal layak huni.
1: Gitu. Oh, jadi tidak hanya air, meskipun ini musim kemarau, tapi Basnas juga memberikan bantuan itu ya?
2: Iya, seperti itu. Okay. Jadi terus juga modal usaha bergulir juga ada. Terus juga respon cepat kebencanaan serta pemulihan pasca bencana. Jadi seperti itu Ibu ya.
1: Yang nomor dua tadi tuh Mas, apa terkait masalah
2: modal usaha bergulir?
1: Modal usaha, nah itu semacam pemberian pinjaman.
2: Iya, pemberian pinjaman
1: kepada warga,
2: kepada masyarakat.
1: Kepada masyarakat itu yang diutamakan?
2: Yang diutamakan biasanya yang punya usaha.
1: Oh gitu, itu, ya. Jadi semacam pinjaman untuk para warga yang membutuhkan.
2: Yang membutuhkan,
1: oke, itu biasanya setiap kakak atau gimana nih Mas? Setiap misalnya apakah memang ada kriterianya nih untuk mendapatkan itu?
2: Ya, ada memang di situ ada kriterianya yang notabene-nya lebih jelasnya itu dari bidang yang bersangkutan gitu. Jadi kami memang di bidang kebencanaan di Basnas sendiri tidak terlalu banyak mengetahui Ibu terkait dengan bidang-bidang yang berbeda karena sudah ada bidangnya masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi bagi masyarakat yang memang butuh modal usaha bergulir ini, jadi bisa datang langsung nanti ke kantor Basnas seperti itu untuk mendapatkan informasi. Kriteria-kriteria apa saja yang dibutuhkan nanti akan dijelaskan di sana.
1: Oh, jadi tidak hanya memberikan bantuan. Kalau dulu kita mengenalnya mungkin Basnas terkait dengan zakat. Terus tapi semakin hari ke belakang ternyata lebih berkembang lagi ya. Tidak hanya itu tapi juga semacam itu tadi memberikan bantuan kekeringan, air ya, bantuan air, terus pemberian pinjaman juga dan juga RTL ya, Pak.
2: RTLH.
1: Nah, itu bagaimana tuh untuk RTLH sendiri, Mas?
2: Ya, apa rumah tinggal layak huni ini yang memang di situ memang betul-betul rumah yang ditinggali itu memang tidak layak. Seperti itu. Jadi kemarin ada beberapa.
1: Selama memang, ini daerah mana nih yang mendapatkan bantuan RTLH ini?
2: RTLH itu ada di daerah Pangarengan, tepatnya di desa Apaan.
1: Berapa unit Mas?
2: Satu.
1: Oh satu unit? Iya.
2: Jadi memang rumahnya dilihat spesifikasi rumahnya memang sudah tidak layak, mau roboh. Seperti itu. Jadi memang apa ya, betul-betul perlu uluran tangan dari dari khususnya dari pemerintah seperti itu, lewati Basnas sendiri Ibu seperti itu.
1: Nah, terkembali lagi masalah pinjaman ya, itu ada kerjasama nggak dengan stakeholder lainnya?
2: Untuk kerjasamanya
1: untuk mendapatkan dana itu kan pastinya suntikan dana dari mana kalau boleh tahu?
2: Ini kalau tidak salah seperti biasanya mendengar saja itu biasanya dari bank UMKM juga kerjasama dengan bank
1: UMKM. Kerjasama ya, juga.
2: Kerjasama seperti itu.
1: Oke. Nah untuk tadi Mas, bila ada bisa dijelaskan nggak ini konkret bagaimana nih tanggap selain menyediakan air nih ya? Upaya untuk jangka panjang sendiri yang dilakukan Basnas agar warga ini tidak terus-menerus kerusakan air saat musim kemarau tiba, Mas? Untuk
2: yang,
1: jangka panjangnya?
2: Ya, jangka panjangnya yang pertama hemat air pasti.
1: Iya.
2: Ya, menggunakan air secukupnya yang memang betul-betul kalau memang tidak dibutuhkan, ya jangan terlalu membuang-buang air juga. Yang pertama, terus yang kedua, cari memang lokasi yang di situ dekat dan punya bak tampung air yang lebih lah.
1: Maksudnya
2: gitu.
1: Pernah kan misalnya Basnas lakukan misalnya semacam membuat tandon atau mungkin untuk jangka panjangnya Mas Tito?
2: Ya untuk jangka panjang mungkin nanti
1: atau mungkin mengebor misalnya.
2: Ya, mungkin itu nanti ada kami juga sudah melaporkan kepada pimpinan terkait hal seperti itu. Mungkin nanti tindak lanjutnya siapa tahu nanti dengan pimpinan yang berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, okay, mungkin nanti bisa dibangun seperti itu, tandon ataupun pengeboran.
1: Untuk jangka panjangnya, ya. Tentunya lebih bermanfaat lagi, Mas, ya. Kalau kita misalnya tidak hanya menunggu kiriman,
2: betul,
1: tapi kalau kita misalnya diadakan semacam bisa di dilakukan pengeboran, itu mungkin lebih jangka panjang lebih bagus.
2: Betul,
1: lagi. Saran.
2: Ya, siap. Kami masukkan nanti, Bu, dan kami laporkan seperti itu.
1: Oke. Nah, mungkin terakhir nih, Mas, pesan untuk seluruh masyarakat di musim atau di cuaca yang sangat panas ini, terkini nih, agar kita itu bisa menghematnya, bagaimana, Mas, pesan untuk semua pendengar saat ini yang mungkin lagi dengaran kita.
2: Jadi saya berpesan kepada masyarakat Sampang khususnya bahwasanya tidak usah takut tentang kekurangan air, ya.
1: Amin, mudah-mudahan tidak sampai berkurang.
2: Jadi yang perlu diperhatikan adalah hemat air, ya, hemat air saja. Terus yang kedua, apabila memang betul-betul membutuhkan, bisa juga melaporkan ke instansi-instansi tertentu yang memang
1: caranya nih, Mas, untuk ke Basnas bagaimana?
2: Kalau ke Basnas, ya nanti bisa juga menghubungi kantor Basnas tersendiri yang berada di Timur
1: Bahagia, Moni,
2: ya, di Jalan Bahagia, Bahagia, Jalan Bahagia, atau bisa nanti menghubungi saya juga bisa, Ibu.
1: Dengan Mas Faris pendengar, ya.
2: Boleh. Jadi cantumkan nama, alamatnya dari mana, dan di situ memang betul-betul membutuhkan, karena banyak yang menghubungi itu apa ya, pasokan airnya masih masih aman, ternyata menghubungi kurang
1: bantuan, ya. Jadi itu, mereka apa istilahnya, agak rakus juga, ya.
2: Ya, bisa dibilang seperti itu, ya, Ibu.
1: Jadi yang lain nggak kebagian,
2: gak kebagian
1: dong, kalau semuanya minta itu hanya itu di lokasi yang sama, ya.
2: Betul,
1: paling nggak bergantian lah, ya.
2: Betul,
1: biar semuanya apa ya, sama-sama merasakan. Terima kasih, Mas Faris, ilmunya dan juga informasi-informasi sore hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan mudah-mudahan kita semua nih, bukan hanya masyarakat desa, ya, yang kota khususnya nih, bisa menghemat air, karena kita tidak tahu sampai kapan kemarau ini, ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Demikian pendengar perbincangan kita di sore hari ini bersama Mas Faris dari Basnas, dan semoga upaya Basnas dan kebudayaan kita semua dapat meringankan beban saudara-saudara kita, ya, yang saat ini mungkin sedang menunggu kiriman air. Dan ingatlah, berbagi itu tidak harus menunggu kaya, tidak, dan peduli pun kita bisa dimulai dari hal kecil, ya.
2: Betul.
1: Semoga kebaikan yang kita tumpahkan ini bisa menjadi berkah bagi kita semua.
2: Amin.
1: Terima kasih sekali lagi, saya Ratna, dan juga ada tim multimedia Lohong, dan juga Mas Faris, ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mengucapkan terima kasih. Selamat berjumpa kembali di kentongan berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Majen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polres Pacitan menyusun sejumlah rencana pengamanan dalam rangkaian pemilihan kepala desa Pilkades serentak tahun 2026 di Pacitan. Polresta Malangkota berhasil mengungkap 119 kasus narkotika dengan 175 tersangka pada periode Juli hingga September 2026. Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum melihat pelaksanaan astacita di bidang pendidikan, salah satunya program Sekolah Rakyat. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Adi Heraswadi. Polres Pacitan telah menyusun sejumlah rencana pengamanan dalam rangkaian pemilihan kepala desa Pilkades serentak tahun 2026 di Pacitan. Laporan Angela Reska.
2: Polres Pacitan telah menyusun rencana tahapan pengamanan sejak bulan Juli lalu untuk mengawal pemilihan kepala desa Pilkades 2026 serentak di 45 desa di Pacitan. Perencanaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian Pilkades berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menerangkan, saat ini rangkaian Pilkades serentak baru saja melewati babak penetapan bakal calon kepala desa.
3: Dan proses tahapan-tahapannya dapat berjalan dengan lancar. Dari semenjak bulan Juli sudah ada tahap persiapan. Kemudian terakhir kalau nggak salah tanggal 6 tahap penetapan bakal ketiga, bakal calon desa ketiga itu adalah tahap terakhir. Kemudian nanti tahap pemungutan suara, tahapan masa tenang, kemudian tahapan pelantikan sampai terakhir itu adalah tahapan pelantikan. Diharapkan kami semua dari Polres Pacitan bekerja sama dengan seluruh instansi, berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh instansi dari TNI, kemudian dari Satpol PP dan instansi lainnya yang tergabung di sana dalam operasi ini dapat berjalan dengan aman.
2: Polres Pacitan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Pacitan juga melakukan pemetaan berkaitan dengan indeks potensi kerawanan di masing-masing desa. Melalui pemetaan tersebut, saat ini AKBP Ayub memastikan tidak ada kategori merah atau desa rawan di Kabupaten Pacitan. AKBP Ayub berharap pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Pacitan dapat berjalan lancar dan tertib. Ia juga menegaskan dibutuhkan kerjasama antar pihak, tidak hanya kepolisian, untuk menjaga kelancaran Pilkades serentak yang akan digelar pada November mendatang. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Kodim 0802 Ponorogo mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk mendistribusikan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.
4: Kodim 0802 Ponorogo mengerahkan mobil pemadam kebakaran untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Distribusi air bersih ditujukan bagi masyarakat di Dusun Dungus, Desa Karangpatian, Kecamatan Pulung. Dandim 0802 Ponorogo Letkol Arhanud Faruk Saputra mengatakan, bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya Kodim membantu masyarakat menghadapi musim kemarau berkepanjangan.
5: Jadi beberapa hari yang lalu kita mengirimkan mobil pemadam kebakaran, kebetulan Kodim memiliki satu unit mobil pemadam kebakaran, kita kerahkan untuk membantu penyediaan air bersih ke masyarakat. Kemarin di Desa Karangpatihan yang memang kekeringan yang melanda di tahun ini sangat panjang musim kemaraunya, sehingga kita bantu maksimal mungkin sesuai dengan kemampuan Kodim.
4: Sementara itu warga Dungus Ismawati berterima kasih kepada jajaran TNI di Kodim Ponorogo yang telah mendistribusikan air bersih sehingga bisa dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
6: Kondisinya sangat kekurangan untuk saat ini mas, soalnya kemarau ini udah lama sekali ini. Jadi dua bulan ini sangat
7: membutuhkan
6: air.
4: Seperti diketahui, Kodim 0802 Ponorogo memiliki satu unit mobil pemadam kebakaran yang juga berfungsi untuk menyalurkan air bersih. Bantuan tersebut akan terus dilakukan sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Madiun jenjaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban.
8: Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC, dan Lasismo Kabupaten Pamekasan menyalurkan bantuan RRI.

0: masyarakat Kabupaten Pamekasan yang mengalami kekurangan air bersih pada musim kemarau ini. Ketua MDMC Pamekasan Hendri Masduki mengatakan, penyaluran bantuan air bersih itu menyasar sejumlah kecamatan terdampak kekeringan, yaitu Kecamatan Larangan, Pademawu, Telanakan, Propo, dan Batu Marmar. Menurut Hendri, titik kumpul penyaluran air bersih dipusatkan di masjid, musola, dan sekolah agar lebih efektif, sekaligus mendekatkan layanan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Menurut kami, dalam skema program bantuan penyaluran air bersih untuk masyarakat terdampak, sekolah merupakan ruang yang dekat dengan masyarakat, serta memiliki jaringan komunitas yang cukup luas. Demikian pula masjid dan musola menjadi pusat aktivitas masyarakat yang dapat berfungsi sebagai titik koordinasi dan pelayanan sosial bagi masyarakat itu sendiri.
0: Ia menyampaikan penyaluran bantuan air bersih ini menggandeng beberapa instansi terkait serta melibatkan seorang para pelajar SMA sehingga diharapkan mampu membangun pada penanganan kekeringan yang tidak hanya bersifat responsif tetapi juga terkoordinasi dan berkelanjutan. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengamankan seorang pria berinisial M yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu di Kecamatan Manding. Berikut laporan Imam Muhlis.
3: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Dusun Larangan, Desa Kasengan, Kecamatan Manding. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial M di dalam kamar rumahnya. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana menjelaskan, penangkapan dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu poket plastik klip kecil yang diduga berisi sabu dengan berat kotor sekitar 0,05 gram. Petugas juga menyita seperangkat alat hisap atau bong, korek api gas, sendok sabu dari potongan sedotan, serta satu unit telepon seluler berwarna hitam. Setelah barang bukti ditunjukkan, M mengakui barang tersebut sebagai miliknya. Selanjutnya, terlapor bersama seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Sumenep untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
4: Satres Narkoba yang berhasil mengungkap kasus narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah milik saudara inisial M yang beralamatkan Dusun Larangan RT 1 RW 5 Desa Kasingan Kecamatan Manding. Dari penangkapan tersebut diamankan atau disita satu poket yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 0,05 gram dan barang bukti lainnya.
3: Dalam perkara ini terlapor dikenakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Imam Muhlis melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
5: Terima kasih Ririn. Polresta Malang Kota berhasil mengungkap 119 kasus narkotika dengan 175 tersangka pada periode Juli hingga September 2026. Berikut laporan Hanum Oktavia.
6: Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 119 kasus narkoba dan obat keras berbahaya atau okerbaya selama periode Juli hingga September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 175 orang sebagai tersangka. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio Pambudi mengatakan, dari total kasus yang ditangani, 116 merupakan kasus narkotika dan 3 kasus lainnya terkait okerbaya. Dari 119 perkara yang ditangani, sebanyak 49 kasus berlanjut ke proses penyidikan, sedangkan 70 kasus diarahkan melalui mekanisme restoratif justice untuk menjalani asesmen di BNN Kota Malang. Untuk perkara yang berlanjut ke penyidikan, polisi masih berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, termasuk untuk perkara yang telah memasuki tahap 2. Dalam perkara ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain sabu seberat 5,3 kg, ganja 3,2 kg, ekstasi 3.900 lebih butir, pil double L 11.200 lebih butir, serta tembakau sintetis seberat 45,29 gram. Polisi juga menyita bahan kimia yang diduga berkaitan dengan produksi kosmetik ilegal dengan berat sekitar 2 ton. Danang menyebut barang bukti narkotika yang disita diperkirakan dapat mencegah peredaran yang berpotensi berdampak sekitar 60.576 jiwa. Salah satu pengungkapan menonjol adalah penyitaan ekstasi yang diduga dikirim dari Sumatera menuju Malang melalui jalur darat menggunakan bis. Polisi menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam pengiriman tersebut sebelum barang bukti beredar.

0: beredar di masyarakat.
1: Dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 sebanyak 2 miliar rupiah. Kemudian untuk tindak pidana narkotika yang terkait dengan ganja, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, untuk pasal 2 ayat 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 penyesuaian pidana.
0: Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur dan BNN dalam pengembangan kasus. Pihaknya mengimbau masyarakat mewaspadai peredaran narkotika karena berisiko mengancam kesehatan terutama generasi muda. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
3: Baik, terima kasih. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo menjalani tes urin pasca adanya salah seorang anggota DPRD yang diduga pesta narkoba. Diana Dinar selengkapnya melaporkan.
4: Seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo menjalani tes kencing di aula gedung DPRD setempat pada Senin 12 Oktober 2026. Tes kencing dilakukan buntut dari adanya salah seorang anggota DPRD Situbondo yang terciduk pesta narkoba di kota Surabaya dan saat ini yang bersangkutan sedang menjalani rehabilitasi di BNN Kabupaten Banyuwangi. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Situbondo, Muhammad Badri, mengatakan tes kencing ini bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan DPRD. Tes kencing ini adalah bagian atau merupakan inisiatif DPRD dan merupakan bentuk komitmen untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sekaligus bentuk tanggung jawab moral, hukum, dan etika kepada masyarakat.
5: Saya sudah melakukan dan alhamdulillah hasilnya negatif dan mudah-mudahan juga semua yang lain teman-teman ini juga ikut berpartisipasi.
4: Sementara itu Kasat Reskoba Polres Situbondo Ibtu Tatang Purwohadi mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengawasan ketat terhadap proses tes kencing yang diikuti oleh seluruh anggota DPRD. Total ada 44 anggota DPRD yang ikut tes kencing. Mereka dibagi menjadi dua hari, yakni hari ini dan besok. Selasa 13 Oktober, karena sebagian anggota DPRD masih ada yang melakukan kunjungan kerja keluar kota.
6: Untuk undangan itu hari Senin dan Selasa. Untuk jumlahnya semua tergantung dari pihak Dewan sendiri. Untuk hari ini berapa, untuk besok berapa. Kami yang jelas atas surat undangan tersebut, kami hanya memantau jalannya proses tes urin yang dilakukan oleh anggota Dewan.
4: Pantauan RRI, tes kencing dilakukan oleh Dinas Kesehatan Situbondo yang diikuti oleh 44 anggota DPRD. Hari pertama ada 20 anggota DPRD yang mengikuti tes urin dan dinyatakan negatif. Sementara 24 orang lainnya dijadwalkan pada Selasa atau besok pagi.
3: Antrian kendaraan terlihat mengular di SPBU Jalan Mastrip Jember untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Laporannya bersama Gia Depora.
7: Dengar juga pemirsa RRI Jember, saya reporter Gary Bora saat ini sedang melaporkan langsung di area SPBU Jalan Mastrip Kabupaten Jember, Jawa Timur. Baik, bisa Anda saksikan di belakang saya saat ini antrian terjadi di sini. Setelah semalam saya juga mencoba untuk terjun langsung di lapangan untuk mengetahui seperti apa kondisi antrian di SPBU Jalan Ahmad Yani. Namun pada pagi hari ternyata antrian juga sama terjadi di SPBU di area Jalan Mastrip.
8: Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite terlihat mengular di SPBU Jalan Mastrip Selasa 13 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pengendara mengaku harus mengantri cukup lama untuk mendapatkan BBM demi memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun menunjang aktivitas pekerjaan. Siska, seorang ibu rumah tangga, mengatakan antrean panjang di SPBU tersebut terjadi setiap hari. Dirinya mengaku biasanya membutuhkan waktu hingga 1 jam untuk mendapatkan BBM.
9: Ya tiap hari panjang gitu.
7: Ibu biasanya ngantri sampai berapa jam, Bu?
9: Paling lama satu.
8: Ya. Keluhan serupa disampaikan Andri, seorang pengemudi ojek daring. Ia mengaku telah mengantre selama 2 hari untuk mendapatkan BBM. Meski harus berhadapan dengan cuaca panas, ia memilih tetap mengantri di SPBU dibandingkan membeli BBM eceran yang dinilainya kurang efektif untuk menunjang pekerjaannya.
10: Kalau beli eceran sih nggak terlalu efektif sih buat kerja sih. Jadi mending antri aja kalau saya. Kira-kira 15 sampai 30 menit. Kemarin saya antri di Ahmad Yani, di Mangli antri panjang juga.
8: Sementara itu Samuel, seorang juru parkir di sekitar lokasi SPBU, mengatakan antrean BBM tersebut telah berlangsung hampir 1 bulan. Menurutnya antrean kendaraan bahkan dapat berlangsung sejak pagi hingga sore bahkan malam hari.
10: Ada lebih hampir 1 bulan kali inilah segini. Sampai sore.
7: Dari pagi?
10: Iya, dari pagi jam 6.
7: Kalau malam?
10: Sampai jam 6 juga.
8: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Demikian informasi dari Jember. Selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
4: Baik, terima kasih Haryo. Pendengar, Komisi EDPRD Jawa Timur menyoroti perluasan pembelajaran jarak jauh, peningkatan mutu akademik hingga kesempatan setara bagi penyandang disabilitas. Laporan Alda Alia.
11: Perluasan akses pendidikan perlu berjalan seiring dengan peningkatan mutu pembelajaran. Komisi EDPRD Jawa Timur menilai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan kesempatan belajar sekaligus mendorong capaian akademik yang lebih baik. Ketua Komisi EDPRD Jawa Timur, Sri Untari, mendorong optimalisasi pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk menjangkau anak-anak yang belum mengakses pendidikan. Menurutnya, program ini perlu diperluas sebagai salah satu upaya mengurangi jumlah anak tidak sekolah.
12: Maka program pemerintah yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu harus diaktifkan secara lebih masif lagi agar kemudian mengurangi anak tidak sekolah.
11: Selain memperluas akses, mutu pembelajaran juga menjadi perhatian. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Daim, menilai tes kemampuan akademik atau TKA dapat menjadi salah satu tolak ukur capaian siswa dan mendorong mereka memiliki target belajar. Namun, pencapaian akademik perlu didukung dengan kualitas guru dan proses pembelajaran yang memadai.
13: Bahwa anak-anak kita ini harus kemudian mengukur mereka dengan standar kelulusan itu. Untuk apa? Mendorong mereka ini agar belajar, mau belajar. Karena kualifikasi dalam penentuan masuk jenjang lebih tinggi, acuannya di antara TKA. Kalau kemudian mereka tidak ada ancaman begitu, mereka tidak punya target.
11: Pemerataan kesempatan juga perlu menjangkau penyandang disabilitas. Komisi EDPRD Jawa Timur mendorong lingkungan yang lebih inklusif, termasuk membuka kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari sejauh mana akses pendidikan dan kesempatan berkembang dapat dinikmati masyarakat secara lebih merata. Adla Alia melaporkan.
4: Pendengar, 2 tahun pemerintahan Prabowo Subianto menjadi momentum melihat pelaksanaan astacita di bidang pendidikan, salah satunya program Sekolah Rakyat di Surabaya. Selengkapnya dilaporkan Munisa Febrianti.
14: Menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Di Surabaya, Sekolah Rakyat Tendek Resi 2 yang berlokasi di Jalan Kedung Coek, Kecamatan Bula, menyelenggarakan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem berasrama. Siswa tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga menjalani kehidupan sehari-hari dalam lingkungan asrama. Bagi Nawang Wulansari Julianti, siswa kelas 11 tinggal di asrama awalnya menjadi tantangan. Namun seiring waktu, ia mulai terbiasa dan merasakan kebersamaan dengan teman-temannya.
15: Nah, pertama-tama itu rasanya itu kayak takut karena kan tinggal berasrama, nggak pernah berasrama. Kalau udah adaptasi dan mulai terbiasa sekali nggak di asrama. Suka karena kalau kita tinggal di asrama kan kita banyak nih temennya, jadi kita nggak akan takut sendirian.
14: Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi siswa dalam menjalani pendidikan berasrama. Pihak sekolah pun menekankan pembinaan karakter dan kedisiplinan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan. Humas Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Febri Lukman Hakim menjelaskan, pendampingan siswa melakukan sepanjang aktivitas mereka di sekolah dan asrama.
16: Yang paling diperhatikan oleh pihak sekolah adalah karakter dan kedisiplinan anak-anak. Karena mereka sebelumnya bisa dikatakan kurang perhatian, ya ketika di sini kita perhatikan lebih karena sekolah kita berasrama, jadi kegiatan full seharian di sekolah sama asrama. Ya, jadi kita lebih ke pembinaan karakter dan kedisiplinan anak-anak.
14: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya menampung 350 siswa, terdiri atas 26 siswa SD, 111 siswa SMP, dan 213 siswa SMA. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pendidikan berasrama tidak hanya memberikan fasilitas belajar, tetapi juga mendukung perkembangan karakter, kemampuan akademik, dan masa depan siswa. Munisa Febrianti melaporkan.
17: Pendengar, DPRD Kota Surabaya meminta adanya evaluasi sistem perencanaan dan tindak lanjut pembangunan agar kebutuhan warga yang telah disampaikan melalui jalur resmi dapat memperoleh kepastian penyelesaian tanpa harus menunggu keluhan viral di media sosial. Berikut laporan Agustin Irdiani.
0: Anggota Komisi DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i menyoroti mekanisme penanganan aspirasi masyarakat di Kota Surabaya. Ia meminta Pemkot Surabaya mengevaluasi sistem perencanaan dan tindak lanjut pembangunan agar kebutuhan warga yang telah disampaikan melalui jalur resmi dapat memperoleh kepastian penyelesaian tanpa harus menunggu keluhan viral di media sosial atau dilaporkan langsung kepada wali kota. Menurut Imam, persoalan tersebut terlihat dari adanya usulan pembangunan yang telah disampaikan melalui mekanisme formal tetapi belum terrealisasi. Sementara persoalan serupa disebut menjadi perhatian setelah warga menyampaikannya secara langsung kepada wali kota. Kondisi ini menurutnya perlu dievaluasi agar mekanisme penyaluran aspirasi dan perencanaan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
18: Tapi sekali lagi kami minta supaya model pemilihan seperti ini itu transparan, jangan hanya karena Pak Wali kemudian dilapori datang kemudian selesai. Menurut saya ini kan merusak sistemnya. Sesungguhnya Pak Wali ini sudah kelas.
0: Imam menegaskan dirinya tidak mempersoalkan respon cepat wali kota untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat. Namun ia mempertanyakan apabila penanganan persoalan justru terkesan lebih mudah setelah laporan disampaikan langsung, sementara usulan yang telah melewati tahapan birokrasi belum mendapatkan kepastian. Menurut Imam, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut mekanisme pemerintah dalam mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebutuhan masyarakat. Ia menilai setiap usulan belum dapat direalisasikan, perlu disertai penjelasan yang transparan, baik untuk keterbatasan anggaran, kewenangan, regulasi, maupun prioritas pembangunan. Agustin Irdiani melaporkan.
17: Pendengar, Polrestabes Surabaya menggelar program makan gratis bertajuk Dapur Gratis Pejuang Jalanan sebagai wujud nyata polisi bersama masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
19: Polrestabes Surabaya menggelar program makan gratis bertajuk Dapur Gratis Pejuang Jalanan yang berlangsung di depan Mapolrestabes Surabaya Selasa siang. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud nyata polisi bersama masyarakat. Antusiasme tinggi tampak dari puluhan warga yang terdiri dari pengemudi ojek online, petugas kebersihan, anak sekolah hingga pengendara yang berlintas. Meski antri panjang, namun mereka tampak menikmati makanan gratis yang disediakan. Dalam program kali ini, kepolisian menyediakan menu makanan berupa ikan dipadukan dengan sayuran serta didampingi minuman dingin. Warga tampak menikmati makanan sembari duduk bersama di meja maupun di taman di depan gedung. Syahid, pengemudi ojek online asal Kaliasin, mengaku baru mengetahui program tersebut saat melintas. Ia mengaku senang karena program tersebut dapat meringankan beban pengeluarannya.
20: Gratis buat masyarakat.
21: Gratis ya, enak juga bisa membantu pertama kayak ojol-ojol kayak sini bisa meringankan beban masyarakat.
20: Harapannya apa, Pak, ke depan kepada polisi?
21: Terus polisi itu percaya. Semoga bisa berkembang dan masyarakat.
19: Sementara itu, Kasubnit Regiden Satlantas Polrestabes Surabaya, Ibda Dani, mengatakan dapur gratis ini merupakan program Kapolrestabes Surabaya untuk meringankan beban masyarakat.
22: Ini merupakan program dari Bapak Kapolrestabes Surabaya yang kami laksanakan dari kami Satlantas Polrestabes Surabaya. Program ini namanya Dapur Gratis untuk Pejuang Jalanan. Yang dimaksud kami peruntukkan seperti teman-teman ojol yang sedang mencari nafkah waktu berkendara jalan melihat mobil kami yang kami laksanakan seminggu itu dua kali. Jadi hari Selasa dan hari Kamis itu akan kami posting update setiap harinya Amin 1 maupun Amin 2. Bukan untuk teman-teman ojol ojol. Jadi teman-teman seperti dinas kebersihan, petugas kebersihan yang waktu melaksanakan tugas rutinnya siang hari, selain itu juga masyarakat yang melintas yang mohon maaf yang membutuhkan, seperti itu.
19: Dengan ini, Polrestabes Surabaya berharap hubungan masyarakat dapat terjalin baik dan bisa berdampak menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Surabaya. Faris Yerbo melaporkan.
17: Pendengar, puluhan durian unggulan Wonosalam Jombang bersaing ketat dalam ajang kontes durian sebagai upaya mempromosikan varietas durian lokal unggulan khas Jombang. Cantianov melaporkan.
1: Puluhan durian unggulan khas Wonosalam bersaing ketat dalam ajang kontes durian yang berlangsung di lapangan Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam ajang ini, kualitas durian lokal diuji dan dinilai secara mendalam, mulai dari bentuk fisik, ketebalan daging buah, hingga cita rasa khas yang disajikannya. Seluruh peserta yang mengikuti kompetisi wajib merupakan warga Kecamatan Wonosalam. Aturan ini diterapkan sebagai langkah untuk menjaring serta mempromosikan varietas durian lokal unggulan. Selain itu, setiap durian yang dikonteskan diwajibkan memiliki nama agar lebih mudah dikenali oleh para konsumen. Para peserta bersaing merebutkan total hadiah senilai 6 juta rupiah. Ketua Panitia, Ketut Suseno Putro, menyampaikan bahwa terdapat tradisi unik yang selalu dipertahankan sejak tahun 2021, yakni membagikan durian peserta kepada para pengunjung yang hadir.
2: Sudah menjadi tradisi, kalau kontes di Wonosalam nanti peserta ini diinjekkan pada pengunjung, daripada kita buang, kan mending lebih bermanfaat biar pengunjung itu menikmati nikmatnya peserta kontes. Ini kan bukan durian abal-abal atau durian sembarangan, ini ada durian pilihan yang ada di Wonosalam.
1: Tradisi membagikan durian pilihan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Tak heran, banyak pengunjung yang rela datang jauh-jauh dari luar kota hanya untuk menyaksikan kemeriahan kontes sekaligus mencicipi kelezatan durian unggulan khas Wonosalam. Cantianov melaporkan.
17: Pendengar, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Adi Heraswadi. Silakan Adi.
5: Terima kasih Celia, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Adi Raswadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
23: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Baik pendengar, kembali lagi masih bersama saya Ratna di Sampang sore hari ini. 40 menit pas dari pukul 16 ya, tentunya masih banyak informasi lainnya, juga program lainnya akan temani Anda hingga tengah malam nanti pendengar. Baik pendengar, produksi garam di Kabupaten Sampang menunjukkan hasil positif selama musim produksi 2026 ini. Dan kondisi cuaca yang mendukung sejak Juli hingga Oktober ini membuat petambak dapat memproduksi garam sesuai harapan.

0: Dan kondisi cuaca cukup mendukung sehingga produksi garam berjalan dengan baik. Ini diungkapkan Kepala DKP ya, Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan Sampang. Dan menurutnya Sampang ini memiliki potensi besar dalam sektor penggaraman karena didukung lahan tambak yang luas. Luas lahan garam rakyat di Sampang tercatat mencapai sekitar 3.218 hektar. Dan menurutnya menilai kondisi tersebut menjadi modal penting untuk mempertahankan produksi garam rakyat. Cuaca yang mendukung juga memberikan kesempatan kepada petambak untuk mengoptimalkan lahan yang dimiliki. Selain produksi garam, ini selain kondisi, maksudnya selain produksi kondisi harga garam, ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Dan Mahfud juga menyebutkan bahwasanya harga yang diterima petambak saat ini dinilai cukup baik dan tidak mengalami penurunan tajam seperti yang dikhawatirkan. Produksi yang baik dan harga yang masih layak tentu ini menjadi hal positif bagi petambak garam ya. Dan tentunya para petambak juga berharap kondisi ini dapat terus dipertahankan sehingga usaha garam rakyat tetap memberikan manfaat ekonomi. DKP Sampang berharap petambak dapat menjaga produktivitas dan kualitas garam selama musim produksi. Dengan potensi lahan yang luas serta cuaca yang mendukung, garam rakyat Sampang diharapkan semakin mampu memenuhi kebutuhan pasar.
1: Senjata makan tuan, peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
2: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
2: wasiat.
4: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau daluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Cek Fakta Pro 1. Tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta, di mana beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta adiknya Kaisang Pangarep untuk menjabat sebagai Ketua Badan Gizi Nasional atau BGN, dan klaim itu memberikan kesan bahwa penunjukan Kaisang sebagai Kepala BGN merupakan langkah resmi untuk memantau pelaksanaan program tersebut. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tanbakok.id, hasil penelusuran tidak menemukan pernyataan Gibran di media sosial maupun pemberitaan yang menyebut dirinya meminta Kaisang menjadi Kepala BGN. Selain itu, informasi pada situs resmi Badan Gizi Nasional masih mencantumkan Sudaryono sebagai Kepala BGN yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 22 Juli 2026 untuk menggantikan Nani S. Deang. Dengan demikian, tidak ada bukti resmi bahwa Kaisang ditunjuk sebagai Kepala BGN atas permintaan Wapres Gibran.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah.

Baik pendengar, masih di Sampang Sore di menit ke-11 lepas dari pukul 17 pendengar ya. Siswa kelas 5S dan 6 SD Juluk 1 Sarongki Kabupaten Sumedang mengikuti observasi langsung proses pembuatan garam di tambak desa Saroka, Kecamatan Sarongki. Kegiatan ini menghubungkan materi pelajaran dengan praktek produksi garam di lapangan ya. Observasi bertajuk menyusuri perjalanan garam menuju meja makan tersebut dirancang berlangsung selama 3 hari. Dan siswa diajak mengamati tahapan produksi, melakukan pengukuran sederhana, mencatat hasil pengamatan, serta menggali informasi melalui wawancara dengan petani. Dan petani garam sumber taman Dusun Padeng, Desa Saroka, Rifai menyebutkan bahwasannya kegiatan ini baik dan dia bisa berkesempatan belajar langsung di tambak, dapat membantu siswa memahami proses pengolahan garam secara nyata. Dan ini juga bisa, anak-anak pun juga bisa memahami langsung praktik pengolahan garam tersebut. Dan kegiatan ini siswa diperkenalkan dengan tahapan penampungan air laut, penguapan dan pemekatan ya, kristalisasi hingga pemarninan. Proses tersebut membantu siswa memahami peran sinar matahari dan angin dalam pembentukan kristal garam. Dan guru pendamping juga ikut serta mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran kontekstual yang membuat siswa dapat mempelajari proses produksi secara langsung. Dan pengenalan sejak dini bagi siswa tentang bagaimana proses perjalanan garam dari laut ke meja makan.

Dijelaskan bahwasanya kegiatan ini juga mengintegrasikan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan juga seperti IPAS ya, atau IPAS ini merupakan mata pelajaran dalam kurikulum merdeka yang menggabungkan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Melalui pembelajaran ini siswa dapat mempelajari fenomena alam sekaligus memahami kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi di sekitarnya. Tentunya dalam praktek ini siswa mempelajari proses pengapian air laut hingga terbentuk kristal garam dan sekaligus mengenal pekerjaan petani garam dan proses produksi yang menopang kehidupan masyarakat pesisir. Dan pembelajaran tersebut juga dipadukan dengan bahasa Indonesia, matematika, dan pendidikan Pancasila melalui kegiatan bertanya, mengukur, mencatat, dan menyampaikan hasil pengamatannya. Dan tentunya ini juga diharapkan pengalaman ditambah dapat menumbuhkan kemandirian, kerjasama, keberanian, serta kemampuan berinovasi. Dan dia juga mengenalkan prinsip tata parcugah sebagai dorongan bagi siswa untuk berani melakukan hal-hal baik, mendengar.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

apa anda fikir Allah tidak punya kamera? Canggih kameranya. Dibuka di hari kiamat. وَمَنْ يَعْمَلْ بِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ بِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَى. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak semua sekecil-kecil. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi. Gemboknya 12. Ukur sendiri di dalam. Maksiat di dalamnya. Nampak. Film anda akan diputar di hari kiamat. Sekarang cuma anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar semuka langit dan bumi menatap anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Taklim sah pertama ternyata di luar seperti ini dia. Salat sah pertama ternyata di luar dia begini dia. Di kantor dia begini. Hartanya haram. Kayak orang paling soleh di rumahnya ternyata bermaksiat. Lihat video-video yang buruk.

Baik pendengar, masih lanjut perjalanan kita di Sampang sore ini, dan tentunya masih banyak program lainnya akan hadir untuk Anda di Sampang hari ini pendengar ya. 53 menit lepas dari pukul 17 dan masih 1 jam lagi acara ini di Sampang sore. Dan jangan lupa nanti kita lanjutkan dengan Sampang malam, tentunya masih banyak program lainnya akan terpilih Anda hingga tengah malam nanti pendengar. Bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Radio Digital. Dan untuk jadwal sholat isya untuk hari ini, kalau tadi maghrib 24, untuk jadwal sholat isya untuk hari ini pada pukul 18:33. Sekali lagi, pastikan Anda selalu bersama kami di RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Oppa, giong na? 오빠 그때 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거! 오른쪽으로! 야, 너 그 길이 오빠? 그리고, 아니, 또 하나 그로벅! 오빠! 오빠, 그로벅! 오빠! 오빠! 오빠! 오빠! 오빠!
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah. Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita. Ya. Iya, ya. Oke. Okay. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu. Ya kalau enggak, ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu, berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presiden Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event, ya, conference skala internasional yang eksklusif.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan konsultan yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami

0: masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Angka tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
1: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
0: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Kami ingat bahwa Promise Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan 26 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi sudah mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
0: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
5: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
6: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
5: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan

0: dan lembaga penjamin simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Yuda Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
2: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar.
1: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
2: Seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar. Ya kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
1: Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
3: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
1: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan. Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
4: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar, dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api, dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
5: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA, dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
4: Oke, terima kasih Pak Yandri, dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman, karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga, sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
6: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
7: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
6: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo, mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5.1%, didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
8: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
6: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik, Ana Eleonora Nainupo, tercatat ada 3.62%, dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
9: tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
10: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19.5 juta atau sekitar Rp349.73 miliar. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
9: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
10: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17.5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
11: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16.5 miliar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar $22.8 miliar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi $17.5 miliar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
10: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November, menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
13: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
14: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
13: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI, kawasan Senayan, Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Selamat malam mendengar, Anda masih bersama program 1 RRI Sumenam, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyani juga terus menemani Anda. Selanjutnya kita hadirkan mimbar keagamaan bersama umat agama Islam. Kesempatan malam hari ini akan bersama Ustadz Hudaifah tentang rencana jahat akan tertimpa pada dirinya. Selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam kaidah Al-Quran, salah satu kaidah yang diambil oleh salah seorang ulama itu ketika menulis tentang kaidah-kaidah Al-Quran dalam kehidupan keseharian, beliau lalu kemudian mengambil satu kaidah di dalam Al-Quran itu didasarkan Quran surat Fatir ayat 43. Jadi di dalam Quran surat Fatir ayat 43 itu yang dijadikan dasar atau dalil kaidah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makras sayyi'i wa la yahikul makrus sayyi'u illa bi ahlihi." Jadi rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakan kejahatan itu sendiri. Itu di dalam Quran surat Fatir ayat 43. Jadi ini adalah kaidah Al-Quran yang hadir untuk menjelaskan dalam kehidupan keseharian kita yang memungkinkan dalam interaksi sosial akan terjadi orang-orang yang merencanakan sesuatu yang tidak baik atau rencana-rencana jahat kepada orang tertentu. Sehingga dengan demikian kaidah ini dimunculkan untuk menjadi sebuah pengingat bahwa rencana-rencana jahat itu atau apapun yang diniatkan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar kepada seseorang atau satu kelompok atau satu komunitas misalnya, maka itu akan kembali kepada dirinya sendiri dan itu akan membahayakan dirinya sendiri. Nah, secara utuh memang Quran surat Fatir yang dimulai dari ayat 42 sampai 43 itu bercerita tentang pembangkangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka itu bersumpah bahwa ketika nanti ada rasul berikutnya, mereka akan mengikuti rasul itu. Ya. Mereka sudah bersumpah itu. Tapi kemudian ketika Nabi Muhammad SAW hadir, gitu ya, menjadi rasul berikutnya yang mereka bersumpah akan mengikuti, ternyata mereka justru bukan lagi mengikuti, malah membangkang dengan penuh kesombongan. Dan tidak hanya membangkang dengan penuh kesombongan itu, tapi mereka melakukan banyak hal, rencana-rencana jahat untuk menjatuhkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian itulah secara utuh gambaran kaidah ini bahwa wa makrus sayyi wa la yahikul makrus sayyi illa bi ahli. Jadi ketika mereka ada orang-orang yang merencanakan sesuatu yang tidak baik, ya, karena mereka membangkang, mereka menolak, mereka bahkan berniat untuk sesuatu yang tidak baik, maka pada akhirnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, ini kaidahnya sebenarnya kaidah umum, ya, walaupun itu ayat yang kemudian turun bercerita tentang bagaimana niat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berjanji akan mengikuti rasul berikutnya setelah ada nanti, ternyata mereka justru membangkang dengan penuh kesombongan dan bahkan mereka berniat untuk merencanakan sesuatu yang tidak baik. Ini bisa saja terjadi dalam kehidupan interaksi kita sesama manusia. Ada orang-orang yang seperti itu, ya, dengan janji-janjinya suatu saat lalu kemudian jangankan untuk menepati janji, tapi yang justru dia lakukan adalah pembangkangan atau bahkan kemudian dia berusaha untuk merencanakan sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau kaidah ini kita pakai, maka diingatkan bahwa kejahatan-kejahatan atau rencana-rencana yang tidak baik itu pada akhirnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa rencana kejahatan yang dilakukan atau kemudian direncanakan itu sebenarnya adalah model cara-cara musuh-musuh Nabi dan Rasul. Jadi modelnya musuh-musuhnya para Nabi dan Rasul dulu itu, mereka buat makar. Mereka merencanakan yang jahat. Jadi orang mukmin itu, orang yang beriman, itu tidak begitu. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia punya keimanan mukmin sejati, itu tidak pernah berkeinginan untuk merencanakan hal yang jahat kepada saudaranya. Kecuali orang itu kemudian adalah orang-orang yang kemudian lupa diri. Bahkan cara-cara melakukan rencana-rencana jahat itu adalah model para musuhnya Nabi dan Rasul. Jadi jangan sampai kemudian kita punya perilaku seperti itu. Mudah-mudahan kita terhindari. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang punya rencana-rencana jahat kepada saudara kita, sesama mukmin, sesama muslim. Karena itu adalah model cara-cara musuh para Nabi dan Rasul. Dan di dalam Al-Quran disebutkan misalnya, waqad makara alladziina min qablihim falillahil makru jami'a. Jadi sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka itu telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Itu dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 42. Juga disebutkan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 46. Waqad makaru makrahum wa indallahi makrahum. Bayangkan makruhum litazul min al-jibal. Dan sesungguhnya orang, sesungguhnya mereka itu telah membuat makar yang besar. Punya rencana tipu daya yang besar. Padahal di sisi Allah, balasan makar itu. Dan sesungguhnya makar mereka itu amat besar. Sehingga gunung-gunung hampir kemudian diinginkan untuk lenyap karena. Jadi dari saking dahsyatnya rencana kejahatan mereka itu. Para musuh Nabi dan Rasul itu sampai seolah-olah kemudian gunung mau dihancurkan dari saking dahsyatnya perencanaan. Nah, di dalam Al-Quran memang banyak sekali contoh sifat-sifat orang-orang yang merencanakan yang tidak baik ini. Nah, salah satu contoh cerita di dalam Al-Quran itu adalah cerita terbaik dalam Al-Quran, yaitu ceritanya kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan ketika saudara-saudara Yusuf pada waktu itu id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Jadi ketika mereka bersepakat untuk mengatur tipu daya, merencanakan sebuah kejahatan yang mereka berkumpul, ya, apa yang ingin mereka lakukan? Karena ini adalah cerita yang terbaik ya. Jadi di dalam Al-Quran itu memang disebutkan bahwa salah satu cerita terbaik di dalam Al-Quran itu laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, itu kisah terbaik. Bahkan kemudian kisahnya Nabi Yusuf ini memang utuh di dalam Al-Qur'an. Ya, salah satu kisah yang dimulai dari awal surat sampai kemudian akhir itu ceritanya Nabi Yusuf. Kalau cerita-cerita lain di dalam Al-Qur'an itu ditulis di beberapa ayat lagi. Tapi kalau yang Nabi Yusuf ini luar biasa. Nah, inilah makanya kemudian disebut salah satu cerita terbaik. Nah, di antara cerita terbaik perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu memiliki rencana jahat untuk kemudian membunuh Nabi Yusuf. Gitu. Dan ini juga pelajaran buat kita bahwa perasaan kecemburuan, ketidakadilan yang dirasakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf itu karena mereka baper saja ya. Sebenarnya mereka tidak begitu Nabi Yakub. Jadi mereka berasumsi bahwa bapaknya atau ayahnya Nabi Yakub itu membedakan. Mereka terlalu sayang kepada Yusuf dan Binyamin. Ya. Kemudian ada kecemburuan, ada perasaan ketidakadilan, mereka baper. Lalu mereka mau membalas dengan merencanakan melakukan hal yang tidak baik. Dan itu dalam kehidupan keseharian jangan seperti itu. Kita jangan terlalu baper. Kita jangan terlalu membawa perasaan kita kalau selama itu masih belum punya niat untuk itu. Jadi jangan sampai melakukan merencanakan untuk membalas sebuah ketidakbaikan. Nah, di cerita itu dikatakan bahwa mereka bersepakat untuk membunuh saudaranya Yusuf alaihissalam pada waktu itu dengan jalan merayu-rayu ayahanda beliau Nabi Yakub agar Yusuf itu diberilah waktu untuk jalan-jalan sama kita. Kita yang akan jaga gitu kan. Kita yang akan jaga. Dan mereka bersepakat untuk itu. Habbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalim mubin. Lalu mereka berencana untuk membunuh Yusuf itu. Untuk dimasukkan ke dalam sumur. Dan mereka mengatakan kami cuma mau yartawayalab. Cuma mau healing-healing kalau orang bilang sekarang. Mau jalan-jalan lah bermain sama saudara kita ini, atau adik kita ini. Lalu kemudian ketika mereka kembali, ketika rencana jahat itu sudah dilakukan, mereka lalu kemudian berbuat makar tipu daya dengan mengatakan bahwa Yusuf dimakan serigala, itu adalah belalai. Mereka menangis semuanya. Rencana-rencana jahat mereka ya, dengan sandiwara dan modus-modusnya, membawa pakaian udara dan mengatakan, sambil menangis bahwa kami lalai, kami sebagainya dan sebagainya. Jadi itu adalah bagian dari tipu daya. Dan pada akhirnya, memang benar bahwa saudara-saudara Yusuf itu hanya mereka semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada akhir cerita itu ya. Tapi pelajaran dari situ bahwa justru Yusuflah yang menang. Dan mereka akhirnya terjebak, terjerat dengan perbuatan mereka sendiri. Ini pelajaran buat kita bahwa rencana-rencana jahat yang kita lakukan, rencana-rencana yang mungkin direncanakan oleh seseorang itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Hingga kemudian kita diharapkan tidak termasuk golongan kelompok orang-orang yang punya rencana jahat seperti itu. Karena Allah nanti yang akan mengetahui itu dan membalas itu. Maka disebutkan di situ bahwa orang-orang yang menang ketika ada orang berniat jahat pada dirinya, dia kemudian mengikat diri dengan penuh kesabaran diri, penuh kekuatan. Karena Yusuf itu kemudian sabar, benar-benar kemudian memaafkan dan kemudian menyantun, maka nanti Allah akan balas rencana-rencana jahat itu akan terbuka semuanya, dan lalu kemudian akan terjebak, terjerat kepada diri pelaku itu sendiri yang sudah merencanakan yang tidak baik. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, diingatkan, Quran surat Ali Imran ayat 54 itu, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu mereka punya rencana jahat, mereka punya tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka ya. Maka ketahuilah bahwa Allah itu sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berulang-ulang mau dicelakai, mau dibunuh, mau diusir orang-orang kafir pada waktu itu betul-betul punya rencana-rencana jahat gitu. Rencana-rencana jahat untuk menghancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh saja bahwa yang terjadi pada Nabi kita ada orang-orang yang punya rencana-rencana jahat untuk mencelakai Nabi bahkan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an disebutkan surat Al-Anfal ayat 30 misalnya, wa yamkuru bika alladziina kafaru yusbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran, dan ingatlah saat orang-orang kafir itu punya rencana jahat, punya tipu daya terhadapmu, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Untuk menangkap, untuk memenjarakan, untuk membunuh atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya, mereka punya rencana-rencana itu, dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik penolong, pembalas tipu daya. Dan ini menjadi peringatan juga buat kita, ketika kita kemudian punya kesabaran, kita punya ketawakalan yang kuat kepada Allah, ketika ada orang-orang ingin merencanakan yang jahat pada kita, untuk menjatuhkan, untuk begini dan sebagainya dalam tipu daya yang seperti itu, nanti Allah akan balas itu. Jadi yang penting kita punya keistiqomahan, lalu kemudian kita punya kesabaran, kekuatan diri bahwa kita berada dalam posisi yang benar dan kita tidak dalam kesombongan, tapi kita menyerahkan segala sesuatunya pada Allah, pasti tipu daya, makar, rencana-rencana jahat itu akan kembali kepada mereka. Dan itu, dan ini yang harus kita yakini, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan dalam sejarah kehidupan beliau, memberi pelajaran kepada kita. Ada kitab yang ditulis oleh Syekh Mustafa Murad itu, ya, jadi mi'ah mu'jizah min mu'jizatir Rasul itu, di situ digambarkan bagaimana kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran cerita-cerita makar mereka, misalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibunuh, itu direncanakan dalam satu pertemuan di rumahnya Abu Jahal waktu itu, mereka merencanakan akan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka ingin merencanakan, mereka bermusyawarah gitu ya, rapat gitu. Mereka mengatakan Muhammad itu suka bersandar di Ka'bah. Jadi nanti dan mereka tahu kebiasaan itu di apa bahasa kita itu apa ya, diteteni gitu, diteteni. Setelah itu diteteni, nanti jam-jam segini biasanya suka bersandar di Ka'bah setelah sujud gitu, setelah sholat. Maka lalu kemudian dalam pertemuan itu, ini ada ide dari seseorang ya. Waktu itu ide dari Tariq As-Saidalami. Mereka, dia punya ide bahwa gimana kalau Muhammad itu nanti kita bunuh dengan jalan, kita jatuhkan batu besar dari Ka'bah itu. Ketika dia bersandar, maka lalu kemudian ada yang mengeksekusi, itu namanya Sihab. Jadi pelaksana dari rencana jahat itu, sebelum Nabi Muhammad itu datang ke Ka'bah gitu ya. Mereka sudah ada yang naik di atas, Sihab itu bawa batu besar. Nanti kalau jam segitu, Muhammad itu biasanya datang, lalu kemudian kita jatuhkan. Tapi apa? Allah kemudian tolong itu. Betul memang perhitungan mereka betul. Jadi ada satu waktu kebiasaan Nabi kemudian setelah sholat bersandar di Ka'bah, dan lalu Sihab itu kemudian mau menjatuhkan batu besar. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membalas tipu daya mereka ketika Nabi suatu saat dengan kehendak Allah, kok Nabi Muhammad itu biasanya duduk di situ, tapi kemudian Rasulullah berjalan sebentar ngambil apa sehingga jatuhnya batu itu tidak kepada beliau di belakang. Jadi Allah selamatkan itu. Jadi seberapapun rencana jelek, seberapapun rencana jahat untuk menjatuhkan seseorang, maka itu tidak akan pernah berhasil kalau kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjaga orang ini, karena ketangguhan orang ini dalam kebaikan, dia juga tangguh dalam kesabarannya, dia tangguh dalam hal-hal memaafkan dan penuh ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibunuh, sudah dikepung gitu, tapi kemudian dengan kehendak Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merencanakan mengganti yang tidur di saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah justru keluar dari kepungan orang-orang kafir pada waktu itu, sambil kemudian membawa debu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Yasin ayat 9 gitu ya. Ya waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aksanahum fahum la yusirun. Lalu kemudian dikaburkan dan mereka tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kepungan itu. Dan kemudian ketika mereka mau datang, ternyata yang ada di situ adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyelamatkan itu. Allah juga menyelamatkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian mau di apa oleh Abu Jahal itu, kakinya Abu Jahal itu sudah ada di leher Nabi. Tapi ketika kemudian mau istilahnya menendang, jadi Abu Jahal itu mengatakan, saya seperti melihat ada jarak antara aku dengan Muhammad itu, ada parit yang di situ ada nyala api yang dahsyat, sehingga aku kemudian ketakutan. Itu diakui juga, jadi bahwa makar-makar rencana-rencana jahat mereka pun tidak akan berhasil. Termasuk ketika surat Al-Lahab turun, yaitu berbicara tentang istrinya Abu Lahab yang dinyatakan dia akan masuk neraka itu. Jadi tabbat yada Abi Lahab wa tab. Itu ayat itu kan berbicara tentang istrinya Nabi. Nah itu turun ayat itu. Sehingga kemudian dengar istrinya Abu Lahab itu. Sampai kemudian mencari mana Muhammad yang mengatakan bahwa aku akan masuk neraka begitu. Tapi ketika mencari Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu bersama Abu Bakar waktu itu. Tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak dibuat melihat dia. Tidak bisa melihat ada Nabi di sebelahnya Abu Bakar. Dan itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca Quran surat Ali Isra ayat 45 itu, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Jadi tidak lihat, padahal seandainya kemudian dikendakin pasti lihat mana Muhammad ini ayatnya. Atau kemudian seandainya kemudian dia mau menghinakan Al-Quran, bisa jadi kemudian dia justru berbuat baik, tidak seperti gambaran dalam Al-Quran, tapi toh itu semuanya terjadi. Artinya makar-makar, rencana-rencana jahat untuk menjatuhkan atau mencela atau merendahkan atau hal-hal yang seperti itu tidak akan pernah berhasil kalau kemudian apa yang dilakukan atau direncanakan itu kemudian dibalas oleh makar Allah, dibalas tipu daya mereka dengan tipu daya Allah yang jauh lebih baik, dan kita percaya dengan. Oleh karena itu Allah itu memang akan menjadi pelindung dan penjaga dari makar tipu daya selama kita berada dalam jalan yang lurus, jalan yang penuh ketawakalan dan penuh kesabaran. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 127 sampai 128 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir masabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikim mimma yaqulun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan bersabarlah. Jadi catatannya kalau kita kemudian bersabar, ada orang mau merencanakan begini kah, begini kah, lalu kita bersabar. Dan kesabaran itu semata-mata dengan pertolongan Allah, jangan engkau bersedih hati, kata Allah, atas apa yang akan mereka lakukan. Dan jangan kemudian bersempit dada terhadap mereka, terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Jadi kita tidak boleh takut. Ya. Jadi walaupun memang kadang-kadang ada sih orang-orang yang tidak kuat itu ketika, oh kamu bikin, itu yang ada. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kamu berada dalam kesabaran, kamu dalam jalan yang lurus, maka ketika rencana-rencana jatuh begitu, kamu tidak usah bersedih, kamu tidak usah takut ya. Karena Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Selama kita tetap berbuat baik, selama kita masih bersabar, Allah akan tolong makar mereka, tipu daya mereka nanti akan terbalas. Dan akan kembali kepada mereka sendiri tipu daya. Makusai walayahikul makusai illa bi ahli itu tadi. Nah, kaidah itu juga yang tadi saya sampaikan bahwa menunjukkan bahwa memang kalau begitu tipu daya itu ada dua. Ada tipu daya atau makar yang menunjukkan sebuah kebaikan dan ada yang tercela. Tadi kan disebutkan dan tipu daya mereka yang tercela itu yang jahat itu adalah tercela. Kalau begitu ada juga rencana-rencana yang kemudian terpuji. Jadi kalau kita merencanakan sesuatu yang terpuji, maka itu adalah rencana-rencana yang terpuji. Jadi rencana-rencana baik. Jadi kalau bisa justru karakter seorang beriman itu bukan punya perencanaan-perencanaan jahat. Jadi itu dihindarkan. Karena itu adalah karakter para musuh Nabi dan Rasul. Dan itu adalah karakter orang-orang kafir yang merupakan pembangkang kepada Allah. Karakter orang beriman itu justru punya rencana-rencana baik. Dia punya perencanaan yang baik. Dia punya inovasi yang baik. Dan itu semata-mata yang dilakukan itu adalah bagian dari kebaikan. Terakhir dari itu, diingatkan di dalam salah satu pepatah Arab itu, man hafara hufratan di akhihi wa qa'afiha. Siapa yang buat lubang untuk saudaranya, maka dia akan jatuh sendiri. Jadi siapa yang buat lubang untuk saudaranya, maka dia akan jatuh sendiri. Jadi dia punya niat jahat saudaranya biar lewat di situ lalu kemudian jatuh. Tapi kemudian disebutkan dalam pepatah Arab itu, orang yang buat lubang pada saudaranya itu akan tertimpa pada dirinya sendiri. Ingat bahwa apapun yang dilakukan bagi seorang mukmin muslim, jangan sampai punya rencana-rencana jahat, karena rencana jahat itu akan kembali kepada orang-orang yang punya niat.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: NPD, persembahan teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Menyebalkan. Ini mereka bahkan nggak tahu nih, nggak paham fisiku gimana. Benar-benar nggak kompeten.
2: Ada apa sih, Pak? HP kok dipelototin gitu? Masalah kerjaan.
1: Ini nih, Ma. Gimana nggak kesel coba? Aku dikelilingi sama orang-orang bodoh yang nggak bisa menghargai hasil kerjaku. Kamu tahu kan, Ma? Kalau ideku ini selalu brilian.
2: Aku tahu, Pak. Kamu selalu punya ide-ide hebat.
1: Makanya, aku butuh banget dukungan kamu. Jangan seperti mereka ya, yang selalu meremehkan aku. Mama satu-satunya orang yang benar-benar ngerti aku.
2: Selama ini bukannya aku selalu mendukung kamu, Pak?
1: Ya, tapi kadang aku ngerasa kamu juga kurang menghargai pengorbananku sih. Padahal semua yang kulakuin ini kan untuk kamu juga, untuk keluarga kita.
2: Aku tahu, Pak. Maaf deh kalau aku kurang bisa menunjukkan itu sama Papa.
1: Ah, sudahlah. Lupakan ya. Aku capek.
3: Lisa, tumben nih ngajakin ketemuan. Emangnya udah seizin Arya, suamimu si protektif itu?
4: Kalau minta izin pasti deh interogasinya berjam-jam dan diulang-ulang terus. Capek aku, Lila.
3: Ya iyalah, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor.

0: Dia malah langsung bilang ke aku kalau aku tuh gak ngargain kerja kerasnya dia. Dan semua ini dia lakuin demi aku. Karena aku jadi ngerasa bersalah.
1: Aduh, Maris, itu gak benar. Kamu tuh punya hak kok untuk merasa didengarkan.
0: Tapi dia selalu bilang kalau aku tuh terlalu sensitif, terlalu drama. Katanya kalau aku gak bisa ngedukung dia, terus siapa lagi?
1: Riz, dengerin aku. Hubungan yang sehat itu adalah saling memberi dan menerima. Bukan cuma tentang satu orang yang terus menuntut perhatian dan validasi. Kamu tuh berhak bahagia dan merasa aman, apalagi dalam pernikahan kamu.
0: Tapi aku takut, Lila.
1: Takut apa, Riz?
0: Ya, aku takut kalau aku ninggalin dia, dia bakal hancur. Dia selalu bilang kalau dia itu gak bisa hidup tanpa aku.
1: Halah, kamu jangan percaya deh. Itu bentuk manipulasi. Orang yang benar-benar mencintai gak akan membuat kamu merasa bertanggung jawab penuh atas kebahagiaannya. Riz, kamu punya hidupmu sendiri.
0: Tapi Lila,
1: Riz, aku tuh gak nyuruh ya kamu pisah dari dia. Tapi saranku, coba deh kamu konsultasi ke psikolog. Ingat, Riz, kebahagiaan ada di tangan kamu sendiri.

0: Saya sebetulnya gak pengen pisah, Bu. Tapi jujur batin saya lelah.
1: Tenang, Ibu. Tujuan kita di sini adalah menemukan strategi yang dapat membantu Ibu menjaga kesehatan mental dan emosional Ibu dalam hubungan seperti ini.
0: Terus apa yang harus saya lakukan ya, Bu?
1: Nah, sebelumnya Ibu harus paham dulu, NPD itu apa?
0: NPD?
1: Iya, jadi NPD itu kepanjangannya Narcissistic Personality Disorder.
0: Gimana
1: nah,
0: itu, Bu?
1: Seseorang dengan NPD ini memiliki rasa kepentingan diri yang berlebihan, Bu. Kebutuhan untuk dikagumi. Terus, biasanya kurang empati. Dan seringkali menunjukkan perilaku yang arogan. Apalagi nih, sangat sulit menerima kritik. Cenderung memanipulasi. Dan biasanya orang-orang yang NPD ini ingin selalu menjadi pusat perhatian, Bu.
0: Iya, Bu. Bener banget. Dia tuh memang kayak gitu, Bu.
1: Nah, kalau Ibu sudah paham ciri-ciri itu, Ibu nggak perlu menyalahkan diri sendiri.
0: Tapi dia bakal selalu nyalahin saya, Bu.
1: Bu, Ibu perlu menetapkan batasan yang jelas dan komunikasikan dengan tegas apa yang bisa Ibu terima dan apa yang tidak bisa Ibu terima.
0: Tapi kadang saya nggak tega, Bu. Dan akhirnya ya udah saya ngalah aja, Bu.
1: Nah, di sini yang Ibu harus konsisten menerapkan batasan. Ya, meskipun ada penolakan atau upaya manipulasi dari pasangan Ibu.
0: Dia pasti gak akan ngerasa bersalah, Bu. Dan nuduh saya yang terlalu drama.
1: Bu, Ibu harus fokus pada apa yang dapat Ibu kontrol, yaitu respon dan tindakan Ibu. Jangan berharap pasangan kita tiba-tiba menjadi lebih empatik atau mungkin mendadak mengakui kesalahan dengan mudah.
0: Lelah lahir batin saya menghadapinya, Bu.
1: Bu, berada dalam hubungan dengan seseorang yang memiliki NPD memang sangat menguras energi emosional. Karena itu, coba luangkan waktu untuk diri sendiri. Contohnya, Ibu bisa melakukan perawatan atau olahraga, atau juga bisa meditasi. Nah, bisa juga ngumpul dengan teman-teman atau keluarga yang suportif. Atau mungkin Ibu bisa cari hobi baru.
0: Tapi itu semua dia gak akan mengizinkannya, Bu.
1: Jika Ibu merasa tidak aman atau mengalami kekerasan baik fisik maupun emosional, nah, Ibu harus segera cari bantuan profesional.
0: Ya udah, Bu, saya akan coba ya, Bu. Tapi

0: gak berhasil, apa yang harus saya lakukan, Bu?
1: Jika segala upaya sudah buntu, ya mungkin saatnya Ibu pertimbangkan kembali pilihan untuk mengakhiri hubungan tersebut.
0: Tapi Bu,
1: saya paham proses ini pasti sangat sulit dan menyakitkan. Tetapi ingat Bu, keselamatan dan kebahagiaan Ibu adalah hal yang utama.

0: Eh, Ma, belum tidur?
1: Aku lapar nih. Buatin aku sesuatu dong.
2: Maaf, Pa. Aku lelah. Papa buat sendiri aja dulu ya.
1: Hah? Apa? Buat sendiri? Kamu tahu kan, aku capek seharian kerja. Tugas Mama itu sebagai istri, ya udah, melayani.
2: Bukan, Pa. Hah. Tugasku bukan hanya melayanimu. Kita ini adalah partner. Aku juga punya rasa lelah, Pa.
1: Partner? Sejak kapan kamu ngerasa setara dengan aku? Aku yang mencari nafkah. Aku yang punya visi. Kamu hanya perlu mendukungku.
2: Selama ini aku sudah cukup mendukungmu ya, Pa. Tapi aku juga butuh dukungan kamu. Aku butuh dihargai, bukan hanya menjadi bayang-bayang dari kehebatan kamu, Pa.
1: Oh, jadi ini mau kamu? Kamu ingin memberontak? Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku?
2: Aku gak tahu, Pa. Tapi aku tahu aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Ngerasa kecil dan tidak berarti. Aku berhak.

0: khususnya menetapkan Puspa Sumatera Barat berhasil meraih medali emas.
1: Gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai penonton menggema dari auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura. Semua mata tertuju pada panggung berukuran 12 x 7 meter dengan LCD besar di tengahnya. Suara pembawa acara terdengar menggelegar dari sound system berkekuatan 10 ribuan. Muswar Iwan atau yang lebih dikenal dengan Iwan Samurai tak dapat menahan haru kegembiraan saat suaranya dipanggil maju ke depan panggung. Gemuruh di dada semakin membuncah saat medali emas dikalungkan di lehernya. Ini adalah kali ketiga Iwan Samurai meraih emas berturut-turut di Pekan Olahraga Nasional. Hat-trick emas itu dimulai sejak PON 2012 di Riau, PON 2026 di Jawa Barat, dan PON 2021 di Papua.
2: Mulai latihannya itu tahun 2002. Istilahnya dapat prestasi itu 3 tahun ke depannya gitu loh. Ya namanya kita baru ya, pengennya sih kan diekspos sama wartawan. Ya ibaratnya kita, apa namanya, karena ya, kata orang Pekota Minang ya, ibarat antimun bungkua. Masuk karong lah, tapi nggak masuk hitungan gitu kan. Saya minta, kan pengen juga kan terpampang di korannya nggak, tapi nggak dirilis gitu ya udah, saya tahu diri aja. Nggak taunya pas di Riau itu, saya sih pengennya ya 3 besar nggak masalah. Oh, nggak taunya dapat medali emas gitu loh. Ya, emas pertama buat event ya, yang bergengsi ya secara PON ya.
1: Penampilannya yang unik ala samurai dari negeri Jepang cukup menarik perhatian para penonton. Dan inilah yang mengilhami nama panggungnya, yaitu Iwan Samurai.
2: Ya, kalau untuk nama asli sebenarnya nama itu, nama saya Muswar Irawan. Nah, jadi dulu pernah di Jepang 3 tahun. Mungkin saya rambut saya panjang, memang ciri khasnya diikat kayak samurai gitu. Nah, jadi udah lengket aja itu namanya, nama panggungnya.
1: Namun siapa sangka, ternyata keberhasilan Iwan Samurai menjadi atlet binaraga berawal dari sebuah ketidaksengajaan.
2: Saya hobi olahraga ini, cinta gitu loh. Awalnya karena saya hobi, dulu saya kan pulang dari Jepang karena ibaratnya bukan banyak uang ya, ada tabungan lah membuat bentuk badan seperti ini gitu loh. Jadi saya itu latihan, awalnya sih hobi, pergi-pergi latihan itu dana sendiri aja karena hobi. Prapon yang untuk di Kalimantan Timur, saya mulai bergabung dengan IPAPSI, Pemprov Sumatera Barat. Di sana saya mulai ikut bertanding prapon, terus saya dapat tiket, tetapi waktu 2009 di Kalimantan Timur itu saya nggak dapat peringkat, cuma peserta aja. Terus saya latihan terus dan mulai mengikuti event-event kejuaraan Mister Indonesia, yang di Indonesia, terus yang di luar negeri. Saya ikut dengan dana pribadi juga, itu mulai deh orang tahu, sampai saya dikontrak dengan brand-brand suplemen.
1: Namun, di balik kegembiraan Iwan Samurai meraih emas cabang olahraga binaraga kelas 75 kg di Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua, ada sebuah cerita pilu. Perjuangan pria berusia 44 tahun ini untuk meraih emas sangat terjal. Sejumlah pengorbanan dilakukan demi mengharumkan nama Provinsi Sumatera Barat di ajang PON ke-20 ini.
2: Memang terlalu mendadak. Persiapan saya cuma di 2 bulan, yang fight-nya 2 bulan ya. Jadi saya harus ready badan, saya latihan sehari 2 kali, pagi sama malam. Jadi saya betul-betul disiplin, sampai bunyi, bikin apa namanya, schedule, terus alarm, subuh saya bangun, terus buat makanan diet, sarapan telur, gitu. Jam 8 saya mulai latihan sampai jam 11. Jam 11 saya lanjut itu kardio, terus sauna, jemur, berjemur di atas tempat fitness baru. Terus itu saya pulang, sholat, makan siang, makan diet lagi, habis itu saya istirahat, terus habis maghrib saya ke gym lagi, saya mulai latihan lagi sampai jam 11 malam, lanjut lagi sauna. Itu yang saya lakukan tiap hari selama 2 bulan itu.
1: Binaraga adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Untuk latihan tentu membutuhkan biaya, begitu juga dengan suplemen dan nutrisi yang juga harus maksimal.
2: Saya mau berbicara pun orang awam nggak bakal mengerti kebutuhan saya. Bisa 25 juta sebulan.
3: Itu udah dari makanan real food sama suplemen ya.
2: Jadi porsi makan saya itu sekali makan 2. Jadi total sehari itu 8 kali makan kan. Dan bilangannya nggak sedikit. Saya total makan dia, saya catering 4 juta 200. Ya untuk makan aja itu. Belum suplemen ya. Belum buah ya.
1: Iwan menceritakan, petaka ekonominya berawal dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan Sumatera Barat 2 tahun terakhir. Usaha gym yang digelutinya mati suri karena tutup selama pandemi. Ia pun tak memiliki pemasukan dari usaha itu. Padahal, Iwan harus membayar cicilan dari usaha gym yang digelutinya.
2: Karena pandemi, semuanya ada kendala, terus sayanya juga lagi banyak putus kontrak jadi brand ambassador, kan. Saya juga krisis finansial juga, sempat kemarin tuh pengen mengundurkan diri. Karena bantuan dari KONI gak jelas kan, dapat di Rafael. Sementara kita persiapan gak mungkin semuanya di Rafael ya kan, masa latihan di Rafael, makan di Rafael, dan angkanya gak mencukupi.
1: Petaka berlanjut, kontrak Iwan di pemerintah kota Sawahlunto diputus sejak awal tahun ini. Iwan pun harus kehilangan pendapatan sebesar 4 juta per bulan.
2: Mungkin ini catatan hidup buat saya, buat persiapan pon kali ini. Karena pas di tahun 2001 ini, memang ya finansial saya betul-betul down. Udah jatuh di impi tangga lagi. Semenjak saya didepak di Sawahlunto nggak dapat bantuan tuh, saya sampai nangis. Honor kontrak Dispora, ala Disporanya, nah mungkin dia punya bertukar pula kebijakannya kan. Tapi saya paham, mereka karena nggak ngerti gitu kan binaraga, ya biar aja lah. Akhirnya ya udah mungkin nggak rezeki, saya bilang itu kan.
1: Sekitar 4 bulan jelang PON Papua, Iwan memutar otak untuk kembali bersinar di pesta olahraga tersebut. Medali emas yang diraih pada 2 edisi PON sebelumnya jadi pemacu. Iwan ingin menorehkan namanya untuk mendapatkan medali emas di PON Papua. Iwan pun memberanikan diri menggadaikan mobilnya seharga 100 juta rupiah untuk mendapatkan biaya membeli suplemen dan nutrisi.
2: Saya kan bantuan nggak ada. Bangkit, saya punya mobil, saya gadain ke KUR namanya ya. Terus buat itulah maintain badan saya.
1: Kondisi ekonomi Iwan tambah morat-marit karena harus menghidupi keluarganya dan mempersiapkan diri menghadapi PON Papua. Namun, di tengah kegundahan, Iwan mendapat simpati dari masyarakat dan mendapatkan sedikit bantuan.
2: Tapi alhamdulillah, karena saya nggak butuh dan nggak ada dana, ada aja dapat bantuan gitu. Dia transfer uang 10 juta. Nah, makanya saya bilang, apa yang kita lakukan dengan benar-benar ikhlas, cuma pengasih maupun penyayang, itu aja.
1: Dalam 4 bulan terakhir, Iwan latihan ekstra keras di tempat gym sendiri. Hasilnya, Iwan berhasil menorehkan hat-trick medali emas. Senin, 4 Oktober 2021 di arena PON Cabang Binaraga. Iwan kembali berhasil menuntaskan perjuangannya meraih emas setelah di final mengalahkan lawannya dari Jawa Tengah dan Papua.

0: Di balik kesuksesan itu, sebenarnya ada harapan besar yang tersemat dari seorang Iwan Samurai.
1: Juga nggak ada mobil, memang itu kenyataannya. Terus saya beli hutang miliaran, 1,7 miliar. Terus saya berharap sekarang sama pemerintah Sumatera Barat itu, apa yang mereka ucapkan, kalau bisa diapresiasikan. Udah yang ketiga saya hitrikan. Saya nggak neko-neko mau minta kerja, nggak. Saya butuh modal kerja. Dan saya juga buka gym, bisa saya latihan untuk membibit atlet Sumbar, Sumatera Barat juga. Saya akan tumbuhkan itu Iwan Samurai baru.
0: Bukan tanpa alasan, Iwan mengutarakan harapan terbesarnya. Hal ini tak lepas dari janji yang pernah diucapkan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat sendiri.
1: Nanti siapa yang atlet menghilangkan medali, dapat kerja, kalau nggak PNS, BUMN, BUMD, ya kan? Terus yang mau kuliah nanti dikuliahin, ya kan? Nanti atau dapat modal kerja, mau usaha apa. Sama semua. Sampai sekarang udah 3 dekade nggak, realisasinya nggak ada. Saya berharap sekarang, dan saya juga nggak minta kerja, nggak minta kuliah, saya hanya pengen mereka mengungkapkan apresiasinya, modal kerjanya ya di saat ini. Dan itu saya gunakan buat membayar alat fitness. Saya menyewa tempat itu 2 tahun. Kalau saya nggak bayar lagi nanti ya terpaksa saya jual itu kan.
0: Menyadari menjadi atlet tak selamanya berada dalam kejayaan, Iwan pun tak mau terlena karena hidup terus berjalan.
1: Kita ini hidup harus berjalan kan, jadi saya harus berusaha terus, dan olahraga ini hobi saya, dan saya harus menggunakan di saat saya punya nama, gimana bisa menciptakan apa namanya uang masuk atau kerjaan atau apa buat income buat saya. Ya, mencintai sesuatu itu kita tekuni, gimana bisa buat prospek income buat kita, gitu aja sih sebenarnya.
0: Hal senada juga ditegaskan Iwan pada para penerusnya di dunia binaraga Sumatera Barat.
1: Saya juga ngomong sama mereka dari awal, ada yang baru tempat saya. Kalian kalau pingin maju, jangan berharap dari siapapun. Contoh saya bilang, saya mau dikasih makan dulu, belum berprestasi, jangan. Dia bilang, kalian nanti bakal manja gitu. Ini saya juga mau persiapkan mereka buat tanding di nasional nanti.
0: Keberhasilan atas hat-trick 3 emas yang dicapai Iwan Samurai membuat banyak harapan masyarakat tertuju padanya.
2: Semoga Bang Iwan Samurai tetap memberikan kontribusi bagi cabang binaraga di Sumatera Barat dan juga menghasilkan atlet-atlet muda berprestasi lainnya.
3: Cuman saya berharap di semua cabang olahraga yang atletnya meraih prestasi nih itu mendapat perlakuan yang sama, baik itu pembinaan dan penghargaannya juga, sehingga mereka itu akan berlomba memberikan hasil yang terbaik secara maksimal.
4: Dilihat dalam perjuangan Bang Iwan Samurai ini, bisalah untuk jadi motivasi untuk generasi muda dalam mengikuti prestasi walaupun dalam keterbatasan ini.
5: Harapan saya, semoga ada Iwan Samurai berikutnya yang bisa mempertahankan tradisi hat-trick emas di event nasional ini.
0: Keberhasilan Iwan Samurai hari ini tak terlepas dari kerja keras dan dukungan semua pihak termasuk keluarga tercinta.
6: Sedih sekali, tapi sekarang sudah terbayar dengan mendapatnya medali di PON Papua sekarang ini, clear. Dan untuk PON selanjutnya, kalau dianya masih bisa sanggup dengan daya tahan tubuhnya dan juga dengan umurnya. Tapi kalau binaraga ini ya, dia tidak memandang umur, tapi cuma memandang keindahan otot. Kan selalu dijaga dan dijaga selalu memberikan motivasi yang terbaik dengan menu makanan dia, dengan diet dia, dan memperhatikan diet dia sehari-hari.
0: Banyak tawaran yang menghampiri agar ia berpindah provinsi dan menjadi atlet di sana. Namun, kecintaan terhadap Provinsi Sumatera Barat masih membuatnya mengurungkan niat untuk hal tersebut.
1: Karena kecintaan saya sama Sumatera Barat, awalnya itu pertama saya ikut tanding, orang tanya, "Mas dari mana?" "Dari Sumatera Barat." "Oh, gak ada ya atlet binaraga di Sumatera baru ini," dia bilang. Bikin cambuk bagi saya untuk gimana supaya binaraga ada di Sumatera Barat. Bisa berprestasi sama medali. Ya bukan, ya maaf ngomong, saya bukan di PON aja, untuk internasional ya bilang aja kalau di Malaysia udah tahu, Thailand, Singapura udah pada tahu.
0: Bagi seorang kesatria, gugur dalam pertempuran lebih membahagiakan daripada mati dalam kenistaan sebagai pengkhianat.
1: Berhubung saya olahraga ini hobi, terus yang kedua, untuk event ini nggak ada batas umur buat multi-event maupun single event ya. Saya mau bertanding terus. Kalau Allah memberi umur panjang ini mau ngomong misalnya 100 gitu kan, kita punya kondisi badan bagus, kenapa tidak ya nggak?
0: Kesatria tak perlu mencemaskan apa-apa lagi. Setelah menuntaskan tugas dan mewujudkan niat ke dalam gerakan, apa yang mesti dilakukan telah dilakukan. Terima kasih, Iwan Samurai.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, cucu ma.
4: Aku gak sengaja buka, aku takut.
5: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
3: Main game!
6: Dan nonton video belajar menggambar atau affiliate.
5: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini, dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia. Karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

0: ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: melapor di siapa. Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pak Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
0: Waktu itu dia itu 11 tahun.
4: Dia pertama kemana bilang?
0: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta. Mau pergi di Jakarta dan pergi bilang ini. Ada yang bos datang pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan dulu tidak tahu lagi.
4: Itu berangkat 11 tahun itu tidak ada kabar lagi, Mam?
0: Ya, tidak ada kabar. 2012 itu baru dia kabar satu kali saja. Sampai sekarang hilang. Kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa saja sudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, ya bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
4: Terus, Mama perasaan bagaimana hari ini dia sepulang ke rumah, Mama rasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia. Karena dia sepulang tuh.
3: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan dengan keadaan ekonomi yang sulit membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
1: Karena ekonomi juga sih, Sarka, sebenarnya. Ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja, Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana, kan, Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
4: Umur berapa waktu itu?
1: 17.
4: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
1: Orangnya kesini langsung, Kak. Orangnya langsung kesini, dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta, kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan, di Jakarta. Iya.
4: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu, Kak, atau kemana?
1: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu, dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakak PRT, betul gak? Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat jadi semua.
4: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang ka, bapa dorang ka, atau
1: rindu sekali pengen pulang, cuman kalau lari saya di sana sendiri nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka karena Bapak Indah kantornya ada di Kepulauan Riau juga, di tugas mereka itu ditugaskan ke

0: makanan terus saya dipulang. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja kakak, tidak ada yang istimewa. Iya.
1: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Diaz, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan, 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto, namun membutuhkan waktu. Sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia, namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun. Dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
2: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur. Ada buat kuburan untuk dia. Kemudian jadi kita cari, kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK, kemudian saya dapat informasi lewat teman saya. Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun. Pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat dia foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian setelah saya input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nas. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya yang 2 orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka taruh ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Dari tahun ya 6. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu saya.
3: Kerja di rumah tangga.
1: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasigaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Diaz. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan. Dan diketahui Lucia bekerja, tidak diberikan gaji, dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan, dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan, sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
4: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami, Luciana ini, Lucia De Jesus Martin, ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji, selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan, dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di Lembaga

0: provinsi ya di Kepulauan Riau, diamankan di sana sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius, tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali, dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau antar ke Medan, kemudian di Medan saya jemput sendiri, dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan, kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan, hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
1: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi Indra Naggaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
0: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan, ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
1: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
2: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
1: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja ke luar daerah. Harus melalui jalur resmi, sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon. Sampai jumpa.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibinggingipon may sejenar. Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya Renega, Naswari Sengki.
1: Angki. Ula. Ini kisi diri bakong, ye?
0: Udul res.
1: Leras. Sira pun tentara.
0: Ki. Oh, tentara, angki. Tentara sambil.
1: Ah, tentara. Bintara. Seringnya. Nyaman oh. Burjambur, mian.
0: Pasang orang, Mas Wari.
1: Beni pasang gedok ni kenom. Nyaman nambianan.
0: Oh, jambur.
1: Ki, jambur nanti ngai-ngaan kula. Kula nak kula temu sobat tentara kasa. Tijan kula, oh, bintara, beni tentara. Obo lagi. Obo je nyabi bintara. Napa, sibukan dosa. Ada nyaman lain. Tadi cadangan.
0: Tadi cadangan nyaman.
1: Oh, gini pun tak ada. Di nama kun pun.
0: Ini kebun mara selamat tu ni kemas, Waris.
1: Bu selamat tu boleh, mak ada yang pun mungkin masalah ke ni ke?
0: Oh, dah ni kena salam tanu kali nyaman.
1: Engki, kalau nak buat dia mending lah, bobi sana ngocak. Lah tak nyaman, jaman yang bibin darah, kalau nak dulam ler. Oh, bobi.
0: Untan pun bintara ni, tak meler lah.
1: Untan ni.
0: Ang punten, nakan sampean ro gule ro de lao de lao.
1: De lao, ye. Ro de de de. Adin jak menanom je jetong lanjut nom salam menom ki. Pak salamet, bua salamet surah gabung ai.
0: Pak salamet nak ki anu, mangken masyarakat anu ki masyarakat sandal. Dari berbagai macam jenis pakaian untuk penari kai terlengkap.
1: Oh, ye. Alhamdulillah. Tapi
0: panjenengan atau bupat hor atau eksi butuh mereka ya, hubungi Pak Selamat.
1: Dia ni kena.
0: Thank you.
1: Ingat boleh ke Pak Selamat? Kak ke buruk ke timur ni kasih paling bagus dan tu ni kak si kebagai kati napa si tuti ke baju sanggup kan dia ni kau ni?
0: Okay. Saya kata sanggur kata mulai dari model A sampai Z. Kau beda.
1: Beda kapi.
0: Beda.
1: Jika Pak Salaman tak boleh. Mun apa? Mun beda bandar lebuang kapi kasa. Tetapi mungkin nyari cerita ni situ dia fokus. Sedekah ki. Tahu saya dua lagi.
0: Ki. Pak Salaman Mas Beris.
1: Lanjut ki.
0: Pertama ada pentingan mulai sudah selalu sehat boleh ya bersama keluarga. Halaman ti purba de sero dari anu Makassar
1: anu Jeffrey Pak Sejenar.
0: Oh, Pak Sejenar.
1: Pak Sejenar.
0: Okay, Pak Sejenar, salam hormat untuk Pak Sejenar, salam kenal lagi. Pak Makassar beda Ivan beda Pak Nurmala beda Mbak Yumi kan beda Wanda Pak Makassar kending beda Mas Deki Asmara aja. Kalau tengah ni ke betul. Sini kasih butuh anu, butuh sandal.
1: Oh, ya, bin, nyari anu. Benih sandal sih, si bekali bawa mana?
0: Okey, saya tinggi tengah.
1: Saya tinggi tengah.
0: Okey. Si beda Mama Susana juga. Beda Faruk dengan Frongki. Beda Haji Burhan. Beda Sukron. Ada Siska juga, Pak.
1: Okay.
0: Ada siapa lagi? Ada Bupat Hor.
1: Bupat Hor,
0: puru
1: kan suara na Bupat Hor, ye.
0: Nah?
1: Kan suruh Bupat Hor, suara na Bupat Hor. Ki cerah-cerah, enggak kan?
0: Oh, okay. Kini kepesan boleh, Mas Wari. Kan kini kan selaku koordinator di Sumeneb. Leres, Mas.
1: Oh, calon.
0: Calon.
1: Calon, ye.
0: Masa Allah. Tak kulit pun koordinator dari sederhana anu kak ruang. Kenapa penari-penari kasa?
1: Oh, mohon kasa. Bo, benih kasa menjadi napa situng pilihan tong situng kasa berada daerah Sumeneb khusus kota.
0: Oh.
1: Bupatornya, ki.
0: Satu-satunya.
1: Berdua ya, Pi.
0: Masukkan, Mas Baris.
1: Mbak, kisah itu aja namun, Mas Bintara.
0: Kisah aja namun, Mas Bintara.
1: Ki, sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingki ngepon, Mas Bintara. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum. Kamu tahu ni?
1: Kini kelu pak, mata sakit kopeng pak. Hello.
2: Hello.
1: Ki, ada bon. Habis dah pasal mambian.
2: Ada bon. Tahu bon ni bon.
1: Engki yang dua gini, buru sakit tak bereng.
2: Engki aku.
1: Ki.
2: Engki dengan yang peri, kuki masuk ke rumah, mahanung.
1: Anu.
2: Radio.
1: Oh, dengan luar dia berkeranying, belum dengan yang per. Engki. Ki. Alhamdulillah, abang ki boleh lanjut langsung banor.
2: Abang ki boleh. Yang pun dah buta-buta ki buru. Dari Bindara. Mereka kebiasa ki pecah mahari.
1: Bengki lah karena baca dari baca, Davy.
2: Baca.
1: Ah, mumpuni baca.
2: Yang men... channel lain pekem lolo.
1: Yang gue sana buat tepe sembian.
2: Kita kita baca lah Bindara.
1: Ki.
2: Davy.
1: Mari bon, jargo ni, mohon sapa selamat ki.
2: Juga nanti dari Bindara. Ini kasih kalian dari bulan, juga dari Evan, sebudak, ikut dari laut. Kendera ke Masa Jenar. Sukan dekat ke Tohir. Tore, nombong boleh ke Tohir.
1: Boh, jaran-jaran. Tak ning paksa tin.
2: Tau ni.
1: Deki anu jaran-jaran. Di, anu tibik di on.
2: Engki, sukan dekat Buat Hor, sukan dekat Siska, si budek kediam. Sukan dekat Irma, Efi. Sukan dekat Siki, Arindi. Sukan dekat Abah, Abah Suni, terus dekat Abah Halim. Terus dekat satu jenis awas.
1: Ki, antar saya ke Langkong, Pak Nur. Sami-sami.
2: Langkong Bukton Jawa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ ngaki dari tanah. Ibing geng Pak Nur Komala. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh. Alhamdulillah. Seneng. Boh, anapa no ma'an no napa? Napa agentong? Lerasong kuan no?
3: Taipon, taipon niki.
1: Boh, kena long bolong mozambian no? Tepak sebuang panjenengan nama no?
3: Iya, tepak bodi lao.
1: Oh, tepak bodi lao.
3: Tepak bodi jobong.
1: Tepak bodi jobong ki. Saya nomor telok saya coba ya.
3: Nomor betok.
1: No. Aduh, ini lanjut gong sana pakai pasir gong punjak menom tok yang setong. Lanjut ki.
3: Ini nak pun apa ni?
1: Gending ini ya gending batang.
3: Oh batang.
1: Batang ki.
3: Batang pasenan apa? Rangganu, Pak. Oh, okey. Oh, benih-benih Rangganu. Nasana pun ke Rangganu, anu karo lar gambung, ya, roh.
1: Lar gambung, lar gambung, beda, ni.
3: Rangganu. Oh, ini ke tang pantangan, ya, Pak.
1: Iya, tang pantangan.
3: Laki, ini. Salam setuju, ini pun tanpa terkecuali.
1: Engki, kalangkong-kong.
3: Semoga setiap jenis santri tanpan, perintah sehat.
1: Amin.
3: Pro RRI, angkasawan, angkasawati. Perintah sehat setiap jenis. Salam damai di hati dan damai di bumi pertiwi.
1: Mantap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madar sekalang kong tong kong toing seperti min kita reta nanompuk ngiring biar zaki kenting seterusnya pon.

0: casa, la tarja que l'encong, que eren ni que roben amb bon barado, barado, bacton aquí, ti, becat, xincat, sao, cingui. Aló, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, wa rahmatullah, wa barakatuh, wa alaikum.
0: Sing asik. Wah ni ke si asmana Pak Haji Burhan ni?
1: Morning Bian.
0: Bawa di siapa lo?
1: Okey. Da yang mulia Bunda Pasar yang juga lagi motor sekarang ko. Berdoa kita hari lagi.
0: Okey.
1: Boleh boleh. To putar apa sakit mengadang ya.
0: Tong ini ya kita, putar nampak takip entah si kalianget.
1: Oh, masa imam dah tahu.
0: Si.
1: Kalau yang pasal itu dah nak kena po.
0: Si.
1: Su beca, muntan dek su beca, su kupa.
0: Su, jauh su je sekar berempat tahun yo lok tanda datang mensu. Ai. Kau ni kon Pak Haji Burhan su, kemaringan su.
1: Kita hair boleh sih.
0: Bermari kita yang monom.
1: Saya boleh.
0: Mari bon.
1: Saya tak boleh. Ibu boleh masuk sekarang.
0: Bagi kakak pium lah saya.
1: Saya jual nak daging bingkai, bayar nunggu abu.
0: Ki.
1: Bayar bersalamat. Saya menyerah tak pun pun lagi.
0: Thank you om.
1: Assalamualaikum.
0: Kalangkong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantar saya kalangkong dah umbuang, yo. Ibingengi pon umbuang. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari situ Bondo.
0: Ah, si Danika.
2: Taufik.
0: Pak. Pak Taufik, munding cuba mak suara na juraju mak para abade won Pak Eko ni ke Pak Taufik ki?
2: Pak Taufik,
0: dah aduh, besar. Suara na panjenengan ni gadu ampon Pak Taufik, alhamdulillah. Isi tu bondo. Ke mieno onding ke Pak Eko? Pak Eko dari jo bejukan kan mengku.
2: Dari ngadi mah.
0: Bo, jan ko lemi impian suara na para abade. Di bentuk ko sekicuan, menda menabita kaleru atun gaulah. Ini ke Pak Taufik?
2: Tentulah situ Bondo.
0: Situ Bondo. Alhamdulillah. Si, ngki kan cai kulo. Kulo dok ubur. Tetijak ke jawab kan nyaman. Mi pula andi bekto mi nyeper ke pancendengan Pak Taufik.
2: Thank you.
0: Thank you. Ngiring. Mi pula salam ambian. Bada bubator gila ikan tu ni ya. Bada Evi.
2: Salam. Jangan portan Pak Tari kecuali. Mas Haris,
0: ki.
2: Semoga tetap sehat.
0: Amin.
2: Semoga disayang selalu semua yang punya.
0: Ini enggak Tuhan.
2: Tinggal nyona genting ular kambang.
0: Ki, aduh mau ning bian depannya ular kambang aduh. Nanti, anu senang juga enggak anu kendingan gitu Taufik.
2: Dari rukun family bisa ini.
0: Napa?
2: Dari rukun family bisa.
0: Bu tahu ni ni kak boleh jadi okey. Tahu tak bisa mungkin mi pola mi laku malam mungkin. Ye bukan dia. Ki.
2: Acara nanti dari kol setapa ke kol setapa dia.
0: Oh, mana bi ni kak budaya Madura dari kol sabolo kol sebelas batopik. And dari kol belu ke kol sanga ruang rindu jadi lagu kesa lagu pop ki
2: mana bi kol sebelas dengan pos kembelas
0: ni lagu dek lagu berde inspirasi pokok sambil lalu sambil cek ngecek labung mi pula berde dai kunci jadi beri
2: gabungan cubi raga bukan cuka ni
0: enten dah gabungan dan Pak Taufik.
2: Oh,
0: thank you. Ki atur sakalang puru ya, puru mangken ki Pak Taufik. Engki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalang kong da Pak Taufik si dari situ Bondo melana muka tetap sehat bisa bangki boleh laku ye. Siang bangki Pak Taufik, pagi bangki. Halo, bingkeng pun Pak Taufik. Assalamualaikum. Dadak dah kubon. Ni ajarin kapi saya. Halo, assalamualaikum. Beti serot top ni. Pemirsa dari Tantol pula. Alhamdulillah, ya Bangki. Dikelak gentos mangken. Alhamdulillah, tetapi paringnya kesehatan. Ben melar muka kesehatan kadin toh. Tetapi gandi sarung ten kalau sarung panjenengan saja. Kena mangken ni kan bonda pak dak bekto nah seperti biasa. Oh nikah jawa. Mi bula bisa. Oh mata. Halo.
2: Ben melar muka kesehatan kadin toh. Tetapi gandi sarung ten kalau sarung panjenengan saja. Kena mangken ni kan bonda pak dak bekto nah seperti biasa.
0: Hai. Mak jengko saya caca je kena. Pemirsa Pak Lopak tidak boleh kena kejepot gula na mira inggi. Mun mangkin ni kan bonda paungku dek bakton. Betul kala salah lepot nyon sabor. Arab aki kending si pengkasan ngiring biasa kiarang sarang gih.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari

0: efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

yang mau terjun di dalam dunia event konser musik, terutama di Sumenep atau di Madura istilahnya. Mungkin karena kita ini daerah yang kulturnya itu dan kesenangan musiknya itu beda dengan kota besar. Kita

banyak belajar siapa sih yang kayak di kehidupan sehari-hari lah di Madura, musik apa sih yang mereka putar gitu loh. Karena musik apa yang mereka putar itu akan berpengaruh terhadap istilahnya siapa sih yang akan kita datangkan gitu. Jadi ya harus banyak belajar, bukan hanya kalau mau terjun, bukan utamanya ya mau cari untung gitu loh. Jadi kerugian itu yang harus menjadi faktor utama. Kalau belum siap rugi, jangan terjun di dunia event konser musik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

bukan juga. Lalu dia pakai apa untuk jalani ini semua? Emang ada persewaannya?

0: 1.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Assalamualaikum yang berbahagia di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Dan esok pagi, RRI Sumeneb yang kembali mengundang pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Siaran kami, Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

0: Ya, pendengar, senang sekali saya Steve kembali hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, tepat di hari Rabu, lembar ke-14 di bulan Oktober 2026, tentunya di Sampang pagi ini. Dan tentunya mendengar, untuk mengawali jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, mari kita ikuti pengajian Murotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Sugianto, yang akan membacakan surat Al-Mukminun ayat 33 hingga ayat 118. Selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم أفحسبتم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kawan-kawan sahabat RRI rahimakumullah yang saya muliakan dan saya hormati, juga segenap petugas yang bertugas di studio RRI Kabupaten Sampang. Kami dari LDNU Kabupaten Sampang dalam kesempatan pagi ini diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal tentang keagamaan. Kebetulan pada kesempatan ini temanya adalah Al-Hubbu Fillah, cinta karena Allah, dan Al-Budu Billah Fillah, benci karena Allah. Dalam kesempatan ini kami akan mengutip tentang dauhnya Nabi Musa alaihissalam yang beliau ketahui. Beliau pernah mengetahui dan berkata, afdalul a'mal al-hubbu fillah wal budu fillah. Amal yang paling utama adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kenapa kok bisa demikian? Karena suatu hal yang kita kerjakan kalau niatnya tidak baik, atau kita kecintaan kita terhadap amal tersebut bukan karena Allah, maka nilai pahalanya itu tidak ada. Kadar itu kita akan mengutip tentang masalah al-hubbu fillah wal-budu fillah. Pertama, pertemanan dengan seseorang, baik itu sesama jenis atau dengan lain jenis, itu bentuknya ada empat. Ada empat. Yang pertama adalah kita suka berteman itu karena cinta atau senang kepada dhatiyah orangnya, bukan karena apa-apa. Karena dia, misalkan karena dia tampan, karena dia cantik, maka hal ini tidak termasuk kepada al-hubbu fillah, cinta yang karena Allah. Kadang-kadang kita berteman itu karena ada kecocokan sifat, bukan karena ada unsur ibadah kepada Allah, bukan ada unsur taqarrub kepada Allah. Kita berteman karena sikapnya sama dengan kita. Ini bukan masih termasuk kepada al-hubbu fillah. Yang kedua adalah al-hubbu li ghairi dhatihi. Cinta kepada seseorang tapi bukan karena orangnya. Orangnya ini sebetulnya tidak ada apa-apanya, cuma dia mempunyai hal-hal yang membuat kita itu suka kepada dia, cinta kepada dia. Dan hal ini yang kita suka dari orang ini ada masalah urusan duniawi, ada masalah urusan ukhrawi. Kalau urusan yang duniawi, sampai yang dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Dinar, la yattafikusnani fi ashratin illa wa fi adhima wasfun minal akhir. Tidak akan sepakat dua orang dalam 10 perkara, kecuali pada salah satunya itu ada sifat yang menjadi sifatnya yang lain. Jadi kita akan sepakat dengan orang lain itu kadang-kadang memang ada sifat yang cocok dengan kita. Itu merupakan kita cinta kepada seseorang bukan karena orangnya, tapi karena ada hal-hal lain. Seperti kita cinta kepada emas, senang kepada emas, senang kepada uang. Nah, aslinya bukan emasnya. Apa yang kita cintai, yang kita senangi kepada emas itu karena ada tujuan. Emas itu bisa dibuat hal-hal yang penting, kebutuhan kita. Maka ketika cinta kepada seseorang, cinta kepada benda, seperti kita cinta kepada perempuan bukan karena ada tujuan akhiratnya, maka itu masih bukan tergolong hubbun fillah, Kemudian cinta yang ketiga. Cinta yang ketiga ini adalah memang cinta la lidatihi bal liwairihi. Bukan cinta kepada orangnya, bukan cinta kepada bendanya, bahkan cinta kepada tujuan yang lain dari seseorang tersebut. Namun tujuan tersebut kembalinya kepada urusan akhirat ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita mencintai guru. Apa sebabnya kita mencintai guru kok dimasukkan kepada yang hubbun fillah? Karena guru mengajari kita, menuntun kita menuju kepada akhirat, kepada keselamatan kita, menjadi orang baik, menjadi orang yang berbudi pekerti yang baik. Ketika kita mencintai seorang guru dengan hal-hal tersebut, maka itu termasuk hubbun fillah. Namun ketika mencintai guru bukan hal-hal yang seperti ini, bukan hal-hal yang akhirat, bukan hal-hal yang ilmu keagamaan yang dianjurkan oleh Allah SWT, maka tidak termasuk kepada hubbun fillah. Hal ini banyak contohnya, kita cinta kepada uang. Namun tujuan kita yang uang ini adalah untuk ditasarufkan kepada urusan akhirat, kebaikan, untuk mencukupi keluarga. Maka kecintaan kita kepada dunia ataupun kita bekerja untuk mencari harta, itu termasuk kepada hubbun fillah. Bahkan juga seorang guru mencintai muridnya, itu dengan tujuan, dengan alasan karena muridnya menjadi penyalur ilmunya, menjadi ibadah, melalui dia mengajar, dia bisa beribadah kepada Allah, mencerdaskan anak bangsa, lebih-lebih dia mempengaruhi tentang masalah karakter keagamaannya sehingga menjadi orang yang taat, yang soleh. Maka kecintaan seorang guru ini juga termasuk hubbun fillah. Demikian juga tentang masalah al-hubbu fillah ini, kalau diperhatikan, maka ketika ada misalkan dua orang, yang satu ini orangnya taat kepada Allah, yang satunya ini bermaksiat kepada Allah, maka bagi orang yang hatinya selalu cinta kepada Allah, hubbu fillah, dia akan condong, akan sangat menghargai kepada orang yang taat kepada Allah tersebut. Dan dia hatinya akan merasa risih, merasa jauh kepada orang yang bermaksiat kepada Allah tersebut. Karena di dalam hati ini sudah ada yang dijelaskan oleh para ulama, di mana situ nya pertimbangan yang harus kita laksanakan. Contoh katanya para ulama, wa ma min muhibbin lil akhirah muhibbin lillah illa idza akhbara an hali rajulaini ahaduhuma alimun abidun wal akharu jahilun fasikun illa wajada fi nafsihi mailan ilal alim al abid. Tidaklah dari orang yang cinta kepada akhirat dan cinta kepada Allah kecuali bila dikabarkan kepadanya tentang dua orang, yang satu ini alim, ahli ibadah, taat kepada Allah, sedangkan yang satunya ini adalah fasik, maka di dalam hatinya akan dia merasakan, dia akan lebih condong kepada orang yang alim, yang ahli ibadah ini, dan akan terasa lemah condongnya kepada salah satunya itu, yaitu orang yang fasik, yang tidak taat kepada Allah. Itu sebagian yang dijelaskan oleh para ulama. Juga perlu diperhatikan tentang masalah niat. Kadang seseorang dalam pekerjaannya itu mengerjakan urusan akhirat, namun niatnya untuk mencari dunia. Maka yang sering diutarakan seperti dalam kitab Ta'limul Ta'lim, walaupun yang dikerjakan akhirat, tapi tujuannya adalah untuk cari dunia. Maka ini tidak ada pahalanya. Dan sebaliknya, pekerjaannya adalah urusan dunia. Namun di balik itu ada tujuan yang menuju kepada akhirat. Seperti untuk melaksanakan kewajiban. Maka dalam hal pencarian dunia atau pelaksanaan yang berupa amal dunia ini akan bernilai pahala menjadi pekerjaan akhirat.
1: Kemudian tentang masalah penilaian dalam masalah al-hubbu fillah, itu merupakan hal yang penting sekali, karena ada sabda Nabi, al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahabbah. Seseorang nanti akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang ia cintai. Kita dalam hal ini haruslah berhati-hati, karena sekarang kadang-kadang orang itu mencintai seseorang karena amalnya yang jelek. Kadang begitu. Karena amit-amit ngefan ke ini, ke situ, ke artis ini, ke itu. Padahal kalau kita nilai secara agama Islam, pekerjaan orang yang kita cintai itu adalah pekerjaan yang jelek. Namun tetap kita cintai. Pekerjaan yang tidak baik, namun kita cintai, maka akan masuk kepada sabda Nabi, al-mar'u yuhsyaru ma'a man habbah. Seorang nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ia cintai. Kita cinta kepada siapa? Cinta kepada orang baik, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para ulama, cinta pada hal-hal yang baik yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia di akhirat, maka kita nanti oleh Allah akan dikumpulkan dengan mereka. Nah, sebaliknya kalau kita mencintai orang-orang yang jelek, orang yang amalnya tidak baik, lebih-lebih itu dianggap baik, sudah tidak baik amalnya dianggap baik oleh kita, maka kita akan terkena akibatnya dikumpulkan dengan mereka. Nah, ini tidak perlu kita lakukan dan kita harus berhati-hati. Sementara yang keempat adalah cinta karena Allah kepada seseorang bukan karena dia untuk mendapatkan ilmunya atau bukan karena dia untuk ada tujuan di belakang itu, akan tetapi dia mencintai kepada seseorang misalnya karena dia adalah orang yang ahli taat kepada Allah, orang yang ahli ibadah kepada Allah. Ini yang termasuk cinta kepada Allah, cinta karena Allah yang paling tinggi. Lebih-lebih ketika cinta kepada Allah ini sampai kita rasakan sebagaimana yang pernah dialami oleh seorang wali perempuan, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Apa katanya beliau? Maka namin nasibi minat dunya fa'atihil kufar. Ya Allah, apa yang menjadi bagianku tentang urusan dunia, maka berikan semuanya itu kepada orang-orang kufar. Wa ma uridu minat dunya illa ru'yataka illa dhikraka. Aku ya Allah tidak menginginkan dari dunia ini kecuali satu, yaitu berzikir kepada engkau. Ini cinta yang paling tinggi. Kemudian beliau juga berkata, wa ma kana min nasibi fil akhirah fa'atihi al mu'minin. Bagian saya ya Allah di dalam akhirat, tentunya ya surga, kenikmatan yang luar biasa, yang katanya nikmat di dunia ini satu, kemudian yang 99 ada di surga nanti. Itu apa katanya? Fa'atihil mu'minin. Berikan kepada orang mukmin ya Allah. Saya tidak minta. Wa ma uridu minal akhirah illa ru'yataka. Dan aku ya Allah tidak menginginkan dari akhirat bagianku nanti di surga kecuali satu. Apa kata Nabi? Yaitu kecuali illa ru'yataka, kecuali apa? Bisa melihat engkau, bisa melihat engkau ya Allah. Ini yang dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah, saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadar itu kita dalam mengerjakan hal-hal atau mencintai sesuatu, kitanya harus menilai, kita ini harus menilai yang kita perbuat itu cinta karena Allah ataukah cinta karena dunia ataukah cinta kepada akhirat. Nah, di sini kalau Al-Imam Hasan bin Hasan Al-Basri mengatakan musharamatul fasik kurbanun ilallah. Di situ dikatakan menjauhi orang fasik karena kita khawatir tertular, menjauhi orang yang ahli dosa karena kita takut tertular akan pekerjaan jeleknya, itu merupakan kurbanun ilallah, merupakan pendekatan diri atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang di antaranya al-bughdhu fillah, benci karena Allah. Kemudian dalam masalah cinta kepada Allah ini banyak hal yang dicontohkan oleh para ulama. Kita kadang mencintai atau senang kepada orang-orang yang menolong kita, seperti orang yang memberi hartanya kepada kita, ataupun orang yang menjadi pelayan kita. Namun dalam hati kita, pemberian tersebut karena dia memberi, kita bisa langsung beribadah kepada Allah tanpa sibuk lagi mencari harta, atau dengan pelayanan-pelayan kita, kita bisa yatafarrau lil ibadah. Kita bisa terus-menerus ibadah, tambah mudah beribadah kepada Allah, sehingga kita senang kepada bantuan mereka, dikarenakan mereka mempermudah kita untuk bisa ibadah kepada Allah. Itu pun juga masuk kepada al-hubbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah al-budu fillah, benci karena Allah, biasanya oleh para ulama itu ada yang kebenciannya ini ditampakkan ketika melihat orang-orang yang bermaksiat, dan mereka dalam bermaksiat itu menampakkan kemaksiatannya seakan-akan dia gembira dengan kemaksiatannya, sehingga dikhawatirkan kemaksiatan tersebut menular kepada orang lain. Maka oleh ulama ini biasanya kebenciannya ditampakkan kepada orang-orang tersebut. Namun ketika ahli maksiat ini kemaksiatannya disembunyikan, dengan artian dia dalam melakukan maksiat tidak di halayak ramai, maka oleh sebagian ulama, orang-orang yang seperti ini dipandang dengan ainur rahmah, dengan pandangan belas kasihan, dan diberi mau'izah, diajari dengan halus, didoakan. Semoga orang-orang ini kembali kepada jalan Allah, jalan yang diridai oleh Allah, jalan yang benar. Itu yang banyak dilakukan oleh para ulama. Untuk itu, marilah kita dalam kesempatan ini sambil berpikir, mengangan-angan pekerjaan kita, hati kita, cinta kepada apa, senang kepada apa, benci karena Allah ataukah benci karena hawa nafsu ataukah yang lainnya. Itu sehari-hari yang harus kita laksanakan dan harus kita perhatikan. Mudah-mudahan penyampaian saya yang sedikit ini membawa kemanfaatan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Jadi pendaftaran perlinsos itu menggunakan biometrik dengan memasukkan NIK dan perekaman ataupun diambil foto untuk dilakukan biometrik sehingga nanti sistem yang membaca orang ini potensi layak ataupun tidak layak.
2: Ada yang dari Banyuates. Yeah. Banyuates itu kemarin yang kritis itu hanya satu. Sekarang sudah masuk Olor, Langgaran Barat, Langgaran Timur. Sudah masuk.
0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Saya Ririn Rizkyanti akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar, pemerintah bersama tim pendamping program Keluarga Harapan PKH mengintensifkan pendaftaran perlindungan sosial digital di Madura dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah warga. Berikut laporan Iswan Toro.
3: Pemerintah bersama tim pendamping program Keluarga Harapan PKH mengintensifkan pendaftaran perlindungan sosial digital di Madura dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah warga. Ketua tim pendamping PKH Jawa Timur Hanafi mengatakan, Perlinsos Digital merupakan aplikasi yang dirancang Dewan Ekonomi Nasional bekerjasama dengan kementerian terkait. Hanafi menyampaikan, portal itu menjadi pintu utama penyaluran bantuan sosial untuk program bantuan pangan non-tunai BPNT dan PKH pada tahun 2027 mendatang. Menurutnya, salah satu perubahan dalam sistem baru ini adalah penggunaan biometrik yang bersumber dari data kependudukan.
1: Jadi pendaftaran perlinsos itu menggunakan biometrik dengan memasukkan NIK dan perekaman ataupun diambil foto untuk dilakukan biometrik sehingga nanti sistem yang membaca orang ini potensi layak ataupun tidak layak. Ada banyak kriteria tidak layak, misalnya desilnya di tidak sesuai kriteria program ataupun memiliki kendaraan roda 4 atau memiliki sertifikat tanah lebih dari satu dalam satu keluarga itu atau memiliki penghasilan di atas UMK atau UMP.
3: Ia menuturkan pendaftaran perlinsos digital dapat dilakukan secara mandiri oleh warga atau melalui agen di wilayah masing-masing. Sementara di Madura masih cukup rendah capaiannya karena terkendala aktivasi identitas kependudukan digital IKD yang belum masif dan tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah.
0: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang terus mengoptimalkan digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial. Sistem tersebut diterapkan untuk memperkuat pendataan penerima manfaat agar bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah dipantau. Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinkesos P3A Sampang, Erwin Elmi Syahrial, mengatakan keberhasilan sistem digital harus didukung kinerja pendamping PKH. Karena itu pihaknya rutin menggelar pertemuan setiap bulan guna mengevaluasi kinerja pendamping sekaligus memastikan mereka lebih aktif mendampingi masyarakat di lapangan. Setelah mendampingi keluarga penerima manfaat, pendamping PKH juga diminta memastikan seluruh data yang disampaikan sesuai fakta. Pendataan yang akurat dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan bantuan sosial maupun adanya penerima yang tidak berhak memperoleh bantuan dari pemerintah.
4: Juga memang kami ke SDM BKH, pendamping BKH ini sering kami sampaikan ini setiap bulan sebenarnya ketemu saya seperti sekarang mereka ingin ketemu saya. Jadi tentunya tentang kinerja mereka supaya lebih aktif, lebih care ya sama masyarakat untuk mendampingi sehingga bantuan PKH-nya bisa tersalur dengan baik, aktif dan aktif untuk mendampingi pendamping. Jangan pernah bermain-main, dengan bantuan sosial.
0: Dinas Sosial berharap seluruh pendamping PKH terus meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan aktif melakukan pendampingan melalui pertemuan kelompok secara berkala dengan langkah tersebut. Digitalisasi perlindungan sosial di Kabupaten Sampang diharapkan mampu menghadirkan layanan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendengar, berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang registrasi perlindungan sosial mulai dilaksanakan di Madura.
5: Saya Akbar di Sumeneb. Proses pencatatan bagi keluarga penerima manfaat dari pemerintah, menurut saya banyak salah sasaran. Penerima BLT, PKH, kalau saya lihat mereka tidak masuk kategori rentan. Warga miskin, lansia, atau disabilitas. Penerima banyak yang masih mampu bekerja, taraf kehidupannya tercukupi dengan penghasilan yang cukup. Apakah proses pencatatannya yang keliru atau sistemnya yang salah?
6: Saya Gus Baong di Sumeneb. Masyarakat terutama mereka yang benar-benar masuk kategori manfaat seperti BLT, PKH, BPNT, dan lainnya, menurut saya tidak semuanya masuk ke dalam keluarga yang benar-benar berhak. Kebanyakan salah sasaran. Registrasi ulang agar semua terdata dengan benar. Harapan saya, cara cek desil di Kemensos saya kira banyak yang kurang mengerti, apalagi melalui aplikasi-aplikasi. Dinas sosial harus banyak memberikan pendampingan-pendampingan bagi masyarakat penerima manfaat.
7: Saya Ibu Aryani di Sumeneb. Pendaftaran diri untuk tercatat jadi penerima manfaat di Kemensos seperti PKH, BLT, dan sebagainya. Menurut saya, petugas yang ditunjuk oleh Kemensos, dinas sosial, ataupun petugas dari desa harus benar-benar menjadi relawan agar semua kategori keluarga rentan, terutama disabilitas, harus terdata semua.

0: Pendengar, digitalisasi bansos perlu diimbangi pendampingan agar tidak menyulitkan warga. Menjadi topik komentar buletin berita pagi RRI hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zain.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, digitalisasi perlindungan sosial merupakan langkah penting untuk memperbaiki tata kelola bantuan pemerintah. Melalui Perlinsos Digital, penyaluran bantuan pangan non-tunai dan program Keluarga Harapan pada 2027 diharapkan semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Namun, rencana yang baik tidak cukup hanya mengandalkan kecanggihan teknologi. Rendahnya pendaftaran Perlinsos Digital di Madura menunjukkan masih adanya kendala yang harus segera diatasi, mulai dari aktivasi identitas kependudukan digital hingga partisipasi masyarakat. Disinilah pemerintah perlu melakukan evaluasi. Jangan sampai sistem yang dirancang untuk mempermudah akses bantuan justru menjadi hambatan bagi masyarakat yang paling membutuhkan, terutama warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah kepulauan, serta keluarga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Kunjungan langsung pendamping PKH ke rumah warga patut diapresiasi, namun upaya tersebut harus disertai pendampingan yang merata, sosialisasi dengan bahasa sederhana, serta layanan bantuan bagi warga yang kesulitan melakukan pendaftaran. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan memastikan kendala aktivasi identitas kependudukan dapat segera diselesaikan. Selain itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pendaftaran bukan sekedar memenuhi kewajiban administrasi. Data yang akurat dan mutakhir menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan diberikan kepada warga yang berhak. Perlindungan data pribadi juga harus dijaga agar masyarakat merasa aman dalam mengikuti sistem baru ini. Ada peribahasa yang tepat untuk kondisi ini, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, artinya keberhasilan digitalisasi bantuan sosial membutuhkan kerja bersama pemerintah, pendamping PKH, aparat desa, dan masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan Perlinsos Digital bukan diukur dari banyaknya warga yang terdaftar. Keberhasilan Perlinsos Digital bukan diukur dari banyaknya warga yang terdaftar semata, melainkan dari kemampuannya memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Jangan sampai kemajuan teknologi meninggalkan masyarakat yang paling rentan. Sekian komentar. Selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Polisi mengamankan seorang pria di Kecamatan Gapura, Sumenep terkait dugaan peredaran pil berlogo Y. Dari pengungkapan tersebut, petugas menyita total 60 butir pil yang diduga termasuk obat keras berbahaya. Berikut laporan Imam Mohlis.
2: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap kasus dugaan peredaran obat keras berbahaya, okerbaya, jenis pil berlogo Y di Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial AR, warga Dusun Banjar Timur, Kecamatan Gapura. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan, pengungkapan dilakukan di kamar rumah AR, Dusun Ahaten, Desa Banjar Timur. AR diduga menjual pil berlogo Y kepada seorang saksi berinisial MSI. Dari penggeledahan di rumah AR, petugas menemukan 40 butir pil berlogo Y yang disimpan dalam 4 sobekan aluminium foil di dalam bungkus rokok. Polisi juga menyita 1 unit telepon seluler, uang tunai Rp100.000 dan sejumlah barang lainnya. Sementara dari saksi MSI, petugas mengamankan 20 butir berlogo Y beserta 2 sobekan aluminium foil. Dengan demikian, total barang bukti pil yang diamankan mencapai 60 butir.
3: Satres Narkoba Polresta Sumenep yang berhasil mengamankan yang diduga pelaku pengedar atau penjual pil berlogo Y di mana berawal dari informasi masyarakat, teman-teman Satres Narkoba Polresta Sumenep berhasil mengungkap peredaran pil berlogo Y di sebuah rumah dengan pelaku berinisial AR.
2: Selanjutnya, AR beserta seluruh barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polresta Sumenep untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
0: Pendengar, Polres Sampang menyatakan isu suap senilai 200 juta rupiah dari bandar narkotika sama sekali tidak berdasar. Alvin Nuari melaporkan.
4: Kepolisian Resort Polres Sampang membantah keras kabar burung mengenai oknum anggota Satuan Reserse Narkoba yang diisukan menerima uang suap dari jaringan bandar narkotika. Kasihumas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaloyo menjelaskan bahwa internal kepolisian telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh personel Sat Narkoba. Dari hasil klarifikasi tersebut, dipastikan isu suap senilai 200 juta rupiah itu sama sekali tidak berdasar.
5: Dan mitigasi dengan anggotanya, tidak ada yang terima itu. Jadi berita itu berita uap. Saya tidak tahu. Yang penting mohon izin saya dapat konfirmasi dari Pak Kasat Narkoba. Sudah dititipkan anggota-anggotanya dikumpulkan, tidak ada yang terima. Tidak ada bukti. Ya, kepada publik mohon biar jangan terlalu percaya pada uap kalau memang betul. Belum betul kebenarannya.
4: Terkait proses hukum kasus narkoba yang sempat disorot, AKP Eko menambahkan bahwa penanganannya terus berjalan secara profesional.

0: seorang sponsor bernama Hollis, namun kenyataannya ia justru dikirim dan dipekerjakan di Libya. Selama bekerja, Nurul mengaku mengalami kecelakaan yang menyebabkan tulang tangannya patah. Ia juga mengaku tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai, serta mengalami dugaan kekerasan fisik dan keterbatasan makanan. Nurul mengaku telah meminta bantuan Kedutaan Besar Republik Indonesia, namun proses kepulangannya terkendala permintaan ganti rugi pemutusan kontrak sebesar $7,000 Amerika Serikat. Melalui video yang beredar di media sosial, Nurul memohon bantuan pemerintah Kabupaten Sampang, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah pusat agar segera memfasilitasi kepulangannya.
1: Mana di sini saya mendapat masalah kecelakaan kerja hingga tulang tangan saya patah. Namun apa yang terjadi membuat saya frustasi dan patah semangat. Kini saya sudah tidak bisa kerja normal karena sakit. Tapi saya terus dipaksa kerja dan saya sering mendapat perlakuan kasar dari majikan. Makan pun hanya sehari sekali. Saya mengadukan nasib saya ke KBRI, namun arahannya saya harus ganti rugi $7,000.
0: Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang telah menindaklanjuti kasus tersebut. Keluarga Nurul mendatangi kantor Disnaker untuk melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Sampang, Wiryantono Triwibowo mengatakan, persoalan tersebut telah diteruskan kepada Kementerian Luar Negeri dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PP2MI untuk penanganan lebih lanjut, termasuk upaya pemulangan Nurul ke Indonesia.
2: Kita minta surat-suratnya, minta dia suruh bikin permohonan, terus dari kelurahan bikin surat keterangan. Nah, kita sudah kirimkan ke Kementerian Luar Negeri sama Kementerian PMI, termasuk ke KBRI. Informasinya korban itu kepingin pulang karena di sana tidak kuat kerja. Nah, dikerjakan 22 jam katanya sehari. Nah, terus apalagi itu dia juga sakit-sakitan, ngomongnya gitu.
0: Nurul berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar dirinya dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan berkumpul bersama keluarga di Sampang, Madura. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Pendengar, rencana masuknya investor asal Tiongkok dari Uni Emirat Arab ke Bangkalan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. DPRD Bangkalan menekankan investasi tersebut harus membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Berikut laporan Miftahul Umar.
4: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Effendi, mendorong agar rencana masuknya investor asal Tiongkok dan Uni Emirat Arab mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Menurutnya, investasi yang masuk ke Bangkalan harus berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Effendi menilai kehadiran investor asing menjadi peluang strategis untuk memperkuat perekonomian Kabupaten Bangkalan. Namun pemerintah daerah perlu memastikan investasi tersebut tidak hanya memberikan keuntungan bagi daerah dari sisi pendapatan, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
5: Selaku anggota dewan, ini sangat apresiasi kalau memang investor itu ingin masuk ke Bangkalan. Kami ini menginginkan dampaknya bukan cuma kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan, tetapi ini dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Bangkalan.
4: Ia menjelaskan, selama ini pendapatan asli daerah Bangkalan dinilai belum optimal. Karena itu, masuknya investasi diharapkan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang baru bagi pengembangan potensi daerah. Dari sisi kesiapan wilayah, Effendi menyebut kebutuhan lahan untuk rencana investasi tersebut pada tahap awal mencapai sekitar 30 hektar. Proses pembebasan lahan saat ini difokuskan di Kecamatan Socah dan Kecamatan Kamal.
6: Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sumenep mengalokasikan 52,59 miliar.

0: miliar rupiah untuk bantuan keuangan desa tahun 2026. Muhammad Ali melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sumenep mengalokasikan bantuan keuangan desa melalui APBD 2026 sebesar 52,59 miliar rupiah untuk mendukung 404 paket kegiatan di 193 desa. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep Eri Susanto mengatakan, bantuan tersebut diharapkan mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus menggerakkan perekonomian desa melalui pelibatan tenaga kerja lokal. Namun, dari 193 desa sasaran, baru 59 desa yang menyelesaikan surat pertanggungjawaban atau SPJ, sedangkan 134 desa lainnya masih memiliki tanggung jawab administrasi. Eri menegaskan, pemerintah desa harus mempercepat penyelesaian administrasi dan pelaksanaan kegiatan dengan tetap mengedepankan transparansi serta akuntabilitas.
2: Jadi saya harapkan yang akan kita cairkan itu adalah desa-desa yang tidak punya tanggungan SPJ. Jadi yang punya tanggungan SPJ yang belum selesai, kita tidak akan cairkan. Itu sudah kesepakatan kami dari beberapa tahun kemarin. Jadi saya minta tolong SPJ tolong berstop. Karena sampai saat ini dari 193 desa yang terdaftar di dalam PHK ini, itu hanya ada 59 desa.
1: Penyelesaian administrasi ditargetkan paling lambat 31 September 2026 agar bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Dampak musim kemarau di Kabupaten Sampang kian meluas hingga menyebabkan penambahan jumlah desa yang mengalami krisis air bersih menjadi 81 desa. Imam Fadilah melaporkan.
3: Meski hujan sempat turun di Sampang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang masih siaga. Ancaman kekeringan dapat terus meluas hingga pertengahan bulan Desember mendatang. Kalaksa BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman menjelaskan bahwa hujan yang sempat turun di beberapa wilayah utara beberapa waktu lalu merupakan anomali atau fenomena alam akibat modifikasi cuaca. Puncak musim kemarau dengan suhu panas tinggi diprediksi baru akan mereda pada awal hingga pertengahan Desember.
4: Jadi yang kemarin itu DSK itu langka terbatas. Sekarang bisa jadi kritis, tidak masuk kritis. Ada yang dari Banyuates. Banyuates itu kemarin yang kritis itu hanya satu. Sekarang sudah masuk Olor, Langkeren Barat, Langkeren Timur. Sudah masuk kritis. Sekitar kurang lebih
5: 81.
3: BPBD Sampang mencatat adanya penambahan jumlah desa yang masuk dalam kategori krisis air bersih. Dari 78 desa yang sebelumnya dipetakan di 12 kecamatan, kini jumlahnya bertambah menjadi sekitar 81 desa. Wilayah seperti Banyuates yang sebelumnya hanya mencatat satu desa kritis, kini meluas mencakup wilayah Omben, Kedungdung, dan Torjun yang statusnya meningkat menjadi kritis. Untuk program distribusi air bersih, BPBD Sampang memastikan penyaluran dari anggaran belanja tidak terduga BTT Kabupaten Sampang masih menunggu pengesahan resmi dari pihak Provinsi Jawa Timur. Program bantuan air bersih ini direncanakan akan terus berjalan secara berkelanjutan hingga bulan November mendatang. Menghadapi kondisi ini, pihak BPBD mengimbau masyarakat agar senantiasa bijak dan hemat dalam menggunakan air bersih, mengingat sebagian besar sumur warga saat ini telah mengalami penyusutan bahkan mengering. Warga juga diingatkan untuk bersiap diri menampung air hujan apabila fase peralihan musim mulai terjadi. Ima Fadila melaporkan.

0: Pendengar, usai kekalahan atas Persik Kediri, Laskar Sapi Kerap menatap dua laga kandang untuk kembali bangkit guna meraih poin di lanjutan Super League musim ini. Tangguh Anovantrian melaporkan.
1: Madura United bersiap untuk menatap laga kandang menghadapi Bayangkara FC yang akan berlangsung pada Jumat mendatang di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Pelatih Madura United Jose Gomez meminta para pemainnya tetap menjaga kepercayaan diri dan tidak larut dalam kekecewaan setelah menelan kekalahan dari Persik Kediri. Gomez mengatakan, satu kekalahan tidak menghapus penilaian positif terhadap kerja keras dan perkembangan tim. Menurutnya, Madura United juga tidak perlu merasa sebagai tim terbaik ketika mampu meraih 3 kemenangan secara beruntun. Ia menilai, hasil pertandingan harus disikapi tidak berlebihan agar para pemain tetap fokus menjalani proses dan memperbaiki kekurangan untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ia meminta tim segera mengalihkan perhatian pada 2 pertandingan laga kandang sebagai kesempatan untuk kembali meraih hasil positif.
2: Kita sudah kemenangan 3 kali di Liga, itu bukan kita puas, kita bukan tim terbaik, tapi di kekalahan kita bukan tim jelek juga. Itu memang kompetisi sepak bola, kita masih kerja keras, kita sekarang punya 2 pertandingan di kandang kita sendiri, kita harus kerja keras untuk bisa ambil poin lagi di sana.
1: Madura United harus bermain 10 orang pada akhir babak pertama karena Dimitar Mitkov mendapatkan straight red card yang membuat Laskar Sapi Kerap kesulitan untuk memperkecil kedudukan atas Persik Kediri. Dengan 2 laga kandang berikutnya, Madura United memiliki peluang untuk bangkit dan kembali mengumpulkan poin di hadapan pendukungnya sendiri untuk bersaing di papan atas klasemen.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Ya, baik benar. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di kesempatan pagi hari ini, di hari Rabu ya, di lembar ke-14 tentunya di bulan Oktober 2026. Sampang pagi ini kembali menyapa Anda, tentunya di hari yang penuh semangat ya, hari yang penuh dengan aktivitas mungkin ya, di kesempatan hari ini. Tapi pastinya kita harus tetap semangat ya, karena RRI Sampang senantiasa selalu akan menemui Anda di kesempatan siang hari ini dengan informasi dan juga hiburan yang siap menemani hingga tengah malam nanti. Dan tentunya informasi-informasi juga akan saya hadirkan di program Sampang pagi ini. Baik, pendengar, tentunya saya ucapkan selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan RRI Sampang, dan juga yang akan melaksanakan aktivitas ya, yang sudah siap-siap di kantor atau yang sudah ada di kantor ya. Karena tentunya hari ini wilayah Sampang cukup ramai sekali, apalagi di depan studio RRI Sampang, tepatnya di Jalan Ombo Jol, lalu lalang kendaraan ini sangat ramai sekali, baik dari arah Omben maupun juga dari arah sebaliknya, yaitu dari kota mau ke Omben atau ke Pamekasan ya, yang melewati wilayah utara tentunya. Pastinya tetap selalu hati-hati dan tetap waspada, tetap patuhi aturan lalu lintas, dan jangan lupa kita harus tetap menggunakan helm ya, dan juga jangan kebut-kebutan ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Pastinya tetap konsentrasi ya, pendengar. Nanti juga akan saya hadirkan untuk Anda semuanya informasi-informasi yang lain ya, terkait dengan cuaca pada pagi hari ini ya, atau kesempatan hari ini untuk cuaca ya, yang diprediksi oleh BMKG Jawa Timur, di mana pendengar tentunya pada kesempatan hari ini edisi Rabu 14 Oktober ini, cuaca untuk wilayah Sampang ini pada kesempatan hari ini menurut perakiran cuaca BMKG Jawa Timur akan terjadi cuaca berawan ya. Dan Pamekasan ini akan terjadi cuaca cerah, sama halnya dengan di Kabupaten Sumedep. Sedangkan Bangkalan itu cuacanya pada hari ini berawan dengan intensitas suhu, mendengar, di wilayah Madura ini mencapai 25 hingga 35 derajat Celcius ya, untuk di wilayah Sampang ya. Sedangkan Sumedep ini 25 hingga 35, Mas kami 26 ya hingga 34 derajat Celcius, Pamekasan 25 hingga 35 derajat Celcius, dan Bangkalan ini mencapai 25 hingga 34 derajat Celcius ya. Nah, tentunya juga bagi para nelayan ya yang akan melaut di kesempatan hari ini, juga saya akan hadirkan informasi, yaitu BMKG Maritim Jawa Timur, di mana pendengar untuk hari ini wilayah Jawa bagian timur yaitu cuacanya akan cerah berawan, sedangkan kondisi angin yaitu dari arah timur dengan kecepatan maksimal mencapai 29 knot atau 54 km per jam, sedangkan gelombang sendiri mencapai 0,8 hingga 1,6 meter. Wilayah Selat Madura ya, tentunya bagi warga Madura di kesempatan hari ini cuacanya cerah berawan, kondisi angin sendiri ini dari arah timur ya, dengan kecepatan mencapai kecepatan angin maksimal 27 knot atau setara dengan 50 km per jam, sedangkan gelombang mencapai 0,5 hingga 1,4 meter. Wilayah perairan selatan Jawa Timur ya, nah, di kesempatan hari ini itu cuacanya cerah berawan, kondisi angin juga sama, masih dari arah timur dengan kecepatan maksimal yaitu mencapai 29 knot atau 54 km per jam, sedangkan gelombangnya mencapai 1,3 hingga 3,0 meter ya. Jadi tentunya tetap waspada dan tetap selalu hati-hati bagi para nelayan atau yang akan melintasi jalur laut ya,
ya kan menuju wilayah Jawa tentunya tetap selalu hati-hati, yaitu kondisi cuaca yang telah saya hadirkan yang dikutip dari BMKG Maritim Tanjung Perak ya di kesempatan hari ini. Dan tentunya bagi para nelayan yang akan melaut tentunya tetap selalu melihat kondisi ya cuaca atau mengakses informasi di halaman https BMKG Tanjung Perak ya, atau bisa Anda juga melihat atau membuka halaman yaitu rri.co.id. Yang di sana juga akan menghadirkan informasi-informasi terkait dengan cuaca ya, tentunya dengan informasi yang lainnya juga seperti kriminal, hukum ya, dan banyak lagi informasi-informasi yang lain Anda bisa akses melalui rri.co.id ya. Baik pendengar, itu informasi pertama ya di kesempatan hari ini sebagai pembuka, yaitu informasi terkait dengan cuaca yang akan terjadi di hari Rabu 14 Oktober 2026.

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan, ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa.